0: Yayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
2: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Khalidah Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini. Ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan. Terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita Antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar. menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel, Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
14: Selamat pagi.
0: Baik. Informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRASM Skor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antrian Siperi. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Ya pendengar, selanjutnya kita akan update perkiraan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini langsung dari BMKG Minangkabau. Dan langsung saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau. Ada Bang Hanggra, selamat pagi Bang Hanggra.
3: Selamat pagi Bang Ian.
2: Sehat pagi ini Bang Hanggra?
3: Alhamdulillah.
2: Baik. Bang Hanggra, langsung disampaikan ke pendengar kita, silakan untuk update-annya pagi ini.
3: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Rabu 12 Agustus 2026. Nah, pagi ini kondisi cuaca Sumatera Barat didominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan sedang itu terpantau di wilayah perairan Kepulauan Mentawai. Nah, untuk siang sore hari, didominasi oleh cerah berawan hingga berawan juga. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari masih didominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah pesisir selatan dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari masih didominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat dan sekitarnya. Nah, mungkin info saja untuk esok hari hingga mungkin 3 hari ke depan itu ada potensi peningkatan intensitas hujan dikarenakan adanya gangguan. Makanya terakhir kami BMKG menghimbau masyarakat untuk

0: secara berkala untuk terus memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami di @BMKG Minangkabau, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Semoga bermanfaat. Demikian Bang Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Anggra untuk informasinya pagi hari ini. Bang Anggra, selamat bertugas beserta rekan-rekan di sana juga. Sehat selalu Bang Anggra. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SH/SIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Ya pendengar, selanjutnya kita update untuk kondisi lalu lintas kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama Bribtu Suci di posisinya saat ini berada di Simpang Jasa Raja. Selamat pagi, Bribtu Suci. Selamat pagi. Ya, Bribtu Suci, silakan laporannya.
3: Baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Bersama saya Bribtu Suci Kofifa dalam program Traffic Update. Kali ini saya berada di Simpang Jasa Raharja dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari tempat saya berada. Dapat kita lihat bahwa arus lalu lintas dari jalan arah jalan Cismangkusakoro menuju jalan Ujung Gurun terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan dapat juga kita lihat dari arah jalan Jenderal Sudirman menuju jalan Khatib Sulaiman terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi, Polantas Polda Sumbar, Rancak Bana.
2: Baik, terima kasih banyak untuk laporannya. Bribtu Suci, selamat bertugas ya selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sekian untuk lintas dan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda semua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.

Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda. Karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1
0: Kilas Info.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Sumatera Barat terus memperkuat tersediaan benih jagung bermutu melalui pengembangan benih sumber varietas Lamuru. Produksi benih ditargetkan mencapai 5 ton untuk memenuhi kebutuhan perbenihan di Sumatera Barat. Panen tersebut merupakan bagian dari program produksi benih sumber yang dikembangkan melalui unit pengolahan benih sumber UPBS BBRMP Sumbar. Benih hasil panen nantinya akan dimanfaatkan sebagai benih pokok untuk mendukung pengembangan budidaya jagung di berbagai daerah di Sumatera Barat. Kepala BBRMP Sumatera Barat Salawati kepada RRI kemarin mengatakan panen kali ini merupakan lanjutan dari kegiatan produksi benih jagung yang diinfokan di kebun percobaan. Kami ulangi, yang difokuskan di kebun percobaan BBRMP Sumbar. Menurutnya hasil panen diharapkan mampu mencapai target 5 ton sehingga dapat memenuhi kebutuhan benih sumber di daerah.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda pendengar. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan dalam program Padang Menyapa, dan untuk Anda nanti silakan bisa bergabung juga melalui line interaktif kami serta menyaksikan live visual di aplikasi RRI Digital dan live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Dimanapun Anda berada, kita simak program Dialog Padang Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Selamat mengikuti.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya, pendengar, pagi hari ini dialog Padang Menyapa kita membahas sekaitan dengan revitalisasi sekolah di Sumatera Barat gitu ya. Seperti yang kita tahu ya, akan dilakukan revitalisasi sekolah-sekolah di Sumatera Barat, tidak hanya sekaitan dengan sekolah yang terdampak bencana namun juga seluruh sekolah mungkin ya, yang memang perlu direvitalisasi. Nah, untuk membahas ini pendengar, kita akan berbincang nanti bersama para narasumber kita. Ya, pagi hari ini akan bersama Ibu Arna Vera SSI MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Padang ya. Terus juga nanti insya Allah akan ada Bapak Habibul Fuadi, SPD MSI, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, serta bersama akademisi kita ya, ada Profesor Dr. Jamaris Jamna MPD, Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pagi hari ini alhamdulillah ketiga narasumber kita sudah di Zoom meeting. Selamat pagi Ibu Arna, Pak Kadis, Prof.
2: Pagi.
1: Selamat pagi.
3: Pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Bapak.
3: Bapak, Pak Kadis.
1: Ibu sehat semuanya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Ini juga cerah, mendukung sekali kondisi pagi hari ini. Mudah-mudahan juga ini perbincangan kita juga menuju hal yang mungkin bisa nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak juga ya. Bahasan kita bagi hari ini, Bapak, Ibu, ini sekaitan revitalisasi ya, seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Bapak, Ibu, kita mungkin langsung ya untuk menghemat waktu ke poin-poin yang mungkin kita perlu bahas di sini sekaitan dengan revitalisasi ini, karena memang yang akan menggawangi gitu ya kaitan dengan revitalisasi ini adalah yang jelas ini adalah Dinas Pendidikan gitu ya. Dan kalau kita lihat ini dilihat kondisi yang mungkin yang sudah gitu ya di tahun 2025 misalnya ini ada koreksi saya kalau salah ini ya Pak Kadis ya, ada 349 satuan pendidikan Sumatera Barat itu sudah berhasil direvitalisasi, dan data ini kami himpun dari Kemendikdasmen ya. Anggarannya sekitar 306 miliar rupiah. Nah, kalau untuk tahun ini seperti apa ini kondisinya Pak Kadis? Dan seperti apa ini pemerintah ini memastikan gitu ya pemerataan revitalisasi ini. Jadi karena memang kondisi juga ada yang mungkin ya, kalau misalnya pun itu tidak ada yang namanya secara eksplisit dibilang pemerataan atau ada yang mungkin diprioritaskan, tapi memang ada hal-hal yang memang kadang-kadang itu jadi perhatian ya, wilayah-wilayah 3T mungkin, wilayah terdampak bencana atau sebagainya macamnya. Nah, bagaimana ini Pak Kadis, mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu seperti apa untuk revitalisasi di tahun ini Pak?
3: Baik, terima kasih Bapak-bapak, Pak Prof, Bu Arna. Pak,
1: panggil Ian ya,
3: sebagai host.
1: Panggil Ian aja, Pak.
3: Pak Ian,
1: ya. Ya, ya baik, Pak Kadis.
3: Jadi sebelumnya itu kan pemerintah pusat itu membantu pembangunan sarana prasarana itu dulu tahun-tahun sebelumnya itu ada skema dana alokasi khusus namanya.
1: Alokasi khusus
3: ya. DAK. Tapi sejak 2025 dirubah skemanya, istilahnya juga berubah. Jadi revitalisasi.
1: Revitalisasi, oke.
3: Okay. Revit. Jadi ini dana APBN yang langsung ditransfer ke sekolah-sekolah penerima. Prosesnya tentu sekolah itu mengajukan proposal terkait dengan kebutuhan fasilitas yang perlu diperbaiki, ya. apakah itu ruang kelas, apakah itu ruang praktek siswa, ruang pendukung lainnya. Nanti akan dilakukan asesmen oleh tim dari kementerian. Dinilai kelayakannya, kemudian ditetapkan pagunya, ditransfer langsung ke sekolah dengan tipe swakelola. Jadi yang melaksanakan adalah kepala sekolah dengan tim, ya. Ada lebih kurang tujuh ya, tujuh tim, tujuh kalau nggak salah itu. Jadi termasuk konsultan pengawas dan konsultan perencana. Inilah yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan pembangunan revitalisasi ini di sekolah satuan-satuan pendidikan penerima. Memang tahun ini belum semua sekolah kita yang dikabulkan. Sepertinya pihak kementerian melihat skala prioritas dari mungkin salah satunya itu tingkat kerusakan. Kemudian terkait dengan prioritas kebutuhan, misalnya siswanya banyak, kelasnya, ruang kelasnya kurang, maka menjadi prioritas untuk dibantu. Tapi sebagian besar ini lebih kepada rehabilitasi, baik berat, ringan, maupun yang sedang. Sementara itu mungkin. Yan.
1: Jadi Pak Kadis, ini kan memang dari yang mungkin sudah gitu ya, walaupun sekarang ada perubahan skema dan juga perubahan istilah gitu ya, dan ada yang dilihat oleh kementerian itu prioritas itu sesuai kebutuhan, hal yang mungkin poin-poin yang disebutkan sama Pak Kadis tadi. Jadi kalau yang pernah ada itu, kenapa ada perubahan atau mungkin kenapa ada skala prioritas? Apakah ada hal-hal yang memang dilirik atau memang menjadi bahan evaluasi dari yang program yang mungkin sudah berjalan pada sebelumnya, di tahun sebelumnya mungkin, Pak?
3: Ya, kita mencoba memahami bahwa dengan swakelola tipe 2 ini, ya istilahnya begitu, tidak ada pembiayaan itu bisa lebih maksimal, karena misalnya satu sekolah itu mendapat alokasi dana 100 juta. Full itu bisa dimaksimalkan untuk dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan di sekolahnya secara utuh. Jadi ibarat kita membangun rumah sendiri ini, swakelola ini. Tidak diborongkan, kan kalau diberikan kepada pihak ketiga kan ada margin untuk keuntungan perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau di swakelola ini, semua uang itu dipastikan dimaksimalkan untuk pelaksanaan pembangunan di satuan pendidikan itu. Bahkan ada sisi positifnya, kalau misalnya sekolah itu bisa memaksimalkan sumber daya yang ada, kadang-kadang jumlah hasil pekerjaan yang setelah kegiatan itu selesai melebihi dari perencanaan awal. Contohnya begini, kalau misalnya rencana hanya sampai pengecatan dinding, tapi karena efisiensi bisa misalnya biaya tukangnya bisa dinego lebih murah sehingga lebih rendah dari proposal awal, maka sisa dana itu boleh dimanfaatkan untuk bagian lain yang belum direncanakan tapi itu dibutuhkan. Bisa untuk bangun loteng dan sebagainya. Jadi ini sangat fleksibel, dan kepala sekolah ini diberi arahan supaya memastikan dan memaksimalkan sumber daya yang ada itu bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
1: Baik. Nah, ini langsung kita coba ke sekolahnya. Ini Ibu Arna ya, kalau di sekolah Ibu Kepsek gitu dipanggil ya. Bu Arna, bagaimana kalau untuk di tadi yang memang disampaikan Pak Kadis ya, memang sekolah itu langsung kepada sekolahnya, sekolah bersangkutan diberikan transferan dana seperti itu. Namun ini kan memang tadi berdasarkan dari proposal yang diajukan. Nah, ini bagaimana Bu Arna menjalani mekanisme itu atau seperti apa gitu yang mungkin yang dilakukan oleh pihak SMP Negeri 11 ini agar bisa mendapatkan dan akhirnya sekarang mendapatkan gitu ya jatah untuk revitalisasi ini, Bu Arna.
2: Terima kasih Pak Ian. Kami dari SMP 11 Padang itu mendapatkan dana Revit di tahun 2025 kemarin. Jadi itu kami mendapatkan dua ruang kelas baru dan satu unit WC atau toilet itu dengan 5 jamban. Itu mekanismenya, itu emang mengajukan proposal dulu ke Dinas Pendidikan, terus juga itu melengkapi data-data di Dapodik. Misalnya ini kami emang kekurangan ruang kelas, karena pas pada waktu itu labor IPA dijadikan ruang kelas, karena banyaknya minat siswa masuk di SMP 11 tersebut. Terus berikutnya setelah mengajukan proposal, itu melengkapi Dapodik, emang di sana itu labor IPA itu dijadikan ruang kelas, terus juga melengkapi kalau misalnya ada ruang-ruang kelas yang rusak berat atau rusak ringan, itu dilengkapi di data Dapodik karena itu dia langsung ke pusat. Nah, setelah itu baru nanti itu setelah diusulkan oleh Dinas Pendidikan juga, itu nanti adanya penunjukan penerima revitalisasi dari pusat atau dari Kemendikbudasmen. Nah, setelah itu baru adanya BIMTEK. Jadi kami waktu itu ada 4 kali BIMTEK sampai selesai pembangunan yang direvitalisasikan. Nah, pas pada waktu BIMTEK pertama itu kami diberi arahan dari pusat, diberi arahan itu membentuk panitia pembangunan atau P2SP namanya. Di panitia pembangunan tersebut itu ada 6, yaitu ada penanggung jawab sebagai kepala sekolah, terus berikutnya itu ada ketua. Ketua ini harus dari masyarakat sekitar, jadi tidak boleh dari internal sekolah. Setelah itu ada bendahara, bendahara itu dari internal sekolah. Itu ada ketua pelaksana juga dari masyarakat sekitar. Habis itu ada keamanan, keamanan juga kita ambil dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan nanti pembangunan sekolah kita. Sekretaris, sekretaris itu juga dari eksternal. Jadi di internal sekolah kita itu 2, sedangkan eksternal itu ada 4. Terus juga ada tim teknis. Tim teknis itu adalah pengawas dan perencana. Pengawas perencana ini ada usulan dari, kalau kami di Kota Padang itu ada usulan dari Dinas Pendidikan. Ini perencana dan pengawas yang udah terstratifikasi atau udah punya sertifikat ya. Jadi kita nggak bisa mengambil sembarang pengawas dan perencana saja. Jadi ada usulan-usulan yang dimasukkan. Nah, setelah itu baru nanti itu kita bikin rekening. Nah, kita bikin rekening. Rekeningnya itu rekening biro. Jadi nggak ada giro, nggak ada apa buku rekeningnya, cuman rekening koran aja. Rekening giro itu atas nama kepala sekolah dan bendahara. Tahap pertama itu turun dana 70%. Nah, 70% dana itu turun. Terus nanti kan kita juga mencari apa tukang bangunan itu juga tukang-tukang yang di sekitar sekolah kita. Ini kan tujuan revitalisasi ini juga untuk menghidupkan
1: Perekonomian
2: untuk
1: berarti ya.
2: menghidupkan ya perekonomian di sekitar sekolah itu juga. Jadi itu tujuannya. Terus kita juga dipantau selalu oleh fasilitator. Jadi fasilitator ini dari universitas. Kalau saya dulu itu dari Universitas Riau, karena dia bertukar yang dari Sumbar itu nanti ke Riau, dari Riau nanti itu ke Sumbar. Jadi fasilitator itu selalu itu ada 6 kali kunjungan ke sekolah kita untuk memantau sampai mana pembangunan yang sudah dikerjakan.
1: Oke.
2: Jadi laporannya itu dari 0% kita harus mendokumentasikan sampai selesai 100%. Setelah nanti 50%, lewat dari 50% baru bisa turun anggarannya untuk 30% lagi. Terus kita juga ada itu bikin ya surat apa pertanggungjawaban mutlak. Itu berapa hari kerja yang harus kita laksanakan. Pada waktu itu kami SMP 11 Padang itu maksimal pengerjaan untuk dua ruang kelas dan satu unit toilet itu adalah 120 hari, Pak.
1: Jadi memang secara fisik itu yaudah kita sangat runut sekali kita dapat info dari Bu Kepsek ya. Nah, tapi ini kan memang secara fisik tadi ya bangunan maksudnya. Dan kalau dari revitalisasi nasional itu dari kementerian itu tidak hanya menyasar bangunan saja sebenarnya ya, tapi juga diarahkan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, ini bagaimana ini, Ibu, untuk apa namanya untuk arahan dari kementerian ini hubungan antara kualitas fasilitas sekolah dengan motivasi dan kenyamanan belajar siswa gitu yang sekarang mungkin yang kondisinya sudah apa ya sudah mendukung kegiatan belajar mengajar gitu ya karena memang sudah dapat dari 2025 lalu ya Ibu ya.
2: Kalau itu, karena kami sudah dapat dua ruang kelas baru, tentu labor IPA yang dulunya kami gunakan untuk ruang kelas itu sudah berfungsi kembali untuk sebagai labor IPA. Jadi anak-anak sudah belajar di ruang kelas baru. Tentu itu sangat mendukung ya, Pak, untuk mendukung sarana dan prasarana, terutama itu pada pembelajaran IPA di SMP 11 Padang, yang biasanya alat-alat yang ada di labor IPA itu kami bawa ke kelas. Ya tentu akan ada itu bahayanya. Kadang misalnya ada yang pecah, namanya anak-anak yang bawa, dan ada yang rusak. Nah, kalau sekarang enggak, itu sudah ada di tempatnya dan anak-anak itu udah langsung ke labor IPA untuk mengadakan praktik. Tentu menimbulkan kenyamanan bagi sekolah kami. Itu
1: Ya,
2: yang kami
1: jalan
2: rasakan.
1: juga dengan maintenance-nya juga ruangan yang sudah ada gitu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Kita ke akademisi dulu ya. Prof.
3: Ya.
1: Ya, selamat pagi Prof. Ini kalau
3: Pagi.
1: dilihat tadi mungkin memang informasinya sudah ini apa namanya SMP Negeri 11 sendiri sebenarnya sudah 2005 kemarin dapat gitu ya. Dan alokasi dana ini ternyata juga memang diarahkan agar bisa menjadi penggerak ekonomi juga di sekitar sekolah bersangkutan gitu. Nah, makanya tadi ada penanggung jawab dan juga bendahara dari internal sekolah, sisanya itu dari eksternal ternyata ya. Nah, kalau mungkin itu salah satu manfaat gitu ya. Anggap saja memang ada integrasi antara perbaikan kualitas pendidikan dengan perbaikan perekonomian sekitar fasilitas pendidikan seperti itu ya, Prof ya. Nah, kalau dari ilmu pendidikan mungkin ada perspektif yang Prof bisa lihat di sini pengaruh perbaikan fisik sekolah ini terhadap mutu pembelajaran apa namanya yang mungkin memang sekarang itu sebenarnya juga secara physically itu sangat-sangat juga dibutuhkan dan sangat disorot juga oleh masyarakat gitu, Prof.
3: Mbak, ya baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya setelah saya menelusuri revitalisasi, sebenarnya saya lebih suka menyebutnya rehabilitasi gitu ya. Baik.
1: Rehabilitasi, baik.
3: Nah, karena kalau revitalisasi itu bisa saja mengarahkan untuk mengembalikan bagaimana mutu yang sebelumnya itu di lebih apa dialihkan kepada mutu yang berbeda bisa saja begitu. Nah, saya katakan rehabilitasi karena memang memperbaiki yang sudah ada atau mengembangkan sudah ada. Nah, saya melihat ada dua di sini. Pertama, yang dijelaskan tadi saya melihat itu rehabilitasi rutin. Saya kata rutin karena memang diajukan melalui proposal, kemudian nanti ada tim penilai proposal atau juga mensurvei ke lapangan, kemudian diberikanlah anggarannya.
4: Yang kedua, ada yang sekarang itu yang sedang terjadi adalah rehabilitasi kena bencana. Nah, ini kan ini yang lebih parah lagi, sekolah-sekolah yang kena, dan ini ada yang sudah berjalan, ada yang masih, dan mungkin kalau saya lihat ada target pemerintah selesainya pada akhir tahun ini. Nah, yang kedua itu jadi dua hal ini menurut saya tidak bisa kita pisahkan. Tentu yang lebih krusial itu adalah rehabilitasi karena bencana. Karena sumber kan kita tahu betapa banyaknya sekolah-sekolah yang memang terkena bencana. Dan ini prosesnya khusus. Ya, mungkin tidak mengajukan proposal, tapi mengajukan berapa anggaran yang dibutuhkan. Dan pusat juga akan memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang jadi perhatian saya itu begini. Kedua rehabilitasi ini saya melihat ini rawan rawan rendah mutu. Nah, jadi rawan untuk menjadikan rendah mutu. Dilihat dari konsepnya, dilihat dari prinsipnya, dilihat dari segi pendanaannya, itu akan meningkatkan mutu. Karena seperti kata Ibu tadi, bahwa yang selama ini ada siswa yang belajar di labor, atau juga mungkin dulu pernah juga saya melihat ada yang belajar di musala gitu ya. Dengan adanya penambahan ruang kelas, tentu mereka tidak akan belajar hari ini. Jadi kalau dilihat dari prinsipnya, dilihat tujuannya, dilihat dari keinginannya adalah untuk meningkatkan mutu. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah ketika proses itu berlangsung. Nah, proses itu berlangsung antara lain tadi, misalnya rehabilitasi rutin yang disampaikan Bu Arna tadi. Kenapa saya katakan rawan rawan rendah mutu? Karena pertama jumlah orang yang terlibat itu cukup banyak saya lihat. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tempat Bu Arna makan siang itu bisa gratis gitu ya. Itu mudah-mudahan seperti itu. Tapi saya lihat karena ini ada orang menilai proyek, ya mungkin banyak yang menganggap ini mana ada makan siang sekarang gratis gitu. Nah, kalau yang banyak terlibat, tentu semakin banyak yang makan siang ini dengan proyek itu. Nah, sehingga penerapan implementasi dari pengadaan ini itu akan berkurang dengan misalnya bisa saja kalau itu semuanya diterapkan sesuai dengan perencanaan, ya itu luar biasa. Tapi kalau memang ada, kalau ada di kelompok-kelompok itu makan siang yang tidak gratis, nah apalagi melibatkan anggota masyarakat. Kalau melibatkan anggota masyarakat itu kan salah satunya bisa mata pencarian bagi dia, kecuali memang tukang ya, karena memang tukang itu memang mata pencariannya itu. Tapi kalau yang lain-lain kan bisa jadi itu tidak mata pencarian di situ. Kalau tidak mata pencarian di situ, nah, dia tentu kalau dia meninggalkan pekerjaannya, tentu pendapat apa pekerjaan yang di sini dia harus mendapatkan pendapatan dari situ gitu. Nah, ini kan menyebabkan bisa jadi jumlah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah itu tidak semuanya terrealisasi. Ketika tidak semua terrealisasi, kualitas dari bahan, kualitas dari barang, kualitas dari jumlah dan lain sebagainya itu menurut saya akan berkurang.
1: Tapi kan
4: Jadi,
1: ada supervisi di situ, Prof. Misalnya
4: ya.
1: ada fasilitator, ada ya dari internal masih tetap ada pembinanya, ada Kepsek di situ. Terus juga bendaharanya langsung juga dari Kepsek. Yang jelas itu ada runutan apa namanya supervisi di situ, Prof.
4: Jadi ada namanya juga tadi ada konsultan pengawas apa konsultan perencanaan dan juga pengawas pelaksanaan. Itu kan artinya apa? Mereka diminta untuk mengawasi itu dan juga perencanaan sesuai ini. Nah, saya melihat tadi seperti katakan kalau itu di tender. Nah, kalau itu di tender konsultan perencanaannya itu memang di tender juga gitu. Sehingga betul-betul orang yang profesional. Jadi istilahnya tidak kalau dulu kalau istilahnya sekarang kan tidak ditunjuk langsung. Nah, kalau sila-sila tadi kan konsultan perencanaannya, pengawasnya itu kan di tanda petik ya, tanda petik ada beberapa konsultan itu di sepertinya itu direkomendasikan inilah yang harus diambil gitu. Itu kan ditunjuk langsung. Cuma mungkin kelompoknya ditunjuk langsung tapi siapa pelaksananya mungkin tidak ditunjuk langsung gitu ya. Tapi paling tidak ini membuat kerawanan. dulu saja proyek yang sifatnya ditunjuk langsung itu kerawanannya cukup tinggi. Namanya penunjukan langsung kan PL namanya dulu. Tapi kalau kalau jumlah proyeknya besar itu kan tidak penunjukan langsung. Memang di apa? Jadi menurut saya sistem yang dibangun itu untuk memberdayakan masyarakat setempat itu sudah bagus. Sudah bagus. Kenapa? Karena memang kita ingin kegiatan atau revitalisasi ini memang memberdayakan masyarakat. Tapi kalau budaya korupsi kita itu sudah merajalela sampai ke bawah, itu sulit dikontrol. Sulit dikontrol karena sudah banyak orang yang terlibat di situ. Ya memang kalau memang mereka memiliki rawan bahwa makan siang itu tidak ada yang gratis, maka mereka akan rame-rame untuk ikut di situ gitu. Itu yang pertama. Itu dari segi kualitas bangunan. Kemudian dari segi kualitas pembelajaran. Rehabilitasi yang profesional atau pembangunan yang profesional itu kalau kita lihat ya, kalau secara profesional itu lokasinya akan dibangun itu dipagar. Pagar agar tidak mengganggu lingkungan. Nah, saya melihat ini jarang terjadi di sekolah-sekolah kita itu dilakukan. Sehingga aktivitas pembangunan itu, baik itu pengadaan bahan, kemudian penempatan bahan, kemudian kerja tukang, artinya itu kan bisa dipantau, bisa dipantau oleh anak-anak, bisa saja mengganggu kegiatan pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Nah, kalau ini terjadi kan bisa mengganggu aktivitas sekolah, akan bisa mengganggu proses pembelajaran, maka itu akan mengurangi kegiatan mutu dari pembelajaran itu sendiri. Nah, tambah lagi, kalau itu rehabilitasi dari bencana, itu kan porsinya agak besar, karena bisa saja sekian sekolah itu diperbaiki, sekian kelas itu diperbaiki, atau dibangun kembali gitu ya. Nah, ini akan lebih rawan lagi. Kenapa? Karena pelaksanaannya itu memang memerlukan waktu yang cepat. Proyeknya besar, kegiatannya besar, waktu pelaksanaannya harus cepat selesai. Kenapa? Anak akan sekolah. Jadi waktu kegiatan rehabilitasi itu sangat singkat, sementara proyeknya besar. Tidak menutup kemungkinan pelaksanaannya itu karena terburu-buru, maka tidak memenuhi ketentuan dari misalnya ketika masakan semen itu harus sekian, kemudian ditunggu masa keringnya sekian, karena waktunya terbatas, ini sudah diburukan saja. Dan saya sudah membaca ada beberapa SMP itu di, ya salah saya di Agam itu SMP berapa? SMP 3. SMP 3 di Anak AI itu bermasalah. Kenapa? Karena dilaporkan oleh salah satu LSM, di situ terjadi perubahan konstruksi. Nah, sementara sekolah ini sudah hampir siap gitu. Nah, berarti kan tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah lain yang memang dilakukan dengan kurang profesional, sehingga memungkinkan itu ya dari pengurangan-pengurangan tadi. Kalau saya baca di kasus itu adalah misalnya tonggak apa, konstruksi besi itu yang seharusnya 6 sekarang dijadikan 4. Jadi ini rawan mutu menurut saya. Kenapa rawan? Karena memang itu banyak faktor. Jadi rawan terhadap fisik dan juga rawan terhadap pembelajaran. Apalagi kalau yang rehabilitasi bencana tadi. Kenapa? Karena diburukan sehingga anak tidak belum belum sempat waktunya sudah ketat bahwa pada semester ini tahun ajar ini anak sudah sekolah, sementara sekolah belum juga siap. Nah, berarti juga akan mengganggu sekolah, akan mengganggu pembelajaran. Jadi
1: mutu pendidikan.
4: Pembangunan ini kita harapkan, tentu kita berharap gitu ya. Kalau bagi yang sudah ya, tentu kepala sekolah harus bisa memanage bagaimana supaya anak-anak tetap jumlah jam belajarnya, lingkungan dia tempat bermain tidak mengganggu dia dengan adanya rehabilitasi ini. Kita berharapkan seperti itu. Kemudian juga pelaksanaan pembangunan hendaknya juga tidak mengganggu kenyamanan anak-anak untuk beraktivitas di sekolah itu, misalnya bermain, taruhlah misalnya ada yang main bola, kemudian di sini ada bangunan, ada bahan bangunan terganggu, atau memang bahan bangunannya diletakkan dekat lapangan, pada itu arena bermain anak-anak misalnya kan, itu juga terganggu. Jadi ini memang perlu dicermati, dan saya berharap ini memang Dinas Pendidikan baik kabupaten kota maupun provinsi itu betul-betul menjamin mutu pembelajaran itu, supaya apa?
1: Baik.
4: Supaya memang mood sekolah bermutu konstruksinya, kemudian pembelajaran juga tetap berjalan dengan baik dan juga bermutu gitu. Saya kira itu
1: Baik.
4: sementara.
1: Baik, baik. Ini lumayan banyak ini yang jadi catatan ini dari Prof ya. Nanti mungkin Pak Kadis bisa langsung tanggapi. Tapi kita break sejenak dulu, Pak Kadis. Tahan dulu sebentar, Pak Kadis. Dan juga Ibu Arna. Nanti mungkin ada beberapa poin lagi yang Bu Arna bisa jabarkan kepada kita ya. Dan untuk Anda semuanya pendengar, jangan kemana-mana. Untuk yang ingin bergabung, silakan. Kita akan terima juga partisipasi Anda melalui line interaktif kami. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, hah? Ada tukar uang kertas nggak?
6: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Nggak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
5: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
6: ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
5: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nih. Wah, langsung mati.

0: dan belajar yang rajin, biar cita-citanya dapat tercapai.
1: Wah, tenang Bu, Putra akan rajin belajar dan sekolah biar jadi keren juga. Dengan pendidikan, kita dapat menghadirkan masa depan yang baik dan mewujudkan cita-cita setiap anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
5: Masih di Dialog Padang Menyapa dan Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Simak juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar dan dimanapun Anda bisa menyimak, saat ini masih bersama Profesor Jamaris dan juga Ibu Arna dan juga Pak Kadis di kesempatan pagi hari ini. Pak Kadis, ini tadi mulai dari administrasi hingga birokrasi bahkan sampai ke teknis di lapangan, ini disorot oleh Pak Profesor ini. Bagaimana ini mungkin Pak Kadis menanggapinya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Jamaris tadi, Pak Kadis?
6: Baik. Yan, terima kasih.
5: Ya.
6: Kita melihat program pemerintah ini pasti tujuannya untuk membantu menyelesaikan dan sekaligus untuk menjadikan pendidikan kita ini menjadi lebih baik tentunya. Skemanya, ya salah satunya melalui sekolah kelola ini. Tentu kementerian sudah mempertimbangkan, mengkaji sehingga yang ditetapkan untuk skema pembangunan rehabilitasi atau revitalisasi ini menggunakan sistem swakelola dengan tim pembangunan yang telah disampaikan oleh Bu Erna tadi.
5: Yeah.
6: Kementerian tentu kan punya tools, punya mekanisme untuk memastikan proses pekerjaan ini berjalan sesuai dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Ya, kita di Dinas Pendidikan, Provinsi, Kabupaten, Kota juga dapat tugas untuk melakukan pengawasan. Ya, ada tim melibatkan semua pihak. Nah, dengan sistem yang sudah dibuat ini, kita berharap target-target kerja itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ya, ini sesuatu yang dianggap lebih efektif karena kalau dilakukan dengan pola menggunakan pihak ketiga, maka pembiayaan itu akan berlipat, akan bertambah karena harus ada margin bagi untuk pihak keuntungan, misalnya para pemborong pekerjaan itu. Nah, di swakelola ini bukan tidak ada, tadi katakan Pak, ada margin persentase untuk biaya manajemen itu disahkan di dalam RAB-nya untuk biaya rapat, biaya pengawasan, ya sekitar 1% kalau nggak salah dari besarnya pagu.

0: Cuma tidak memang seperti pekerjaan borongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Karena ini yang menjadi penanggung jawab kepala sekolah, yang dibangun sekolahnya sendiri. Nah, ini kan menjadi filosofi seperti membangun rumah sendiri. Tidak mungkin kita bangun rumah sendiri, ini akan acak-acakan, akan menjadi apa, tidak mengejar yang terbaik. Filosofinya begitu yang diharapkan oleh pemerintah. Tentu kita mengharapkan pengawasan dari masyarakat, ya. Bahkan ada beberapa sekolah kita, kalau di SMA ini yang saya tahu persis, kalau itu bangunannya dengan skala besar, maka yang mengambil alih itu adalah langsung kementerian, bekerja sama dengan TNI yang punya alat-alat yang divisi khusus untuk seni atau konstruksi. Tujuannya juga supaya biaya itu bisa bisa lebih maksimal termanfaatkan untuk pembangunan gedung-gedung sekolah kita. Saya kira begitu, Pak Yan, sementara.
1: Baik, kita coba tadi ada penelpon yang mungkin mencoba, silakan kita akan coba undang lagi di 8128778 Pak Hadis. Ini ada yang sudah berusaha dari tadi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
2: Ya, Yan.
1: Dengan
2: dari saya, Nimar.
1: Oh, Nimar. Silakan, Nimar.
2: Iya. Kalau boleh saya tanya, Bapak Kadisnya Kadis Kota Padang?
1: Kadis, Pak Kadis Pendidikan Sumatera Barat, Nimar, di pagi hari ini bersama kita ada di Zoom meeting, bukan
2: Sumbar,
1: di studio, bukan di studio tapi di Zoom meeting aja gitu. Pak
2: Sumbar,
1: Habibul Fuadi.
2: Tapi saya keingin aja ya, ke Ibu ya, Ibu Ketek ya.
1: Ya, ya, silakan.
2: Ya, pertama itu yang apa, SMP 11 di mana ya? Bungus.
1: SMP 11 di
2: Bungus, bukan?
3: Lubuk Kilangan.
1: Lubuk Kilangan ya,
3: Indarung.
1: Oh, Indarung, ya.
2: Iya, iya. Oh, Lubuk Kilangan ya.
1: Hmm. Oke.
2: Galung ya. Ya. Oh, jadi gini ya, Ibu apa? Ibu apa tadi ya? Nama
1: Ibu. Bu Arna.
2: Arna ya. Bu Arna. Kalau saya boleh nanya ya, di sini ada ya tempat saya ini, terbaru ya, SD. Itu apa? Apa namanya tuh, kelengkapan gitu, di sini udah ada gedungnya kan, dari seorang apalah gitu ya, jadi dapat ini direalisasikan gitu, apa gitu loh ya Bu ya, biar apa, bangunan ya, untuk sebuah perpustakaan itu biar bisa apa, biar bisa go gitu loh Bu, biar bisa apa, terpakai gitu, bisa berlanjut, ya kan? Kalau enggak ya Bu ya, ya di sini ya SD nomor 17 atau baru ya, sepi-sepi aja gitu Bu, sepi-sepi, nggak terpakai, nggak ada sama sekali, apa? Ya, nangis aja gitu, apa? Kosong gitu. Jadi saya pengen nanya Bu ya, karena bukan saya apa-apa Bu ya, itu kan tanah Ibu saya. Ibu saya itu Haji Wilis ya, Haja Wilis ya.
1: Nimar, inti pertanyaannya apa tadi Nimar? Intinya aja.
2: Perpustakaan.
1: Perpustakaan, oke, bagaimana?
2: Perpustakaan.
1: Intinya ya, kan, perpustakaan jadi, ini bagaimana?
2: Iya, jadi apa, perpustakaan, sebuah perpustakaan, apanya kalau bisa apa, biar terpakai dan berlanjut. Jangan apa, bangun itu sepi-sepi aja gitu.
1: Oke, siap.
2: Nah, sampai juga jadi.
1: Jadi Nimar ingin tahu strategi Bu Arna gitu supaya perpustakaan ini tidak sepi aja gitu ya. Oke.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak ya Nimar ya. Baik, daripada panjang nanti berputar-putar gitu ya. Jadi langsung saja intinya Bu Arna tadi memang ada kaitannya juga lah dengan revitalisasi gitu ya. Karena saya juga bingung, pertanyaannya banyak apa-apa-apa-apanya gitu. Jadi saya agak bingung gitu. Jadi saya intinya aja bagaimana setelah revitalisasi gitu ya, supaya sebut saja mungkin memang perpustakaan ya. Kalau perpustakaan itu memang di paradigma kita itu sering sepi sih memang ya. Nah kalau Ibu sebagai apa, sebagai Nah, saya ketularan jadinya banyak apanya. Nah, jadi supaya perpustakaan atau gedung yang memang untuk dimanfaatkan sebagai pembelajaran gitu supaya tidak sepi dan benar-benar termanfaatkan itu. Bagaimana strategi Ibu Arna sebagai seorang kepala sekolah? Ada mungkin inovasi yang dilakukan atau memang ada strategi tersendiri gitu, Bu Arna?
3: Baik, terima kasih Pak Ian. Kalau kami di SMP 11 Padang, perpustakaan ini alhamdulillah selalu ramai. Kenapa? Yang pertama, itu kami meletakkan smart board ya. Kan kita kan dikasih satu sekolah itu ada satu smart board ya. Kami letakkan di perpustakaan. Jadi siswa atau guru itu bergantian menggunakan smart board di perpustakaan tersebut. Terus juga kami itu juga mengadakan sekali 3 bulan itu memberi reward kepada siswa, pengunjung dan peminjam buku yang paling sering atau terbanyak di perpustakaan tersebut.
1: Oh, oke, menarik juga itu, Ibu ya. Bisa jadi ini ya motivasi gitu ya, pemicu trigger buat semangat mereka ke perpustakaan. Benar-benar benar. Baik. Baik. Jadi ada inovasi juga berarti ya, Bu Arna ya. Menarik juga ini. Dan sampai sekarang masih berlanjut berarti ya, Bu Arna ya.
3: Masih
1: Oke.
3: berlanjut. Malahan karena kami cuma dapat smart board-nya satu, itu sekarang tuh udah pakai apa? Antrian untuk pemakaian smart board. Nah,
1: Baik, baik,
3: jadi
1: baik.
3: selain siswa itu memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat pembelajaran, kami itu juga melengkapi buku-buku yang ada di perpustakaan. Siswa-siswa itu kan suka juga dengan sangat suka ya dengan buku-buku non-fiksi atau fiksi dan lainnya. Pokoknya kami melengkapi apa yang menurut siswa yang kebutuhannya itu dilengkapi. Lagian itu kan kalau dari unit dana BOS itu kan 10% buku 10% dana BOS itu harus di untuk pengembangan perpustakaan, terutama
1: Oke,
3: itu
1: oke.
3: pembelian buku.
1: Oke. Tapi untuk perpustakaan di sana tidak termasuk berarti, tidak termasuk dalam tidak tersentuh
3: Revit.
1: revitalisasi berarti ya, Bu ya. Aman berarti di sana ya.
3: Aman,
1: Aman
3: alhamdulillah
1: ya.
3: perpustakaan kami udah cukup bagus.
1: Oke, baik. Jadi menarik ya itu di ya memang tadi sekaitan dengan bagaimana maintain sebenarnya ya dengan mutu pendidikan gitu, walaupun itu perpustakaannya tidak tersentuh atau tidak langsung terimbas dari revitalisasi ini. Ya, selamat pagi.
2: Ya, maksud saya Bu Erna, bukan di apa?
1: Apalagi ini?
2: Yang ya.
1: Ya,
2: Saya
1: jangan apalagi.
2: enggak. Maksud saya apa penunjangnya itu dulu loh Bu?
1: Oh, penunjang.
2: Apa itu penunjang
1: Ada dilengkapi
2: keuangan?
1: buku-bukunya, kata Bu Arna tadi lengkapi
2: Kalau
1: buku-bukunya.
2: buku-bukunya udah ada ya.
1: Oke, ada smart board juga, terus beliau juga dengan inovasinya, kata beliau, itu diberikan reward untuk yang sering meminjam gitu. Sepertinya sudah lumayan luar biasa itu
2: Bukan,
1: apanya
2: maksud saya
1: inovasinya.
2: kan yang kemarin, yang dulu itu belum ada gedung kan, udah ada juga bukunya, banyak malah.
1: Iya,
2: Jadi maksud saya tuh penunjangnya
1: iya, udah dijawab tadi Bu
2: itu
1: ya.
2: uang dulu
1: Ada
2: loh Bu. Nah, jadi
1: smart
2: apa
1: board,
2: gitu, jadi
1: ada
2: bisa
1: smart board Ibu.
2: dipindahin gitu loh ya.
1: Iya, ada smart board tadi kata Bu Arna. Terus juga ada penunjang-penunjang lain masih banyak lagi sebenarnya mungkin kalau dijabarkan di sini tidak cukup waktunya gitu Ibu. Ya,
2: Ya.
1: oke, terima kasih. Ada smart board tadi yang mungkin bisa di
3: Iya.
1: headline tadi ya, karena smart board itu bahkan sampai sekarang udah antri gitu ya Bu Arna ya. Baik, mudah-mudahan itu bisa nyambung walaupun mungkin apa ya masih belum puas sepertinya. Baik, Prof. Jadi Prof, ini kalau tadi mungkin memang sudah dijawab oleh Pak Kadis tadi. Nah, Prof, mungkin kalau kita ke poin lainnya di Sumatera Barat itu kan memang apa namanya ada 300 terus dari data Kemendikdas Kementerian ya Kementerian Pendidikan mohon maaf ada 322 satuan pendidikan di Sumatera Barat yang dapat alokasi revitalisasi pasca bencana pada 2026 ini. Nah, konsep sekolah aman mungkin yang mau kita bahas ini yang memang apa ya dalam kondisi ini bagaimana supaya ini akan aman dari bencana dan bagaimana seharusnya diterjemahkan ke dalam desain lingkungan belajar di kurikulum gitu, Prof. Apakah itu juga penting gitu, Prof?
4: Ya, baik. Jadi sekolah aman dan nyaman itu bagi anak adalah sekolah yang memang tidak membahayakan. Tidak membahayakan itu misalnya dari benda tajam. Sehingga itu harus dikesampingkan, dirapikan, atau disimpan gitu ya. Misalnya contoh di halaman itu banyak batu-batu kerikil yang membahayakan misalnya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, sekolah itu yang dipagar. Sebab kalau tidak dipagar, anak-anak bisa keluar, apalagi kalau itu di pinggir jalan, itu juga membahayakan. Nah, yang ketiga, misalnya tangganya yang tidak pakai pagar, gitu, dan lain sebagainya. Itu yang jadi aman dalam arti tidak membahayakan pada anak. Nah, kemudian juga aman dari bencana. Nah, aman dari bencana itu adalah ketika sekolah itu memang dibangun tidak berada pada rawan bencana. Kalau itu sekolah itu sudah berada pada rawan bencana dan itu memang dari awalnya seperti itu, nah yang dipersiapkan lagi adalah bagaimana yang disiapkan adalah sekolah itu membuat simulasi berkala kepada anak. Kalau misalnya terjadi bencana, apa yang harus dilakukan oleh warga sekolah? Misalnya gurunya, muridnya, apa yang harus dilakukan? Nah tentu harus ada simulasi bencana. Sebab kalau misalnya tidak ada simulasi bencana, seperti kejadian-kejadian sebelumnya, ketika anak berada di sekolah dan terjadi gempa, itu orang tua pusing. Dia harus cemas dan sangat khawatir. Sehingga dia harus pergi ke sekolah mencari anaknya. Atau kejadian yang berapa tahun yang lalu kita pernah di bencana, sehingga anak tidak punya arah, dia tidak punya hubungan, tidak bisa kontak lagi. Dan dia rame kemana-mana, artinya bertebaran. Tapi kalau sekolah itu ada simulasi dan ada latihan bencananya, dan itu diyakinkan kepada orang tua, malah kamu perlu ikut orang tua melihatnya. Oh, rupanya anak saya kalau terjadi bencana, sekolah sudah mengelolanya dengan baik. Misalnya, kelas A, titik kumpul sudah dibuatnya, ada titik kumpul. Ketika titik kumpul, kemudian sudah dibagi oleh sekolah. Nanti kelas ini larinya ke arah sini, sekolah ini larinya ke arah ini, atau awalnya dia harus berlindung di sini, itu sudah harusnya dibagi. Sehingga orang tua tidak cemas ketika ada bencana. Jadi orang tua tidak perlu buru-buru pergi ke sekolah mencari anaknya di mana posisinya. Tapi kalau itu sudah terjadi, sudah dilatih dengan baik, maka orang tua tidak lagi khawatir gitu ya.
1: Ya, ya. Jadi memang ini ya, Prof, ya, ada mitigasi lah. Nah, Pak Gadis, kalau revitalisasi apakah memang ada mengintegrasikan ini dengan mitigasi bencana gitu, Pak Gadis?
0: Jadi pembangunan sekolah itu kan sudah ada standar baku konstruksinya. Ya, memang kita ini kan Sumatera Barat ini kan kawasan
1: etalasi bencana gitu, Pak Kadis.
0: Ya gitu. Gempa saja, apapun kuatnya bangunan itu susah juga ya.
1: Iya.
0: Tapi yang penting bagaimana memitigasi sih, kalau tugas kita itu kan semua sekolah itu kan harus menjadi satuan sekolah yang aman bencana, itu salah satunya melatih warga sekolah untuk bagaimana bersikap kalau bencana itu ada. Ini latihannya harus dilaksanakan terus-menerus dan kita laksanakan setiap tahun ini ya, bersama instansi terkait ya. BPBD, ada Nasar, kemudian para relawan. Jangankan anak-anak, orang tua saja di Sumatera Barat ini kalau ada gempa, kalang kabut juga, apalagi anak-anak. Jadi harus menjadi budaya hidup kita ya, bahwa bencana itu harus, kemungkinan bisa terjadi kapan saja. Makanya apa ya, menyiapkan anak-anak supaya siaga bencana ini ada melalui kurikulum, terintegrasi dalam mata pelajaran tertentu, ada melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk simulasi ya. Misalnya kalau ada gempa, tindakan pertama apa yang harus dilakukan? Berlindung dari reruntuhan, itu contoh. Ini kan harus dilatih terus, karena ini bicara tentang kan alam bawah sadar juga. Nggak bisa diteori-teorikan ya. Ini beberapa bangunan kita pasca gempa di Sumatera Barat ini kan sudah dikonstruksi oleh langsung contoh SMA 1 Padang itu, SMA SMP 25 yang di Belanti, SMP 7 yang di Lolong, itu dibangun langsung oleh pemerintah Jepang yang dirancang tahan gempa, kira-kira begitu ya. Tapi seharusnya itu kan menjadi tempat evakuasi. Yang lucunya ini aja karena kita masih belum terlatih, ada gempa datang justru keluar dari gedung. Nah, so kan lucu ini. Karena kita akui latihan ini nggak cukup sekali, setahun kayaknya harus di SOP di bangunan-bangunan besar itu kan harus harus kita terapkan. Misalnya kita ada pertemuan di ballroom hotel apa, kan semua hotel wajib mengumumkan sebelum acara dimulai. Nah, di sekolah-sekolah kita ini harus menjadi pembiasaan juga yang memang kita akui ini baru akan kita tata kembali. Satuan Pendidikan Aman Bencana ini sudah diatur oleh kementerian sebenarnya. Dan Satgasnya sudah kita, dan kebetulan anggaran tahun ini sudah kita mulai untuk berjenjang, untuk melakukan latihan atau simulasi terkait dengan bagaimana menghadapi bencana, bukan hanya gempa, kebakaran, bisa saja juga mungkin ada anak pingsan, segala macam. Artinya, mendidik anak untuk siap siap bermitigasi bencana ini harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah kita. Karena kita memang di etalase kawasan bencana ini memang cukup tantangan juga ini. Bagaimana meminimalisir korban seandainya kalau bencana itu muncul. Saya kira begitu, Pak Yan. Saya juga
1: Baik,
0: mohon pamit ini. Mohon
1: baik,
0: izin
1: baik.
0: karena masih ada kegiatan yang
1: Baik,
0: harus dihadiri.
1: baik. Terima kasih
0: Makasih, Pak
1: banyak.
0: Prof.
1: Terima kasih banyak,
0: Bu
1: Pak
0: Erna.
1: Kadis.
0: Ya,
4: Pak
0: ya.
4: Kadis.
1: Ya, terima
4: Ya.
1: kasih banyak, Prof. Juga
0: Ya.
1: karena memang sudah di penghujung juga, ya kita sudahi dulu. Pak Kadis, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Prof juga,
0: Ya.
1: Bu Arna, terima kasih. Kami
4: Ya.
1: doakan dari sini sehat selalu dan
4: Dokter.
1: lancar semua aktivitasnya. Selamat
0: Ya.
1: pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Baik,
4: wabarakatuh.
1: pendengar itu tadi Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semua perbincangan kita tadi cukup bisa menjadi satu, bisa jadi menjadi referensi juga untuk kita. Salah satu juga ada hal yang kita bisa ambil dari Bu Arna tadi, ada hal-hal yang kita bisa patut sorot juga dari yang disampaikan oleh Profesor tadi, dan kita lihat ada clarify dari pemerintahan kita dari Pak Kadis tadi ya, mungkin bisa jadi satu hal yang bisa kita lebih cerna lagi lebih dalam seperti apa perjalanan dari revitalisasi ini. Jelas teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, pastikan untuk tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini itu mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, pada awal 2026 Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2026. Namun, hingga awal Agustus 2026 belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi, video yang beredar tersebut ini merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 97,2%. Ya, pendengar, sekian cek fakta yang kami kutip dari turnbackhoax.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, dan kita akan undang partisipasi Anda di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan gitu ya, seperti biasa silakan sampaikan mungkin keluhan atau pengaduan atau permasalahan Anda yang ingin di sampaikan nanti ke pihak-pihak terkait, otoritas terkait, apakah itu sekaitan dengan infrastruktur, apakah itu sekaitan dengan pelayanan publik, ataukah itu tentang sarana-prasarana umum gitu ya. Silakan, kita akan coba undang Anda di line interaktif kami. Insya Allah nanti kita akan coba terhubung dengan pihak terkait dan mudah-mudahan nanti akan dapat solusinya gitu ya. Dan sejauh ini alhamdulillah ya, sudah ada beberapa penyampaian yang sudah ditindaklanjuti dan alhamdulillah sudah dieksekusi dan berhasil gitu ya. Kita coba terima di lentofon. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum Pak Yan.
0: Waalaikumsalam, ini dengan?
1: Dengan John Lesmana di Tenggul Hitam.
0: Dengan siapa?
1: John Lesmana di Tenggul Hitam.
0: Oh, Pak John Lesmana di Tenggul Hitam. Silakan Pak John.
1: Ini terkait air tentang air nih.
0: Oke. Air.
1: Sekarang kan dan rem kan udah bertukar itu. Dan NO32 Ibrahim Raja Kota Padang nih kan udah bertukar kan. Dari masuk kan udah bertukar ke yang lain. Dari masuk kan udah pindah ya. Jadi dan rem itu tolong bawahannya Kodim, Satgas Kodim Kota Solo, Kodim 0309, tolong di daerah di kecamatan 10 kota di atas, dari 9 negari, itu dulu kan 10, sekarang udah terpisah, dia makanya tinggal 9 negari lagi. Jadi TEMD-nya itu tolong merasuk ke situ. Jadi jangan udah-udah aja itu, satu ini salah satunya di Kabupaten Solo, satu di negari saya itu. Jadi saya minta kepada Korem yang baru sekarang, tolong perintahkan jajarannya, TEMD-nya itu ini jangan lunas-lunas saja. Ini daerah lain alhamdulillah udah tersenggara, kayak di Lubuk Sekaping, kayak di 50 kota kan udah. Ini kok Kabupaten Solo ini kok nggak ada TMD-nya?
0: TMD-nya nggak ada di Kabupaten Solo ya?
1: Iya.
0: Jadi valid berarti nggak ada ya berarti ya?
1: Emang nggak ada sih, belum ada. Salah satunya di negari saya itu, negari Tanjung Bali.
0: Tanjung Bali?
1: Iya. Jorong Kubang Tigo.
0: Nagari tetangga terlihat tidak atau gimana?
1: Apanya?
0: Nagari tetangga apa memang seluruh kecamatan 10 kota di atas itu atau hanya nagari Pak?
1: Oh, aku nagari saya saja gitu. Ya mungkin di nagari tetangga itu salah satunya menaiknya dari Sanyo, dari batang air. Ya kalau batang airnya itu bagus, kalau batang airnya nggak bersih, namanya batang air itu orang terus tercemar kan. Apalagi kalau tiba-tiba musim kemarau itu tanah air kan kotor.
0: Oke.
1: Jadi saya minta jangan lunas-lunas saja kata dan rem ini, apalagi dan rem kan udah baru sekarang. Tolong pindahkan jajarannya, apalagi rumah saya ke tempat Babinsa. Babinsa kok nggak ada melapor ke Kodim? Kan Babinsa kan di bawah Kodim.
0: Atau dari masyarakatnya nggak ada keluhan-keluhan gitu langsung di sana?
1: Masyarakatnya,
0: ke Babinsanya.
1: Ya, mungkin tidak. Ya, kalau masyarakat dari Wali Nagari lah. Wali Nagari kan kita kan ada.
0: Keluhan ke Wali Nagarinya ada?
1: Gak ada juga sih. Orang tuh udah lepas tangan aja masyarakat dari situ. Okay. Mengambil dari air itu, dari kan dari senior, ditarik dari atas, dari batang air. batang air tempat kampung saya itu kan nggak bersih. Apalagi orang kadang buang air di situ juga, mandi di situ juga. Masa iya? Nah, gitu. Jadi, kalau bisa nanti, tim dari Halo RI dihubungi dari TNI, lah kalau bisa. Yeah. Kan dia yang berbidang dengan itu kan. Dari Perumda Air Minum Tirta Kabupaten Solo dulu kan udah di apa memang nggak ada ya saluran PDAM ke sana ya memang nggak ada sih dari dulu memang nggak ada bisa minta dari PMD dari TNI belum bisa nanti bisa dihubungi Bu Molina atau Febian Sakitra menghubungkan itu nanti dan jangan dari yang lain Bang Ian ya dari yang lain
0: berarti kemarin kan kondisinya memang di nagarinya yang nagarinya tadi
1: Negeri Tanjung Balik, Jorong Kubang 3, Kecamatan Sepuluh Kota di atas, Kabupaten Solo.
0: Tanjung Balik ya?
1: Ya.
0: Tanjung Balik itu di daerah mana tuh? Saya yang tahu itu nagari-nagari di situ paling Suli Air, terus Paninjauan.
1: Iya, Paninjauan. Iya, dekat ke negari saya lah gitu.
0: Oh, berarti masih tetangga Suli Air sama Paninjauan ya?
1: Iya. Makanya... Okay. Kepolisian resor, bukan, kepolisian sektor itu di tempat saya, Pak Ian. Bukan di Suli Air itu. Di Suli Air itu cuma ada bank sama kampus.
0: Oke.
1: Okay. Tempat saya itu, Pak Ian, ibu kota kecamatan. Bukan main-main loh negari saya itu. KB,
0: tapi, KUA. Tapi tidak tersentuh TMMD.
1: Tidak tersentuh. Nah, itu saya sayangkan sekali. Itu saya di pertanyaan sekarang. Ibu kota kecamatan tempat saya itu, bayangkanlah KB, KUA, camat, babinsa, polsek tempat saya itu beradanya, bukan di Paninjauan sana. Tanjung Balik itu ibu kota kecamatan, kan main-main tuh loh negeri saya Bang Ian, teriti mewah itu, kok nggak tersentuh? Itu jadi pertanyaan sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau bisa hubungkanlah dari dan Rem 032 Bira Praja sekarang nih atau dari TNI Kota Solo bagus sekali. Karena Satgas dia ada di situ kan. Dari Kodim 0309 Kota Solo. Jadi jangan dari yang lain bayan, jangan dari yang lain dihubungkan nanti ya, nanti enggak maksimal jawabannya nanti bayan ya. Kalau dapat dari yang berbidang lah itu.
0: Yang
1: kalau memang... Paninjauan bayan, kalau Paninjauan bayan tahu itu bagus itu tempat dekat lagi ke negeri saya.
0: Oh, jadi Tanjung Balik ini di situ berkantor camat ya berarti ya?
1: Ya, KB, okay. KUA, Polsek, Babinsa, camat. Itu tempat saya taruhnya itu. Di Suli Air itu nggak ada kantor. Yang ada apa? Bank sama kampus.
0: Oke, okay. Jadi ini valid tidak tersentuh sama TMMD gitu ya?
1: Memang atau, tak tersentuh.
0: Atau karena memang TMMD ini berfokus ke daerah-daerah yang sebenarnya masih kurang fasilitas-fasilitasnya gitu?
1: Maksudnya?
0: Ya, karena kan memang Tanjung Balik itu sebenarnya sudah, camat sudah berkantor, Babinsa sudah berkantor di sana, dan juga KUA juga sudah berkantor. Mungkin memang TMMD ini fokusnya dari prinsipnya yang pernah yang kita lihat juga gitu kan, itu memang berfokus ke daerah-daerah atau nagari-nagari yang memang minim fasilitas-fasilitas atau pelayanan publik.
1: Oh, maksudnya dari pedalaman gitu.
0: Iya. Karena nah, memang karena memang Tanjung Balik itu banyak kantor berpusat di situ, jadi tidak menjadi prioritas seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Ya ini mungkin asumsi saya pribadi aja gitu ya.
1: Iya, boleh-boleh aja.
0: Mekanismenya seperti apa gitu. Nanti kita coba konfirmasi ya. Oke.
1: Okay. Jadi kalau ya kalau seperti itu, jadi kalau kita yang pulang kampung ini, tentunya saya pulang kampung kan. Awak nak mau sembahyang, kemana nak ambil uduk?
0: Oke.
1: Okay. Menjemput air dulu, ke batang air dulu. Sementara saya tunanetra, kan belum membutuhkan orang. Ya kalau ada orang di rumah, kalau enggak.
0: Jadinya di Sulit Air masa malah ada air gitu ya. Di Tanjung Balik enggak ada air gitu.
1: Enggak tahu lah. Ini tentang negeri orang, berarti negeri saya dulu. Negeri orang itu terserah lah.
0: Oke, oke. Okay.
1: Nah, gitu. Jadi kalau bisa.
0: Jadi berpindah negeri Sulit Airnya gitu ya.
1: Iya. Jadi okay. Kalau bisa kan, jangan prioritaskan di situ. Ya memang... terisolasi sih memang khusus gitu, tapi kalau bisa janganlah karena bukan di ya memang negara Tanjung Balik tidak tidak terpelosok juga sih.
0: Okay.
1: Nah, cuma kalau bisa ya merata lah.
0: Merata, oke, siap.
1: Merata, bagus. Kalau kita merata nih hidup nih Bang Ian, kalau kita saling tenggang-menenggang ya enak lah hidup.
0: Oke, okay, baik. Gitu, oke, okay, nanti kita coba konfirmasi okay, ke pihak terkait ya.
1: Mungkin lah. Hubungkan dari TNI setempat atau dari okay. Solo boleh bagus sekali.
0: Baik. Terima kasih banyak, Pak Jo.
1: Oke,
0: Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak John ya. Nah, jadi kondisinya memang Pak John itu saat pulang kampung ya. Di daerah dia Tanjung Balik itu tidak tersentuh TMMD gitu ya. Jadi kesulitan air di sana katanya. Padahal beliau bilang Tanjung Balik itu adalah daerah yang merupakan pusat pemerintahan dari kecamatan 10 kota di atas katanya ya. Oke, kita coba undang lagi mungkin kalau misalnya ada, silakan di 812878. Sasaran TMMD ya. Oke. Program TMMD ini ya. Jadi mungkin ya kalau misalnya sebelum kita konfirmasi ada yang menjadi sasaran program TMMD itu yang diprioritaskan pada wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan ya, misalnya desa tertinggal, terpencil, terisolasi.

0: Ya, jadi secara ini ya, secara SOP atau secara regulasi atau mungkin secara mekanisme mungkin ya, TMMD itu memang diprioritaskan pada wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan seperti desa tertinggal, terpencil, terisolasi, daerah kumuh, perkotaan, serta wilayah perbatasan dan daerah terdampak bencana alam ya. Jadi ada kriteria utama pemilihan wilayah. Yang pertama itu terisolasi dan keterbelakangan. Daerah yang sulit diakses secara geografis atau minim infrastruktur dasar, infrastruktur dasar ya seperti jalan, jembatan, dan air bersih. Nah, ini mungkin tadi yang seperti yang saya asumsikan tadi ternyata benar ya, yang memang minim infrastruktur dasar ya. Terus juga kawasan perkotaan kumuh ya, kantong-kantong kemiskinan atau kawasan padat yang membutuhkan penataan lingkungan. Terus juga ada wilayah perbatasan, daerah tertular atau antar negara yang strategis bagi pertahanan dan kesejahteraan. Terus juga ada daerah pasca bencana ya. Jadi sebenarnya banyak mungkin ya, banyak apa namanya, banyak yang menjadi pertimbangan gitu ya. Nanti kita coba kalau misalnya ada pihak yang bisa kita hubungin, namun juga ada hal-hal yang mungkin bisa jadi catatan nanti mudah-mudahan ya. Oke, kita coba dulu. Yang jelas untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, makin cinta nih sama Bang Nagari.
2: Ada apa, Pak Reza?
1: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
2: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
1: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
2: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
3: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
6: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi asas yokai atau RW serupa dengan tonari gumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI, baik pendengar, pernah ya dari Ajo ya untuk mempertanyakan sekaitan dengan pulsa yang hangus ya. Namun dia berfokus kepada pengawasan dalam istilahnya memang pengawasan dalam jalan dari pulsa itu sendiri, seperti mungkin apakah itu ada teranya atau mungkin apakah itu ada argonya sebagainya macamnya. Kita coba bahas ini juga. Ini mungkin lebih global juga sekaitan dengan Tera dan sekaitan dengan peraturan-peraturannya gitu. Kita coba ke Disperindak Kota Padang saat ini di line telepon bersama kita Ibu Yuni Astuti yang merupakan penera ahli pertama di line telepon. Selamat pagi Ibu Yuni.
2: Iya, selamat pagi Pak.
1: Iya, dengan Ian di Studio Pro 1 Bu Yuni.
2: Iya Pak Ian, selamat
1: pagi. Apa kabar Bu Yuni?
2: Alhamdulillah baik Pak.
1: Baik. Ya. Nah, ya, ini kita mungkin ke permasalahan ini dulu Bu Yuni, sekaitan dengan ya, pulsa ya. Yang kemarin MK itu sudah memutuskan sekaitan dengan tidak ada ya paket data yang hangus gitu. Nah, itu sudah diputuskan sama MK. Sementara provider itu kita sudah dapat jawaban bahwasanya putusan memang sudah ingkrah, namun regulasi masih disusun seperti itu ya. Dan bagaimana yeah, mekanismenya juga sudah disusun. Hanya ini yang menjadi sorotan dari publik ini adalah pengawasannya seperti apa gitu, penggunaannya apakah dalam pemakaian itu memang ditarik sesuai yang digunakan, atau mungkin apakah jangan-jangan nanti provider menggunakan argo dengan aturan dia sendiri, atau mungkin provider malah tidak ada transparansi di sini gitu. Itu yang jadi sorotan ya, dari masyarakat kita. Nah, ini Bu Yuni bagaimana ini menanggapinya Bu Yuni?
2: Ini yang dimaksud meter pulsa ya Pak, pulsa.
1: Iya, jadi penggunaannya itu apakah memang ada regulasi pengawasan seperti itu? Jadi memang sesuai yang dipakai oleh masyarakat, sesuai juga yang ditarik oleh provider seperti itu, Bu Yuni.
2: Jadi gini Pak, untuk meter pulsa sendiri, maksudnya pulsa jaringan internet maksudnya ya Pak ya?
1: Iya, paket data.
2: Iya, paket data itu kalau dalam metrologi legal sendiri, kan kami dari metrologi legal ya Pak. Itu sampai saat ini masih memang sebenarnya belum masuk ke dalam daftar yang
1: tupoksi ya berarti ya.
2: Iya, maksudnya belum ada, sudah ada pembahasan ke arah sana, cuma sampai saat ini belum ada, masih sedang diatur seperti itu Pak. Kalau untuk pulsa nah memang masih dalam pembahasan karena agak banyak pembahasannya karena berkaitan dengan provider juga, terus nanti standar yang digunakan apa seperti itu.
1: Tapi sudah ada penjajakan berarti Bu Yuni?
2: Sudah ada dibahas untuk di tingkat pusat sudah Pak. Jadi kan di bawah Direktorat Metrologi itu memang sudah ada. Tapi untuk ke bawah itu belum

0: Pasti dibuat rancangannya di pemerintah
1: Iya.
0: dulu, nanti baru dikomunikasikan dengan pihak provider gitu ya, Bu ya.
1: Iya,
0: Berarti
1: gitu,
0: memang
1: Pak.
0: memang ada arah ke sana, hanya ini kan kita perlu nih. Saya coba memposisikan diri saya sebagai masyarakat. Ini
1: Iya.
0: mungkin akan timbul pertanyaan lagi. Sebenarnya sudah ada arah ke sana, cuman belum. Nah, ini prosesnya masih akan lama atau bagaimana ini, Bu? Atau sudah ada hilalnya gitu? Karena kemarin juga ada permasalahan yang sekarang keputusan MK itu lagi ramai gitu kan, sudah ingkrah pakai data itu tidak bisa hangus. Ya. Nah, jangan-jangan ini karena ini juga segera dipacu gitu agar ini bisa segera terlaksana gitu, Bu, ini.
1: Iya, jadi kalau untuk ini kan kita belum tahu ya Pak, apakah ini nanti kan juga berkaitan dengan apa namanya
0: Kebijakan ya.
1: kebijakan ya, tidak hanya di Kementerian Perdagangan, berarti kan juga ada nanti
0: Ya,
1: komunikasi
0: lintas
1: seperti
0: sektor
1: itu.
0: ya.
1: Ini lintas
0: Oke,
1: sektor Pak, ini
0: benar-benar.
1: masalahnya ini lintas sektor, bukan hanya di perdagangan saja.
0: Belum
1: Jadi itu
0: kominfonya
1: nanti,
0: gitu ya.
1: iya, Kominfo
0: Oke.
1: juga gitu Pak. Jadi
0: Baik,
1: kalau
0: baik.
1: untuk itu mungkin nanti kami coba juga sounding ke pusat atau yang di bawah instansi pembina kami udah sampai apa perkembangannya gimana itu mungkin
0: Baik.
1: nanti bisa kami coba kami
0: Baik,
1: informasi Pak.
0: baik, baik. Nah, ini nih yang perlu diketahui oleh masyarakat ini ya, Bu Yuni ya. Proses
1: Iya Pak.
0: ini sudah berjalan, namun sudah sampai mana? Masyarakat ini yang penting ada, kalau kutipnya kita itu di dalam kutip, ada hilalnya gitu. Nah gitu Bu Yuni. Mudah-mudahan nanti
1: Iya.
0: bisa disampaikan gitu ya Bu Yuni
1: Boleh
0: ke
1: Pak,
0: para
1: siap.
0: pimpinan gitu Bu Yuni. Nah
1: Iya.
0: ini kaitan dari pihak pemerintah ini mungkin ada himbauan mungkin Bu Yuni kaitan dengan paket data ini atau ada hal-hal lain yang bisa dihimbaukan kaitan dengan peneraan ini gitu Bu Yuni.
1: Kalau apa namanya? Kalau untuk kami mungkin ini informasi aja ya Pak, kalau untuk
0: Informasi,
1: di
0: silakan,
1: meteorologi ya Pak ya,
0: silakan,
1: untuk
0: silakan.
1: minta izin menyampaikan sosialisasi sedikit
0: Boleh.
1: terkait alat ukur. Nah, kami kan di bidang meteorologi legal, artinya meteorologi yang bergerak di misalnya alat ukur yang dipergunakan untuk misalnya usaha, kepentingan umum, seperti itu. Jadi kadang masyarakat masih banyak yang kurang tahu meteorologi itu apa gitu. Kadang bilang mereka bilang meteorologi ini sama dengan
0: BMKG
1: meteorologi.
0: ya, BMKG.
1: BMKG.
0: Oke,
1: Iya,
0: meteorologi.
1: jadi kami harapannya ya masyarakat ketika berbelanja, misalnya yang sederhana aja Pak, yang sehari-hari, misalkan belanja itu kalau bisa dicek dulu, misalnya belanja di swalayan beli buah, mungkin bisa dicek dulu timbangannya itu udah bertanda tera atau enggak, belum gitu Pak.
0: Siap, siap.
1: Jadi masyarakat melek meteorologi kalau program kami namanya.
0: Oke, oke, oke.
1: Atau kalau misalnya ke SPBU ngisi BBM, mungkin dilihat juga, kan kami pasang speaker itu Pak, tanda berlaku, itu masih ini pompanya udah di tera apa belum, mungkin harapannya seperti itu, bisa lebih mengenali meteorologi yang di sekitar kita gitu. Jadi kalau
0: Oke.
1: misalnya ada apa namanya yang rasa-rasanya misalnya ini nggak pas nih, mungkin bisa kirim ke kami berupa pengaduan atau apa nanti untuk ditindaklanjuti gitu Pak.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak, Bu Yuni, sudah
1: Iya Pak,
0: meluangkan
1: sama-sama
0: waktu.
1: Pak Ian.
0: Ini terima kasih banyak, sangat berarti sekali bagi masyarakat. Mudah-mudahan nanti ada titik terangnya lagi gitu ya, Bu Yuni ya. Kita
1: Iya.
0: doakan di sini sehat selalu, Bu Yuni. Selamat bertugas dan
1: Iya,
0: selamat pagi.
1: sama-sama Pak.
0: Assalamualaikum, Bu
1: Iya,
0: Yuni.
1: pagi Pak. Waalaikumsalam.
0: Baik, itu tadi jawaban dari Bu Yuni ya. Mudah-mudahan Aju itu bisa menjawab. Sementara ini memang belum ada arah ke sana ada ya untuk dinas atau pemerintah lah. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan lintas sektoral, itu juga aturan-aturannya, regulasinya maksudnya. Terus juga nanti mekanismenya turunannya seperti apa nanti masih panjang ini ininya. Namun dari pengaduan yang disampaikan oleh Ajo mungkin atau masyarakat yang lainnya, ini akan dicoba. Bu Yuni akan coba trigger lagi ke pimpinan-pimpinan gitu ya, ke pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan ini akan dipercepat ya. Sekalian aja nanti mudah-mudahan sejalan dengan bagaimana nanti teknis atau regulasi sekaitan dengan paket data yang tidak hangus gitu, yang sudah ingkrah itu. Nah, tadi Pak John ya, Pak John, ini secara detail kita tidak bisa beberkan, namun kita sudah pernah juga dengan pihak terkait ya. Yang jelas ini pihak terkait ya, karena ini bisa dibilang sedikit sensitif

Ya, jadi sekaitan dengan nagari, ya kita konfirmasi nagari Tanjung Bali, ya. Silahkan Pak John, ini sepertinya ini PR Pak John ini ya untuk konfirmasi ke wali nagarinya. Ternyata kondisinya di sana memang ini sebenarnya sudah pas sebenarnya yang ditanyakan oleh Pak John ya. Ternyata di sana TMMD memang sudah akan membangun yang namanya sumur bor ya. Ya, ini dikonfirmasi oleh salah satu anggota beliau ya, sudah akan dibangun sumur bor ternyata di Tanjung Bali ya. Dan karena sesuatu dan lain hal itu entah apa permasalahannya, anggota beliau ini menyebutkan bahwasanya wali negari itu menolak. Nah, ini silakan ya, konfirmasi lagi Pak John kepada wali negarinya, memang kondisinya di sana wali nagarinya menolak di sana. Nah, kita tidak tahu ini apa yang terjadi di sana. Silakan di cross check lagi, silakan dijelaskan lagi atau mungkin bisa dikonfirmasi ke wali nagarinya ya. Sebenarnya ini programnya bagus ya. Yang tadinya Pak Jun bilang kondisinya kesulitan untuk air di sana ya. Ternyata TMMD sudah punya agenda di sana untuk membangun sumur bor ternyata. Dan konfirmasinya di sini yang anggota beliau ini tidak mau menyebutkan nama anggota atau mungkin oknum siapa gitu ya. Ternyata di sana ditolak oleh wali nagarinya. Mungkin hal-hal seperti apa yang membuat wali nagari menolak itu kita tidak dapat informasinya lebih detail gitu ya. Silakan Pak John untuk konfirmasi ke wali nagarinya ya. Dan selanjutnya Pak Iwan di Vilano. Assalamualaikum Pro 1 RRI Padang. Mohon diteruskan ke dinas terkait mengenai lampu pengatur lalu lintas di Simpang Pisang dengan Simpang Parak Karakah Bypass Padang. Sudah cukup lama tidak ada ya. Simpang cukup ramai, susah sekali bagi pejalan kaki untuk menyeberang dari Ajo Iwan di Vilano, terima kasih katanya ya. Jadi sekaitan dengan lampu pengatur lalu lintas, berarti traffic light ya. Ya pengatur lalu lintas yang tidak ada gitu. Posisinya itu katanya di Simpang Pisang ya. Simpang Pisang dengan Simpang Parak Karakah. Simpang Pisang dengan Simpang Parak Karakah di bypass. Itu sudah cukup lama tidak ada dan simpang itu cukup ramai, susah untuk pejalan kaki menyeberang katanya ya. Oke. Itu dari Ajo, kita coba Ajo Iwan ya. Kita coba terhubung dengan pihak terkait. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: Kadang-kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Memuja

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita sudahi dulu Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tidak lupa juga pendengar, saya sudahi Padang pagi ini ya. Setelah ini ada rekan Rani Zui untuk Anda semuanya menemani di Padang siang ini. Sekaligus juga di pukul 10 ini akan ada program Sajam Jawa Gubernur. Nanti pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ikuti juga di line interaktif kami. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, pastikan untuk terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Menteri Haji dan Umroh PMNHU nomor 2 tahun 2026 yang menjadi pedoman baru dalam penyelenggaraan usaha haji khusus dan umroh. Regulasi tersebut mengatur standar kegiatan usaha, mekanisme pengawasan hingga sanksi administratif bagi pelaku usaha penyelenggaraan perjalanan ibadah berbasis resiko. Kepala Kantor Wilayah Kemenhas Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan regulasi baru tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap travel yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh maupun haji khusus wajib memiliki izin atas nama badan usaha yang bersangkutan. Menurutnya ketentuan tersebut sekaligus menegaskan larangan bagi travel yang memberangkatkan jemaah dengan menggunakan merek atau atribut sendiri. Namun izin penyelenggaraannya masih menggunakan izin milik travel lain. Dan praktik semacam itu tidak diperbolehkan dalam regulasi baru Kemenhas. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam program Sagu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya kita ikuti 1 jam Joe Gubernur.
1: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Bersama saya Rani Zue, kita kembali berjumpa pendengar dalam program Sagu Sajam Jo Gubernur. Nah, di kesempatan pagi menjelang siang kali ini, pendengar, tentunya untuk Anda dapat mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, kali ini spesial karena kita juga di-relay oleh Pro 1 RRI Bukit Tinggi melalui 97,2 MHz dan juga dapat Anda dengarkan tadi melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita juga live secara visual, pendengar, di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, tema kita di kesempatan Sagu ya untuk edisi hari ini yaitu mengenai refleksi kemerdekaan dengan pembangunan Sumbar. Nah, memang ya pendengar, suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah sangat terasa ya di tengah-tengah kita. Nah, momentum ini tentunya menjadi saat yang tepat bagi kita untuk melakukan refleksi di mana sejauh mana langkah dan arah pembangunan di Sumatera Barat berjalan serta apa saja nih tantangan dan capaian yang telah diraih demi kesejahteraan masyarakat. Nah, kali ini pendengar dalam program 1 Jam Jo Gubernur, pagi hari ini kita akan berbincang langsung biasanya ya bersama dengan Gubernur Sumatera Barat. Namun karena ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan oleh beliau, nah beliau berhalangan hadir bersama kita di studio. Namun pagi ini kita juga sudah kedatangan ya, sudah diwakili oleh sosok yang luar biasa juga, ada Bapak Dr. Insinyur Rudi Rinaldi MT selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Pak Rudi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga menjelang siang Rani.
1: Wah, ini udah kemerdekaan sekali nih Pak Rudi. Bajunya udah merah putih. Ya. Kabar baik Pak Rudi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Oke, Pak Rudi, terima kasih sudah hadir ya berbincang-bincang ya di siang hari ini di Pro 1 RRI Padang dan juga di relay nih Pak Rudi oleh Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Oke. Pak Rudi, nah ini kita tema kita refleksi kemerdekaan dengan pembangunan Sumbar. Nah, kita ingin tahu juga nih Pak Rudi, seperti apa capaian pembangunan Sumbar yang mungkin pasca kemerdekaan ini yang paling membanggakan di Sumatera Barat. Mungkin Pak Rudi boleh menyampaikan juga nih kepada para pendengar kita. Silakan Pak Rudi.
2: Jadi pembangunan itu sebetulnya bukan hanya sebatas pada wilayah-wilayah pembangunan fisik, jembatan, ya, irigasi, kemudian gedung. Tetapi sebetulnya pembangunan itu paling tidak memiliki tiga dimensi penting. Yang pertama, pembangunan itu harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan ruang. Ya, jadi artinya kalau misalnya pembangunan itu berjalan dengan baik, maka Rani itu punya kesempatan untuk bisa menjadi profesi yang lain. Tidak ada halangan. Jadi kita beraktivitas untuk bisa menjadi seseorang, menjadi seorang yang tangguh, menjadi orang yang lemah, itu memang ada di dilihat dari kualitas pembangunannya sendiri. Okay. Kemudian yang ketiga, dimensi ketiga, paling tidak ada yang disebut dengan yang sustainable, pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ketika membangun itu tidak merusak lingkungan, lingkungan dijaga, karena ini semuanya adalah anak untuk anak cucu kita semua. Nah, kalau di Sumbar sebetulnya kalau kita lihat dari secara fisik tadi yang saya sebutkan di depan, memang belum begitu banyak yang kita hasilkan ya, pembangunan infrastruktur terutama ya. Tetapi paling tidak kita bisa membanggakan Sumatera Barat dari pembangunan kualitas hidup yang ada di Sumatera Barat. Ini ditandai dengan yang disebut dengan indeks pembangunan manusia yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu pada angka 77,27. Atau berada di peringkat ke-6 nasional. Kita hanya kalah dari DKI, Jakarta, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. IPM ini itu berbasis kepada penilaian terkait dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup tadi yang saya sampaikan. Kalau kita bicara dimensi pendidikan misalnya, kita tidak hanya melihat anak-anak datang dan pulang sekolah, tapi juga bicara soal turunannya, guru yang berkualitas, kemudian kesempatan untuk mendapatkan buku, kemudian juga bagaimana dia bisa menyerap semua ilmu yang diperoleh dari guru-gurunya. Jadi dimensi-dimensi seperti itu mengarahkan kita kepada bagaimana kita bisa menjaga kualitas pembangunan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak hanya dilihat daripada fisik semata, tapi juga dari bagaimana kualitas pembangunan itu hadir di wilayah Sumatera Barat. Kemudian juga, nah, selain dari itu, kita juga punya tingkat kemiskinan yang rendah juga. Walaupun sebetulnya masih berada di bawah rata-rata nasional, tetapi paling tidak angka 5,27% itu memberikan kita peringkat 10 besar provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Jadi masih top 10 kita juga. Walaupun sebetulnya tadi yang saya katakan masih belum bisa memberikan angka yang baik ya bagi, bagi nasional. Tapi paling tidak ini sudah bisa memberikan kita makna bahwa kita sudah pada track yang benar untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri.
1: Sudah on track ya.
2: Iya, sudah on track. Kemudian juga kita juga apa namanya punya kekuatan yang luar biasa kalau menurut kami adalah angka Gini rasio yang rendah. Jadi sebetulnya gap itu antara yang berpenghasilan tinggi dengan yang terendah itu tidak terlalu jauh di Sumatera Barat. Beda dengan daerah-daerah lain yang Gini rasionya sangat tinggi ya, itu gapnya sangat besar. Jadi penghasilan saya dengan penghasilan Rani nggak jauh beda. Nah, ini memberi kesempatan kepada semua untuk merasakan pembangunan pada level yang hampir sama gitu ya. Itulah di antara beberapa yang memang pada hari ini kalau walaupun kita tadi saya katakan belum kita melihat pembangunan fisik yang luar biasa di Sumatera Barat, tetapi kualitas hidup, kualitas manusianya itu bisa kita bangun dan kita jaga dengan sebaik-baiknya di Sumatera Barat.
1: Nah, itu dia ya, Pak Rudi. Itu tadi kualitas hidup yang tadi disoroti di awal ya sebenarnya, Pak Rudi.
2: Iya, jadi tiga dimensi
1: tadi.
2: Kualitas hidup, kemudian bicara soal kesempatan. Jadi ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi apa dia, itu punya ada yang dikatakan oleh Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi, dia mengatakan bahwa pembangunan itu sama dengan memperluas kebebasan.
1: Nah,
2: jadi orang punya kesempatan yang sama sebetulnya. Itulah yang di maksudnya yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada semua warganya untuk bisa berkarya dalam dimensi apapun. Dan itu dijaga dengan baik oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan yang ketiga tadi yang sustainable. Kita membangun tidak boleh merusak. Kalau merusak itu kita sama dengan menghancurkan anak cucu kita pada masa yang datang.
1: Jadi ada tiga dimensi tadi ya, Pak Rudi. Nah ini kan tadi sudah berbicara juga tidak pembangunan tidak hanya berbicara soal infrastruktur saja ya, Pak Rudi, tapi juga ada sektor-sektor lainnya mungkin dari segi pendidikan, dari ekonomi tadi. Tapi kalau di Sumatera Barat nih, Pak Rudi, yang sektor mana nih yang mungkin paling butuh perhatian lebih lagi nih untuk mungkin Sumatera Barat bisa lebih maju lagi mungkin, Pak Rudi, dari ini ya, dari indeks yang Pak Rudi sampaikan di awal tadi ya, ada berapa persen Pak Rudi tadi?
2: 77,27. Nah, kalau dilihat dari apa beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita juga di Sumatera Barat, menyambung dari penjelasan yang di awal tadi, kita berdasarkan data BPS ya, statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu di triwulan 1 tahun 2026 mencapai angka 5,02%. Sedikit turun di triwulan kedua, 4,54%. Ini memang masih rendah. Dan banyak kalangan yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih rendah. Ini memang kita akui karena sesungguhnya pertumbuhan ekonomi ini juga bergantung kepada jumlah uang yang beredar. Makin banyak uang yang beredar makin bagus pertumbuhan ekonominya ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita kumpulkan uang yang ada di Sumatera Barat ini, jadi APBD Sumatera Barat ditambahkan dengan semua APBD kabupaten kota, itu uangnya hanya kurang lebih 24 triliun satu tahun atau 25 triliun satu tahun ya. Jadi untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6% itu memang agak ngos-ngosan kita itu. Jadi memang perlu uang yang lebih banyak dari itu. Namun demikian itu menjadi cambuk buat kita di Sumatera Barat untuk bagaimana kita bisa mendatangkan uang lebih banyak lagi ke Sumatera Barat, di antaranya dengan membuka peluang investasi yang sebesar-besarnya. Kemudian kita dari sisi lain, misalnya dari sisi pariwisata, kita akan membuat event tetap yang membuat orang akan ingat ke Sumatera Barat. Orang datang itu, orang tidak hanya datang untuk menginap, tapi orang datang juga untuk bisa spending money dia. Dia belanja. Dan rata-rata kita ingin mengharapkan juga jangan sampai nanti orang datang itu hanya sehari dua hari, tapi lebih dari dua hari, tiga empat hari,
1: seminggu dan, kalau bisa ya Pak.
2: Dan tidak hanya ke Padang misalnya, tapi dia juga harus datang juga ke Bukit Tinggi, ke Batu Sangkar, ke Painan yang sudah ada orang di sana punya Raja 4, kita punya Raja 8 di sini. Kawasan mandi itu kan luar biasa itu. Kalau kita mau landing dari Jakarta, lihat ke bawah, itu luar biasa kawasannya. Kalau menurut saya lebih hebat daripada Raja 4 itu.
1: Kalau kata netizen nih Pak Rudi, jangan tidur kalau udah
2: mau landing
1: di Sumatera Barat ya.
2: Kemarin saya satu pesawat dengan banyak bule. Jadi kalau nggak salah waktu itu hampir setengah pesawat itu isinya bule semua.
1: Orang mancanegara semua.
2: Jadi ketika mau landing betul kita tadi bilang, ketika dia mau landing, dia semua orang lihat ke jendela. Dia lihat ke bawah itu kan, dan masing-masing mengatakan dengan antusias bagaimana dia, kita tahu lah ekspresinya begitu bahagia ketika melihat pulau ya. Mungkin orang-orang Eropa yang tidak punya laut mungkin.
1: Jadi excited ngelihatnya ya Pak.
2: Jadi beberapa hal yang perlu kita dorong ya, untuk diberikan perhatian khusus diantaranya adalah hilirisasi. Kenapa ini penting? Karena memang end product itu mempunyai added value yang tinggi. Kalau misalnya kita punya karet, misalnya kita jual karet, itu kalau karet saja yang kita jual, itu nilainya rendah. Tapi kalau end productnya hilirisasi menjadi ban misalnya, atau menjadi sesuatu misalnya, itu nilai jualnya lebih tinggi. Makanya dulu pernah ada juga waktu Pak Mahyildi masih di Padang, tugas di Wali Kota Padang, beliau juga punya cita-cita waktu itu ingin mendirikan pabrik ban malah di Kota Padang. Sudah ada penjajakannya dulu dengan salah satu pengusaha yang dari Amerika waktu itu, kalau nggak salah Dunlop ya, saya lupa waktu itu. Karena apa? Karena kita punya karet yang banyak di Sumatera Barat. Nah sekarang CPO juga. Jadi CPO itu tidak hanya oil saja yang kita jual, tapi bagaimana turunannya itu bisa memang menjadi andalan kita juga. Bayangkan kalau misalnya end product-nya itu bisa kita jual dengan harga berkali-kali lipat daripada sumber aslinya. Itu luar biasa itu. Nah juga beberapa produk yang mungkin yang tidak kita sangka-sangka pada hari ini, misalnya sabut kelapanya pada hari ini tidak ada gunanya, tapi itu kalau misalnya kita bisa kapitalisasi, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi hilirisasi ini bisa mendatangkan end product yang luar biasa untuk bisa meningkatkan hasil pertanian, perkebunan, kemudian nanti UMKM juga bisa memberikan nilai tambah bagi usahanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang infrastruktur dan konektivitas wilayah. Nah, ini tantangan yang sangat berat buat Sumatera Barat. Konektivitas itu berkaitan dengan masalah topografi Sumatera Barat.
1: Perbukitan gitu ya Pak Rudi.
2: Dan banyak lokasi justru konektivitas itu menjadi tantangan luar biasa karena berada pada daerah rawan bencana. Kita 2023 kemudian 2025 kemarin mengalami hal yang luar biasa. Jadi kita diterjang, ditimpa bencana yang beruntun, dan ini membuat konektivitas kita hampir lumpuh. Nah pada hari ini kita baru saja tersambung kembali Padang Bukit Tinggi lewat Padang Panjang. Itu salah satu ruas utama yang luar biasa yang sudah menjadi fenomena nasional. Ketika Padang Panjang, Lembah Anai putus, maka itu dampak turunnya luar biasa. Kita di provinsi pernah menghitung kerugian Sumatera Barat itu per hari mencapai hampir 34 miliar.
1: Per hari ya, Pak Rudi.
2: Ketika jalur Padang Bukit Tinggi itu putus di Lembah Anai. Dan tidak hanya berhenti di sana, kita lihat padang panjang juga seperti kotanya lesu ketika tidak ada transportasi yang melewati di sana.
1: Karena orang beralih ya jalurnya ya Pak Rudi.
2: Kan kita kasihan ketika kita melihat tidak seperti orang kekurangan darah. Artinya konektivitas itu menjadi salah satu perhatian yang besar. Karena itu konektivitas ini juga bisa berskala regional. Ya. Padang Pekanbaru misalnya yang pada hari ini kita sedang mengusahakan supaya tol tersambung dengan baik. Kita sirip dari tol Trans Sumatera, kita hubnya, jadi memang dengan adanya tol itu nanti bisa memberikan impact yang berganda ya, multiplier impact yang luar biasa bagi Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan ini tidak ada kendala, sehingga konektivitas wilayah, antar wilayah, terutama wilayah-wilayah yang dipisahkan oleh topografi yang luar biasa pada hari ini, itu bisa tersambung dengan baik. Infrastruktur juga demikian, jadi banyak jalan provinsi yang pada hari ini juga masih dalam pembenahan dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik pasca bencana kemarin. Jadi memang Sumatera Barat ini mau tak mau, suka tidak suka, kita berada pada posisi yang seperti inilah. Dan sebetulnya ini menjadi challenge juga buat kita, bagaimana kita bisa bersiap-siap ketika kalau misalnya memang bencana itu harus datang gitu ya.
1: Mitigasi ya.
2: Betul. Nah, ini yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah ketahanan bencana. Bukan saja terkait dengan pada hari ini BMKG masih juga menyoroti tentang potensi megatrust ya, mantau megatrust. Tapi juga tantangan bagaimana kita bisa menyiapkan mitigasi yang terbaik untuk banjir, longsor. Di banyak jalur kita itu memang melewati kawasan-kawasan yang rawan longsor. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan pada hari ini memang kejadian kemarin yang di Padang Panjang, yang di Lembah Anai membuktikan bahwa memang kejadian longsor itu bisa terjadi setiap saat, kapanpun. Kemarin itu tidak ada hujan, tidak segala macam, tiba-tiba longsor. Jadi memang seperti yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, maka Provinsi Sumatera Barat itu memang harus lebih kuat kepada program-program mitigasi bencana. Jadi tidak hanya kita menyiapkan segala sesuatu yang untuk menangani bencana, tapi lebih ke hulu kita. Kita menyiapkan early warning system-nya dulu. Jadi ini seperti disaster risk reduction. Artinya kita menyiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi bencana itu terjadi. Nah kalau misalnya kita sudah punya prepare yang baik, yang siap, yang bagus, maka ketika bencana itu terjadi, walaupun harus terjadi, itu dampaknya minimal. Tidak seperti yang kemarin, dampaknya luar biasa. Ya. Jadi kalau misalnya memang ada longsor, kita sudah punya tanggul misalnya. Seperti yang tadi yang kita diskusi sebelum kita...
1: sebelum kita on air.
2: Jadi ada mitigasi untuk Gunung Merapi. Ada yang namanya Sabodam. Sabodam itu di Gunung Merapi, Jogja, itu jumlahnya hampir 257 unit Sabodam. Sabodam itu untuk suatu infrastruktur untuk menahan runtuhnya batu-batuan yang keluar akibat erupsi Gunung Merapi.
1: Berarti itu di sekitar aliran sungai ya?
2: Di sekitar, di sekitar gunung.
1: Gunung, ya.
2: Nah, jadi kalau misalnya itu sudah dibangun, maka kawasan-kawasan yang berada di sekitar gunung itu akan menjadi relatif lebih aman ya. Karena lompatan atau erupsi, hasil erupsi gunung itu tertahan di Sabodam itu. Nah itu sedang dibangun pada hari ini oleh kawan-kawan di BWS 5. Kalau nggak salah, kita perlu, kalau tidak salah waktu itu ya, ketika Pak Jokowi datang, kita perlu 57 unit Sabodam. Nah pada hari ini kita sedang membangun, kalau tidak salah juga, kalau tidak salah informasi, 7 dari 9 yang akan dibangun tahun ini dan tahun depan. Ini salah satu upaya mitigasi struktural. Nah kemudian juga yang berkaitan dengan mitigasi, misalnya mitigasi untuk tsunami dan gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi dan berpotensi tsunami. Kita sudah kerjasama dengan beberapa negara untuk bisa menciptakan early warning system, bahkan sampai kepada yang namanya sekarang namanya EEWS. Earthquake Early Warning System. Jadi kalau dulu kita namanya EWS, Early Warning System.
1: Sekarang udah ada tambahannya Earthquake.
2: Nah, jadi teknologi ini mampu memberikan sinyal kepada kita lewat handphone kita masing-masing kurang lebih antara 8 sampai 20 detik sebelum gempa terjadi.
1: Oh, udah ada peringatannya ya, tuh ya, Pak Rudi.
2: Jadi dia teknologinya mengartikulasikan P wave dan S wave secara bersamaan, sehingga ketika gempa terjadi pada durasi tertentu tergantung epicentrumnya. Jadi nanti dia hitung mundur countdown dia.
1: Oke. Okay.
2: Misalnya dari epicentrum tertentu gempa itu akan terjadi sekarang sekitar 15 detik kemudian. Jadi dia akan mundur dia, hitung mundur dia. Masuk ke handphone kita.
1: Iya, ada
2: 15, 14. Nah, ketika itu muncul di handphone kita, kita sudah tahu apa yang mesti kita lakukan.
1: Okay.
2: Kita segera siap-siap untuk evakuasi. Kalau kita berada di gedung, kita segera keluar gedung menuju assembly point. Kalau kita sedang di pantai misalnya, kita langsung kabur ke arah barat, arah menjauh pantai, dan lain-lain. Ini sangat berguna untuk semua level kegiatan manusia.
1: Okay.
2: Anak sekolah, ya, anak sekolah ketika sedang belajar, ada warning seperti itu, maka semua anak sekolah itu dipandu oleh gurunya untuk keluar dari gedung. Kemudian pabrik juga seperti itu. Ketika pabrik itu ada warning akan terjadi gempa, itu pabrik bisa di shutdown semuanya untuk mencegah terjadinya kebakaran ketika gempa terjadi.
1: Nah, okay.
2: Ini salah satu upaya kita di bidang ketahanan bencana yang menurut kita adalah hal-hal yang harus menjadi perhatian di Provinsi Sumatera Barat pada masa-masa yang akan datang. Terutama juga kemudian pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Nah, ini juga salah satu upaya yang sering kita lakukan supaya semua masyarakat menerima manfaat yang setara dengan masyarakat yang lainnya.
1: Ya.
2: Begitu Rani kira-kira.
1: Oke, baik Pak Rudi. Nah, karena memang ya kalau kita berbicara soal Sumatera Barat dengan segala topografinya ya yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi,
2: ya.
1: Dan Sumatera Barat juga terkenal dengan etalase bencana kalau kata ya. Orang menyebutnya seperti itu ya, ya. Pak Rudi. Jadi memang ada gempa buminya, berpotensi bergempa bumi, tsunami, belum lagi.
2: Betul, dan
1: galodo ya Pak Rudi.
2: Dan bencana ini kayaknya sustainable ya.
1: Iya, berkelanjutan gitu ya.
2: Jadi,
1: Pak Rudi.
2: Kita baru siap-siap selesai memberesi bencana yang kemarin, baru kita akan mulai bangkit, muncul lagi yang baru. Baru kita mulai bangkit dan menaik segala sesuatunya, datang lagi yang lain. Jadi memang Sumatera Barat memang ditempa oleh sesuatu yang luar biasa. Di samping kita punya view yang luar biasa, rahmat Allah ya. Tapi kita juga menyimpan potensi yang besar. Sehingga kita harus lebih arif dalam menyikapi makna pembangunan itu. Tidak seperti daerah-daerah lain yang rata-rata air dia. Bencana yang tidak sebesar Sumatera Barat. Dan dia bisa berpikir fokus untuk bagaimana bisa membangun dengan baik. Nah, kita agak beda ini Sumatera Barat.
1: Agak spesial ya.
2: Spesial,
1: karena pemandangannya juga spesial ya Pak Rudi.
2: Iya, view-nya luar biasa.
1: View-nya luar biasa.
2: Tadi saya katakan kita punya Raja Lapan kan.
1: Iya. Oke. Nah, ini Pak Rudi sudah menyampaikan bagaimana adanya hilirisasi, terus melihat bagaimana topografi Sumatera Barat juga, terus juga infrastruktur dan bagaimana juga mitigasi kebencanaan atau ketahanan bencana ya tadi ya Pak Rudi. Ya. Nah, ini dengan melihat beberapa hal ini, semangat seperti apa nih Pak Rudi yang perlu lebih kita dorong lagi nih untuk mempercepat hal-hal ini mungkin bisa terwujud
2: ya, gitu ya Pak Rudi. Jadi memang tidak bisa pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kota bekerja sendiri ya. Mereka harus dilibatkan semua unsur, semua masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, termasuk juga diaspora yang ada di luar sana. Dan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan dikeroyok sama-sama. Kalau misalnya memang ada yang kurang, maka ada pihak-pihak lain yang menutupi. Kalau misalnya memang ini masih terasa kurang tinggi, ada yang pihak-pihak yang harus bisa meninggikan itu. Nah, ini salah satu semangat kegotong royongan yang harus kita pelihara pada masa-masa yang datang. Kita sudah bagus, sudah punya modal yang kuat sebagai masyarakat Minangkabau, dan ini harus kita tetap pertahankan, kita bersatu padu ya. Tadi saya katakan ada perguruan tinggi, ada dunia usaha, nenek mama, ulama, cedek pandai yang berduka dan semuanya itu harus bahu membahu untuk membangun Sumatera Barat. Kemudian yang kedua sama inovasi. Nah, inovasi ini inovasi di era digitalisasi ini menjadi sangat penting, karena kita tidak boleh kita terpaku pada old style, gaya-gaya lama.
1: Vintage.
2: Kalau misalnya kalau kita berada pada gaya lama, kita akan ketinggalan dari orang lain. Nah, makanya semangat inovasi itu harus sama kuatnya dengan semangat adaptif. Jadi semua corak, tipe, digitalisasi dan lain-lain itu memang harus kita adaptasikan dengan baik. Supaya memang dengan digitalisasi itu pelayanan masyarakat akan semakin baik, kemudian ekonomi kreatif akan tumbuh, lalu tadi yang dikatakan di depan, hilirisasi produk juga akan semakin baik ya. Karena memang di dalam pembaruan itu akan ada hal-hal baru yang bisa diciptakan untuk bisa meningkatkan added value tadi itu. Kalau tidak dengan inovasi, maka kita akan menjadi daerah yang tertinggal. Kita akan menjadi daerah yang monoton, tidak bisa berkembang dengan baik. Pada hari ini teknologi memang luar biasa dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa membangun Sumatera Barat. Jadi semangat adaptif kemudian dikolaborasikan dengan inovasi yang banyak di Sumatera Barat itu akan meningkatkan kualitas Sumatera Barat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, semangat pantang menyerah. Nah, ini tadi saya katakan, walaupun kita berada pada posisi daerah yang serba rawan bencana, jadi bencana itu kan tidak hanya datang dari laut kan, tapi juga datang dari darat.
1: Dari darat ya.
2: Memang kalau misalnya tiba-tiba ada angin puting beliung misalnya, tidak ada hujan tapi dia bisa longsor, itu kan salah satu tanda bahwa memang kita harus siap sedia kan. Artinya kepiawaian kita mempersiapkan early warning system kebencanaan dengan baik itu menjadi salah satu tantangan utama di Sumatera Barat. Kalau misalnya kita, tadi dikatakan, saya katakan, kalau misalnya kita sudah bisa punya program mitigasi bencana yang baik, maka kalaupun bencana itu terjadi ya, karena kita nggak bisa menolak bencana, itu dampaknya bisa minimais. Jadi dampaknya itu bisa kita tekan. Kita tekan seminimal mungkin ya, terutama korban jiwa. Itu yang paling utama ya, jangan sampai ada korban jiwa ketika bencana itu terjadi.
1: Oke, luar biasa. Pak Rudi, ini kalau berbicara soal Sumatera Barat ya, ini banyak hal-hal yang memang harus diperbincangkan nih, Pak Rudi. Nah, tantangan-tantangan yang ada juga sebenarnya seperti apa, Pak Rudi? Mungkin dari sisi pembangunannya tadi, terus juga sebenarnya tadi udah di spill di awal juga ya, Pak Rudi, bagaimana melihat apa yang terjadi di Sumatera Barat, ada udah di spill juga tantangan-tantangannya seperti apa?
2: Jadi sebetulnya kalau tantangan pembangunan tuh hampir sama di semua provinsi. Cuman memang kadang-kadang dia punya dimensinya berbeda. Kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda juga. Nah, sebetulnya kalau di Sumatera Barat itu yang paling utama itu mungkin kalau dari data yang di atas yang saya sebutkan tadi, mungkin yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Artinya kita mampu memberikan pilihan-pilihan kepada warga Sumatera Barat khususnya bagaimana dia bisa membaktikan dirinya, memberikan pengabdian dirinya pada lapangan usaha yang kita siapkan, yang kita sediakan. Jika ingin bertumbuh, kemudian ini bisa memberikan nilai tambah yang terbaik untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan peluang bagi generasi muda. Karena kan memang produksi perguruan tinggi tiap tahun kan juga bertambah. Ini angka kerja juga bertambah. Kalau misalnya tidak diserap dengan lamang kerja, itu akan menjadi pengangguran kelas tinggi ya, tingkat tinggi. Ini sayang karena anak-anak muda dengan talenta-talenta yang khusus dengan kemampuan yang luar biasa akan sayang kalau misalnya tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian daya saing ekonomi daerah. Nah, pada hari ini semua provinsi juga sedang berlomba-lomba untuk bisa meningkatkan daya saing masing-masing untuk bisa menjadikan itu peluang untuk meningkatkan level provinsi masing-masing. Termasuk Sumatera Barat juga seperti itu. Artinya persaingan antar daerah ini menjadi kuat dan ini kompetisi yang sehat sebetulnya. Jadi ada unggulan-unggulan dari provinsi tertentu. Misalnya kalau Sumatera Barat kita unggul di view dan kulineri misalnya, artinya kita punya sesuatu yang provinsi lain tidak punya. Nah itu mesti kita jaga. Mungkin pada hari ini yang kurang di kita itu misalnya event. Tadi yang di depan saya katakan, kalau misalnya kita punya event tetap, maka para wisatawan lokal dan luar negeri, ya wisman mancanegara, itu punya agenda juga sebetulnya untuk datang ke Sumatera Barat. Jadi karena udah, event tadi itu sudah tercatat di kepala mereka gitu ya. Misalnya kemarin saya usulkan bagaimana kalau misalnya kita mengadakan event misalnya festival baju kurung basiba misalnya, yang orang lain tak punya, misalnya seperti itu ya. Jadi mungkin dalam festival itu akan muncullah tren-tren model-model baru ya, kain, corak, kemudian kualitas benang misalnya, atau warna ya, yang bisa membuat baju kurung basiba ibu-ibu itu terlihat begitu bagus dan anggun. Itu salah satu upaya kita untuk bisa menjaga identitas kita di Minangkabau, kemudian menjaga juga tentang bagaimana kita bisa bahwa baju kurung basiba itu memang punyanya Sumatera Barat gitu. Nah, orang akan datang kemari, terutama yang ini yang Muslim terutama ya, itu kita bisa mengundang negara-negara dari Arab misalnya, dari
1: Muslim friendly.
2: Iya, benar. Artinya orang akan ingat bahwa di Sumatera Barat itu tanggal sekian bulan sekian akan ada festival baju kurung basiba misalnya.
1: Jadi
2: kan,
1: ada persiapan.
2: Orang udah siap-siap. Gitu ya. Dan para apa? Para desainer misalnya, para artis ya, yang bisa memperagakan baju kurung basiba itu sendiri sudah siap-siap dia. Sudah setahun yang lalu dia sudah siap-siap. Makanya dia ingin tampil menjadi yang terbaik ketika festival terjadi, diselenggarakan. Nah, ini salah satu upaya kita untuk bisa menjaga bagaimana apa daerah kita tetap bisa diingat oleh daerah lain bahkan internasional. Dulu di Padang ada yang namanya Dragon Boat Festival, kalau masih ingat. Suatu ketika dulu, saya nggak tahu kenapa ini berhenti, tapi itu salah satu upaya internasional yang menurut saya sangat bagus untuk dipertahankan sebetulnya. Eventnya memang event yang mungkin tidak familiar bagi sebagian orang ya, tapi Dragon Boat itu adalah international sport. Ada di Hong Kong, ada di Vietnam dan lain-lain, dan itu kalender masuk kalender event dunia. Nah, sama seperti tadi yang saya usulkan, kalau misalnya kita bisa menciptakan event seperti itu, maka Sumatera Barat sudah punya satu agenda, satu agenda tetap yang orang akan ingat, akan datang, dan dia bersaing di situ. Berlomba, berkompetisi di situ untuk untuk bisa menjadi yang terbaik untuk urusan urusan mode ya, urusan mode dan lain-lain. Itu salah satu tantangan yang mesti kita adakan di Sumatera Barat. Kemudian, nah ini climate change. Pada hari ini kalau kita lihat di wilayah Barat, Provinsi Sumatera Barat ya, Padang, Painan, Pasaman, Agam sampai ke utara itu kalau menurut BMKG itu masuk wilayah equatorial 1. Artinya apa? Artinya walaupun panasnya berdengkang, ada hujan. Tidak pernah benar-benar panas yang tanpa hujan gitu.
1: Saya ingat Pak, kata BMKG itu Sumatera Barat termasuk daerah zona non musim ya.
2: Iya. Nah, kecuali yang di daerah timur ya, misalnya di 50 kota misalnya Tanah Datar. Itu sebagian masuk equatorial 2. Equatorial 2 itu berlakulah musim dari itu, musim panas, musim dingin, musim hujan. Tapi yang di wilayah pesisir jarang yang seperti itu. Dari pengalaman kita selama ini udah hampir 3 minggu enggak hujan, besok lusanya hujan. Nah, begitu seterusnya. Ketika saya masih bertugas di BBBD dulu, itu pernah dilakukan 2 kali modifikasi cuaca untuk 2 bencana yang

0: bukan hujan malah.
1: Iya.
0: Jadi keunikan inilah yang menjadi salah satu daya tarik Provinsi Sumatera Barat sebenarnya di mata nasional ya.
1: Tapi ada tantangan juga di situ ya, baru dia.
0: Dua kali kita modifikasi operasi modifikasi cuaca untuk dua hal yang berbeda.
1: Iya.
0: Satu mencegah hujan turun di darat, satu lagi minta turun hujan di darat.
1: Oke, iya, luar biasa memang. Oke, okay, baik. Nah, itu tantangan-tantangan yang memang kita hadapi di Sumatera Barat ya, Pak Rudi, tidak hanya dari segi pembangunan saja ya, tapi ada hal-hal yang memang harus kita hadapi juga dari bagaimana tadi di
0: fenomena
1: awal
0: ya.
1: Fenomenanya luar biasa ya. Nah, dari segala tantangan yang ada nih Pak Rudi, artinya memang tidak hanya, tadi Pak Rudi udah bilang kalau tidak hanya jadi PR bagi pemerintah saja, tapi juga ini harus bersama-sama gotong royong gitu ya, Pak Rudi. Nah, salah satunya yang berperan penting adalah itu adalah generasi muda nih Pak Rudi. Generasi muda yang memang sekarang mungkin udah kita mau menghadapi modus demografi ya. Ya, itu generasi muda semakin banyak gitu. Gen Z gitu.
0: Rame,
1: nah,
0: ya.
1: Ya, rame. Nah, kita ingin tahu juga nih kalau di Sumatera Barat sejauh mana nih Pak Rudi? Mungkin bagaimana peran generasi muda Sumbar, seperti apa mereka harus memang mengisi kemerdekaan mereka lewat tantangan-tantangan fenomena-fenomena yang ada di Sumatera Barat tadi.
0: Sebelum itu saya jawab, saya mau sedikit menjelaskan tentang transformasi digital.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Jadi Sumatera Barat itu sebetulnya kita sudah punya data. Sebentar saya buka data sedikit.
1: Oke. Okay. Ini juga ada yang sempat komen nih di YouTube kita nih Pak Rudi. Yeah. Katanya kemerdekaan digital.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ini langsung di spill Pak Rudi. Begini, oke, kita sapa juga ya Pak Rudi ya, yang mendengarkan kita ya di Pro 1 RRI Padang dan juga di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Selamat siang ya untuk Anda pendengar. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini, perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Selamat pagi juga, terima kasih yang sudah bergabung di YouTube Pro 1 RRI Padang. Ini Pak Rudi akan memberikan data-data bersama kita di pagi hari ini.
0: Karena memang datanya banyak, saya nggak hafal, jadi saya harus saya baca juga ini contekannya nih.
1: Daripada salah ya kan Pak Rudi, mending langsung ada datanya gitu. Oke. Okay.
0: Ya, yang pertama mengenai ini salah satu ukuran yang menurut saya juga luar biasa tentang indeks transformasi digital nasional. Itu kita di tahun yang lalu berada pada posisi 13 dari semua provinsi.
1: Okay.
0: Indeks kita itu kalah dari DKI, sekali lagi DKI memang luar biasa ini. Jogja, Bali, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Nah, kita unggul dari Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara bahkan. Dan beberapa provinsi lainnya. Ini menandakan bahwa sebetulnya kita sudah berada pada track yang benar ketika kita melakukan tadi yang di awal kita ceritakan mengenai bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. Kemudian dari empat pilar transformasi digital itu, ada empat pilar dia. Yang pertama infrastruktur digital, kemudian pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Kita yang lemah itu yang ketiga. Ya, masih lemah ya, yaitu ekonomi digital.
1: Ekonomi digital.
0: Ini terkait dengan pemanfaatan kanal-kanal pembayaran spending money dan transaksi keuangan yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital. Artinya kita masih, waktu ini data 2 tahun yang lalu, kita masih lebih banyak menggunakan transaksi tunai daripada non-tunai. Tapi belakangan itu sudah mulai bergeser.
1: Okay.
0: Ya, dengan hadirnya kris ya, kris di mana-mana ada, Rani belanja kemana-mana tidak perlu bawa uang, hanya
1: tinggal scan aja.
0: Itu memang luar biasa, dan itu memang salah satu upaya kita untuk bisa memproteksi warga kita dari kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Kita hanya perlu bawa HP saja kemana-mana ya, tanpa harus bawa uang tunai. Nah, kemudian untuk wilayah Sumatera Barat itu sudah teknologi 4G di Sumatera Barat sudah mencakup wilayah 88,88% wilayah Sumatera Barat, dan sudah mengcover 98% wilayah pemukiman. Jadi ada wilayah Sumatera Barat, ada wilayah pemukiman. Nah, ini adalah angka yang luar biasa.

0: Saya yang memang bisa kita sampaikan ke publik
1: ya.
0: Bahwa memang pada hari ini transformasi digital di Sumatera Barat itu berjalan dengan baik sesuai dengan tracknya. Dan kalau kita kita rinci lebih dalam lagi itu dari data yang dirilis oleh Komdigi, ini data 2 tahun yang lalu dan sekarang pada hari ini mungkin sudah mulai bergerak ya, sudah mulai bergerak naik. Penduduk Sumatera Barat yang pengguna internet itu 68,64%.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu besar sekali itu.
1: Sudah lebih dari 50%.
0: Iya, 68,64%. Yang lebih gila lagi datanya adalah pengguna HP 87,31%. Jadi Rani mungkin pengguna HP lebih dari satu. Kalau kita korelasikan dengan data yang utama. Ya, 87,31% adalah data warga Sumatera Barat pengguna HP. Ini data yang mengejutkan buat kita ya. Kemudian nagari, hampir semua nagari di Sumatera Barat sudah bisa menikmati internet. Namun masih ada 6 nagari yang betul-betul yang kawasan blank spot area.
1: Yeah.
0: 935 nagari dengan sinyal yang kuat, high sinyal. Tadi yang tadi kita diskusikan di sebelumnya, 217 nagari sinyalnya masih lemah. Dan memang 6 nagari yang memang betul-betul yang blank spot area. Ini ya tugas kita ke depan. Bagaimana ini bisa kita entaskan dengan berbagai program dan kerjasama dengan Komdigi. Lalu bagaimana dengan ini? Dengan speed. Nah, di Sumatera Barat, kecepatan unduh itu atau download itu 51,08 megabyte per second. Nasional cuma 45,04.
1: Oh, berarti kencang itu.
0: Kita lebih tinggi daripada nasional. Kita lebih unggul 5,89 megabyte per second. Kemudian itu yang download. Kalau yang unggah bagaimana? 20,63 megabyte per second. Nasional 20,11. Masih lebih unggul kita dari nasional. Nah, ini adalah salah satu indikator, angka-angka yang memberikan kepada kita pemahaman bahwa kita sudah pada track yang benar ketika kita melakukan adaptasi kemajuan teknologi, kemudian adaptasi dengan dengan digital transformation, kemudian kita berada pada posisi yang mungkin sebagian masyarakat tidak tahu bahwa kita sebetulnya lebih unggul dari nasional, rata-rata nasional. Tadi yang angka-angka saya sebutkan tadi itu. Juga diukur dari ada namanya kalau di pemerintahan itu indeks sistem pemerintahan berbasis digital. Itu indeks SPBI kita dari tahun ke tahun juga makin bagus. Tahun 2019 dulu 3,1. Kemudian 2021 turun. Kemudian di tahun 2024 kemarin angka kita 3,85 dari skala 4. Ini artinya indeks SPBI kita yang akan berubah menjadi indeks PMD, pemerintahan digital, itu sudah pada tren yang benar dan menuju kepada sesuatu yang lebih baik pada masa yang datang.
1: Ya.
0: Satu lagi yang mungkin saya ingin sampaikan juga ke publik tentang baru-baru ini kita melakukan seleksi penerimaan siswa dengan menggunakan sistem SPMB online.
1: Ya.
0: Kalau Rani juga memonitor perkembangan itu ya. Itu menggunakan jaringan internet yang dari pemerintah provinsi. Setelah itu dilakukan, kita survei. Kita survei. Hasil surveinya mengatakan kategori orang yang puas itu skornya 4,69 dari skala 5. Artinya ini sangat puas.
1: Sangat puas itu berarti ya, Pak Rudi.
0: Dan rata-rata dari 5.500 responden itu hanya 11,17% yang mengatakan puas. 81,99% mengatakan sangat puas. Di 220 SMA dan 111 sekolah SMK. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa kita sudah berada pada track yang benar karena proses transformasi digital di Sumatera Barat itu tantangannya memang juga luar biasa terkait juga dengan topografi dan wilayah kita yang memang berada pada posisi yang kurang menguntungkan selain kita punya view yang menarik juga.
1: Iya.
0: Gitu Rani kira-kira.
1: Oke, luar biasa Pak Rudi. Nah ini tentunya kita juga sapa nih, katanya kami warga Minang di perantauan sangat mendukung pembangunan tol si Cincin Bukit Tinggi. Itu tadi sempat di awal ya kita perbincangkan ya Pak Rudi. Ini minta banget tolong dibacakan. Oke, nah
0: ini kalau yang kan muda tadi. Ada beberapa peran strategis generasi muda Sumatera Barat, diantaranya yang pertama adalah menjadi penggerak ekonomi dan kewirausahaan muda.
1: Okay.
0: Ini banyak organisasi yang sudah mereka
1: dibentuk
0: dan memang kiprahnya memang luar biasa.
1: Yeah.
0: Kafe pada hari ini munculnya juga akibat anak-anak muda dengan selera yang tinggi, kemudian dengan style yang up to date ya. Dan orang membuat orang betah duduk di sana dengan desain yang sederhana tapi apik. Itu membuat orang pengunjung merasa dihargai, pengunjung merasa memang dihormati secara langsung ya.
1: Jangan-jangan Pak Rudi juga sering nih nongkrong ya.
0: Kita udah tua Rani.
1: Oh, okay.
0: Yang muda-muda aja.
1: Yang muda-muda aja.
0: Kemudian yang kedua menjadi pelopor pembangunan negara berbasis inovasi tadi. Jadi anak muda ini yang kita harapkan. Yang masih punya energi yang besar, yang bisa memberikan warna baru kepada apa kepada Sumatera Barat terkait dengan banyak inovasi yang mereka lakukan. Logo 81 HUT RI itu dari Sumatera Barat, ya kan? Nah, saya sudah minta ke kawan-kawan di Kominfo untuk bisa mencari yang bersangkutan untuk kita wawancara juga. Mungkin nanti Pro 1 juga bisa wawancara yang bersangkutan.
1: Kemarin kita udah sempat wawancara Pak Rudi.
0: Udah ya. Nah, itu kan luar biasa itu. Desain yang bisa diterima oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional. Itu sesuatu yang luar biasa.
1: Di mana-mana ada desain beliau ya.
0: Lihat 81-nya itu ingatlah dia itu kan. Bagaimana orang Papua lihat 81-nya, oh ini ternyata desainnya orang Sumatera Barat itu. Kemudian penjaga nilai ABSBK dan pembangunan karakter. Nah, ini juga salah satu garda terdepan. Kami juga sedang menyiapkan di Kominfo program-program atau flyer-flyer kontra LGBT, kontra miras, kontra narkoba, dan lain-lain. Jadi yang memang kita memeranginya mungkin agak susah, tetapi yang perlu kita bentengi adalah bagi yang belum terkena,
1: terpapar ya Pak Rudi.
0: Itu yang kita bentengi. Jadi dengan melihatkan tentang flyer itu, maka orang yang belum terkena itu akan mikir untuk mendekati itu. Narkoba juga misalnya. Narkoba itu dari banyak pengalaman, dari banyak riset itu ternyata memang orang awalnya memang ingin mencoba mencoba dikit. Mencoba dikit, dikit lagi,
1: ketagihan,
0: dikit lagi
1: lama-lama gitu ya Pak Rudi.
0: Nah, jadi memang program Pak Gubernur ketahanan keluarga itu menjadi salah satu upaya luar biasa yang saya ingat ya, ketika di Padang beliau juga sudah menggulirkan program namanya 1821. Program anak-anak berada di rumah mulai jam 6 sampai jam 9 malam. Jam 6 itu diawali sholat maghrib bersama, makan malam bersama, bantu bikin PR, salat isya, kemudian diskusi tentang sekolah dan lain-lain. Jadi jam 6 jam 9 itu adalah waktu golden time buat orang tua dan anak untuk bisa bercengkrama dengan
1: family lebih baik. Time ya,
0: ya quality time. Kemudian juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan partisipatif. Nah, ini salah satu yang tadi yang dikatakan anak muda itu kadang-kadang memang punya ide yang nyeleneh, tapi kalau misalnya didalamin, diajak diskusi dengan lebih tenang, idenya memang masuk akal, make sense idenya. Lu memang luar biasa. Awalnya memang terdengar nyeleneh, tapi ketika ada beberapa kasus yang kami alami, setelah didalami ternyata mungkin ketidakmampuan dia menyampaikan maksud dengan baik. Sehingga kadang-kadang di awal idenya nyeleneh gitu.
1: Out of the box ya.
0: Iya, setelah kita dalami ternyata ini tujuannya. Dan sangat bagus itu memang luar biasa. Kemudian juga menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Nah, tadi yang kita sampaikan. Yang sampai nanti anak muda ini justru seperti menjadi momok bagi pembangunan. Tapi dia harus berada di garda terdepan, memberikan intuisi yang terbaik buat kawan-kawan generasinya. Itu kira-kira kalau misalnya kita bicara soal pemuda ya, peran pemuda.
1: Artinya memang kalau yang kita lihat adalah bagaimana peran generasi muda ini memang sangat luar biasa juga di Sumatera
0: strategis.
1: Barat. Strategis,
0: sangat
1: ya
0: strategis.
1: Pak Rudi.
0: Ya, pada hari ini kan memang yang berusia muda yang paling banyak kan jumlahnya kan daripada yang berusia tua.
1: Iya, artinya mereka juga seperti yang Pak Rudi sampaikan tadi, mereka punya ide-ide yang mungkin di kalangan-kalangan generasi sebelumnya tuh wah ini idenya agak
0: ya,
1: di luar
0: konyol,
1: ini, agak konyol
0: agak
1: gitu.
0: Konyol, tapi setelah kita dalamin, kita pelajari dan kita ajak diskusi, ternyata memang idenya luar biasa. Ya.
1: Nah, artinya dari mungkin dari Pemprov sendiri, dari pemerintah sendiri ini generasi-generasi muda di Sumatera Barat ini memang harus dirangkul begitu ya,
0: iya,
1: Pak Rudi ya.
0: Dirangkul, jangan dilepas dia. Harus kalau misalnya Pak Gubernur mengatakan anak sekolah itu harus berada dalam genggaman orang tuanya. Nah, jadi kemanapun dia, kalau misalnya dia keluar malam jam 10 ditanyain, mau kemana jam 10 malam? Jam 11 malam dia mau keluar, tanyain mau kemana. Dia harus dalam genggaman orang tuanya. Nah, kaula muda, generasi muda itu memang harus kita bisa bina dengan baik. Di luar negeri, sebetulnya sudah maju, tapi untuk generasi muda kadang-kadang mereka konvensional. Jam 10 malam, itu gak boleh lagi anak-anak keluar. Itu berlaku di Australia itu, kalau gak salah saya ya, yang saya pernah lihat sendiri di Melbourne itu, jam 10 malam gak ada anak-anak keliaran sana. Semuanya udah di rumah.
1: Oke, itu tadi family time tadi ya, Pak Rudi. Oke, ini perbincangan yang luar biasa, tapi kita sudah di penghujung kebersamaan kita, Pak Rudi. Sudah hampir satu jam ya kebersamaan kita. Oke, sebelum kita akhiri, Pak Rudi, ini program Sagu Sajam Jawa Gubernur diwakili oleh Pak Rudi Rinaldi. Mungkin ada pesan-pesan atau ada himbauan serta mungkin ada yang ingin disampaikan nih, Pak Rudi, sebagai closing statement kita di siang hari ini. Silakan, Pak Rudi.
0: Tantangan kita membangun Sumatera Barat memang masih banyak, ya, tidak saja tantangan dari dalam tapi juga tantangan dari luar. Nah, karena itu mari kita bersama-sama berdiskusi, kemudian mencari solusi. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita berbeda pendapat, itu tidak perlu diperpanjang dan dipertentangkan, melainkan kita cari solusi yang terbaik untuk bisa memberikan yang terbaik buat Sumatera Barat. Ada hal-hal yang seharusnya memang harus kita lakukan, kemudian ada juga tantangan yang harus kita pikirkan juga. Nah, bukan mencari sesuatu yang penyebab itu terjadi, tapi yang terbaik adalah bagaimana kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan yang muncul. Nah, karena itu semuanya kami mengajak semua kita, warga Sumatera Barat yang berada di Provinsi Sumatera Barat maupun yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat untuk bisa bersama-sama menjaga, membangun Sumatera Barat dengan lebih baik, dengan lebih bijaksana pada masa yang datang.
1: Oke, baik. Pak Rudi, terima kasih atas
0: sama-sama, Rani.
1: Waktunya di siang hari ini.
0: Enggak
1: terasa ya, Pak Rudi, satu jam. Oke, baik. Pak Rudi, selamat beraktivitas kembali. Baik. Sehat selalu, Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian perbincangan kita dalam program Sajam Jawa Gubernur bersama Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Insinyur Rudi Rinaldi MT, dengan tema kita Refleksi Kemerdekaan dengan Pembangunan Sumatera Barat. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rani Zoe pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan selamat siang.
2: Demikian satu jam Jawa Gubernur.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngubrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Jika

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanke kommt auf Malic. Schuss da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Jodar terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, ya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kakaknya mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja tadi sama
2: Rikawet? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental sih nggak tahu?
2: Menangin diri itu apa? Pastinya iya. Lagi apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: sebuah. Ada
2: tekanan? Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas
2: nggak? Cukup ini perbedaannya. Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini ya gue pertama sampai ini potensi sampai yang juga oke jadi
2: ya senang juga sih ketemu Anseong apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus gue pertama ini
2: iya
3: mindset kamu atau perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia ini kan naiknya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya tuh.
1: Ya, pendengar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ke-3, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Mohamed Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu siapa ketua umum pertama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI? Dia adalah Suratin Sosro Sugondo. Beliau menjadi ketua pertama PSSI pada masa-masa awal berdirinya organisasi ini, yakni 19 April 1930. Suratin menjabat untuk masa waktu 10 tahun sejak 1930 hingga 1940. Selain ketua pertama, pria kelahiran Yogyakarta 17 Desember 1898 ini juga merupakan salah satu pendiri PSSI. Suratin adalah anak dari seorang guru dan pengarang buku bernama R. Sosro Sugondo, menikahi R.A. Sri Wulan yang merupakan adik kandung Dr. Sutomo, tokoh utama pendiri organisasi Budi Utomo. Suratin merupakan seorang insinyur sipil yang menyelesaikan pendidikannya di sebuah sekolah tinggi teknik di Heckelenberg, Jerman pada tahun 1927. Sebelumnya, ia mengenyam pendidikan di Koningen Wilhelmina School atau KWS selama 5 tahun. Sebagai seorang yang memiliki jasa dalam terbentuknya PSSI, nama Suratin hingga saat ini masih dikenang dalam dunia persepak bolaan nasional, yakni dijadikan nama trofi dalam kompetisi bola junior nasional. Ya, Piala Suratin, PSSI selalu memperingati jasa pendirinya dengan rutin mengadakan turnamen di bawah umur 18 tahun, yakni Piala Suratin sejak tahun 1965 hingga sekarang.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Masih dari kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk Anda di kesempatan siang hari ini ya, masih dalam Padang siang ini. Masih tentunya bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

yang beraktivitas di luar ruangan juga sepertinya insya Allah aman, tapi yang penting adalah terus diupdate informasi cuacanya. Oke, dan tentunya pendengar, kami masih hadirkan juga serangkaian hiburan dan juga informasi di ruang dengar Anda, tapi kita ke informasi dulu. Di mana Kementerian PU memperkuat ketahanan ruas jalan nasional Padang Panjang Sicincin pasca banjir bandang dan tanah longsor di Lembah Anai, Sumatera Barat. Penanganan permanen dilakukan melalui penguatan lereng, tebing, drainase, dan struktur jalan untuk mengurangi resiko bencana terulang. Sementara itu, pendengar, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan pasca bencana tidak cukup hanya memperbaiki badan jalan yang rusak. Menurutnya, penguatan lereng dan pengendalian aliran air menjadi bagian penting menjaga ketahanan infrastruktur secara berkelanjutan. Sementara itu, melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat, pemerintah menangani segmen kilometer 61 plus 600 hingga kilometer 67 plus 400 sepanjang 5,8 km. Ruas tersebut merupakan kawasan terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025 lalu. Dan salah satu pekerjaan utama dilakukan yakni melalui pemasangan 901 titik bor pile atau pondasi tiang bor pada sejumlah lokasi rawan longsor. Nah, struktur tersebut pendengar berfungsi meningkatkan stabilitas lereng sekaligus memperkuat keamanan badan jalan di kawasan Lembah Anai. Selain memasang bor pile, Kementerian PU juga menerapkan berbagai metode penguatan lereng pada sejumlah titik kritis. Penanganan meliputi solder pile, shotcrete, sole nailing, bronjong, teramesh, retaining wall concert, serta geomat HDPE. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ih, tumben banget sih kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
1: Ah, sudahlah dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
0: Ah.
1: Buat adek sama ibu. Ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayuk. Siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
0: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
1: Tapi dek.
0: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
3: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Halo, hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok, kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
5: Ya.
4: Wah, mentang-mentang
5: ya.
4: Kita jadi bos.
5: Ya.
4: Lupa sama teman lama.
5: Ya.
1: Hah, ada apa sih, Dek?
4: Ya. Bagaimana kok? Hah, ada proyek baru. Mantap dong.
5: Iya.
1: Apa sih, Dek?
5: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
1: Iya. Maaf ya, Nak.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Olahraga tradisional sepak rago di Kota Padang terus menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Keberadaan komunitas dan persatuan sepak rago menjadi salah satu upaya menjaga permainan tradisional Minangkabau tersebut agar tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat. Tuako Rago Kota Padang Edward mengatakan perkembangan sepak rago terutama terlihat sejak tahun 2000 hingga saat ini. Menurutnya keberadaan organisasi di tingkat kecamatan maupun Kota Padang ikut mendorong semakin berkembangnya olahraga tradisional tersebut. Ia menambahkan sepak rago kini tidak hanya berkembang sebagai permainan tradisional di tengah masyarakat, tetapi juga telah mendapat pengakuan sebagai bagian dari warisan budaya. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk terus mempertahankan keberadaan sepak rago di tengah perkembangan olahraga modern. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

Iya, masih bersama kami Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali di mana tim SAR gabungan melakukan evakuasi penumpang dan kru KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Selat Lombok. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 4.15 WITA saat kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bai menuju Pelabuhan Lembar. Kantor SAR Mataram menerima laporan darurat pada pukul 4.39 WITA dan langsung mengerahkan personil ke lokasi. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan keselamatan penumpang dan kru menjadi prioritas utama dalam operasi tersebut. Sementara itu pendengar, Kantor SAR Mataram juga berkoordinasi dengan Kantor SAR Denpasar yang mengerahkan KN SAR Arjuna untuk memperkuat proses evakuasi. Selain itu, helikopter dari SGI Air Bali diterjunkan untuk melakukan pemantauan dari udara. Dan pendengar, operasi SAR melibatkan sejumlah unsur, antara lain Kantor SAR Mataram, Kantor SAR Denpasar, kemudian KMP Portling 2, KL Lembar, TNI AL, kemudian Polres Lombok Barat, Polairut Lombok Barat, Syah Bandar Pelabuhan Lembar, Kapal Yacht, CSGI Air Bali, serta masyarakat setempat. Dan pendengar, hingga berita ini turunkan, tim SAR gabungan masih berada di lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan kru, serta memastikan seluruh korban mendapat penanganan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Menguap adalah hal wajar yang dilakukan oleh semua orang. Menguap bisa menandakan bahwa seseorang sedang mengantuk atau terlalu lelah. Meski menguap adalah hal yang biasa terjadi di dunia nyata, faktanya banyak orang yang tak mengetahui banyak hal mengenai menguap. Apalagi sih fakta unik di balik kebiasaan menguap? Nah, dilansir dari Huffington Post, pertama, menguap itu menular, namun menguap lebih menular antar sahabat. Sebuah penelitian tahun 2012 menunjukkan bahwa tak semua kebiasaan menguap bisa menular. Menguap bisa sangat menular antar sahabat atau seseorang dengan hubungan yang dekat. Peneliti menunjukkan bahwa semakin dekat hubungan Anda dengan seseorang, maka semakin besar kemungkinan Anda akan tertular ketika mereka menguap. Yang kedua, janin juga bisa menguap. Meski belum diketahui penyebabnya, peneliti menunjukkan

0: bahwa janin dalam rahim juga bisa menguap. Sebuah penelitian pada tahun 2012 menunjukkan kalau gambar janin yang tengah membuka mulutnya. Peneliti berasumsi bahwa hal ini berhubungan dengan perkembangan otak pada janin. Selain itu, janin yang menguap bisa menjadi tanda perkembangan yang normal. Yang terakhir, rata-rata orang menguap selama 6 detik. Mungkin belum ada penelitian yang bisa menjelaskan teori ini. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seseorang menguap selama 6 detik. Selama 6 detik itu, detak jantung meningkat. Sebuah penelitian tahun 2012 juga menunjukkan bahwa psikologis dan tubuh manusia berubah sebelum dan setelah menguap. Tubuh dan mental berubah hanya dalam waktu 6 detik. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa efek menguap pada tubuh ini tak bisa digantikan dengan apapun, bahkan dengan cara menarik nafas panjang.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar untuk Anda yang juga lagi istirahat siang ya, udah selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur, terus juga lagi istirahat dan makan siang, selamat menikmati makan siang. Mudah-mudahan bisa mengganti energi-energi kita yang udah keluar ya dari pagi tadi. Mungkin kita beraktivitas, memulai segala aktivitas kita. Dan jangan lupa juga pendengar, mudah-mudahan segala aktivitas kita juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bersama dalam warta berita daerah. Kita ke informasi dulu pendengar. Nah, ini sudah mendekati hari puncak kemerdekaan ya. Pendengar, tinggal beberapa hari lagi masuk di 17 Agustus 2026 ya. Udah 81 tahun sejak 17 Agustus 1945. Nah, tentunya pendengar, banyak hal yang terjadi ya di masa itu ya, di momen-momen kemerdekaan dulu. Nah, salah satunya adalah kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ternyata tidak berhenti setelah Soekarno membacakannya di Pegangsaan Timur. Nah, radio menjadi salah satu sarana penting nih pendengar untuk menyebarkan berita kemerdekaan kepada masyarakat. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia baru saja menyatakan kemerdekaannya. Nah, saat itu penyebaran informasi masih menghadapi keterbatasan komunikasi dan pengawasan Jepang. Jadi, mungkin masyarakat Indonesia saat itu ada yang belum tahu soal kabar kemerdekaan ini ya pendengar. Nah, radio kemudian menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk menyampaikan kabar kemerdekaan. Nah, siaran tersebut membantu membawa berita proklamasi melampaui lokasi pembacaannya di Jakarta, di mana pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf Ronodipuro membacakan proklamasi melalui Hosokyoku. Nah, siaran tersebut menggunakan pemancar gelombang pendek di Bandung. Sementara itu pendengar, Hosokyoku ini merupakan jawatan radio milik pemerintah pendudukan Jepang. Melalui siaran tersebut, kabar kemerdekaan dapat mulai didengar oleh masyarakat di berbagai wilayah. Nah, penyebaran kabar kemerdekaan melalui radio kemudian berkembang setelah berdirinya Republik Indonesia. Radio menjadi sarana untuk menyampaikan pesan perjuangan kepada masyarakat. Dan di mana pada 23 Agustus 1945, pemancar Voice of Free Indonesia selesai dibangun. Nah, pemancar tersebut menjadi bagian penting dari upaya penyampaian informasi Indonesia kepada pendengar luar negeri. Dan pendengar, rekaman yang dikenal masyarakat dibuat beberapa tahun kemudian ya atas inisiatif dari Yusuf Ronodipuro, di mana Soekarno merekam kembali pembacaan proklamasi di studio RRI. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sektor perikanan budidaya, bantuan diberikan antara lain berupa benih ikan, pakan ikan, calon induk ikan.
3: Yang hari ini itu seluruh hampir sebagian besar wilayah Sumatera Barat itu kategori kualitas udaranya sedang.
4: Seru-seruan seperti pacu kelereng, makan kerupuk. Kebetulan kita berdayakan juga adik-adik mahasiswa, banyak tuh adik-adik mahasiswa yang lagi praktik.
1: Sari berita, realisasi APBN di wilayah Sumatera Barat pada semester 1 tahun 2026 mencapai 61%. Hari ini, kualitas udara di Sumatera Barat masuk kategori sedang, terjadi penurunan kualitas udara. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Rani Zue. Realisasi APBN yang dikucurkan di wilayah Sumatera Barat pada semester 1 tahun 2026 telah mencapai 61%. Hal tersebut terungkap dalam Forum Komunikasi Publik FKP yang digelar kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sumatera Barat di Padang siang tadi. Berikut laporan Dodik Setio.
5: Kantor wilayah DJPB Sumatera Barat mencatat serapan dana anggaran pendapatan belanja negara APBN semester 1 tahun 2026 di provinsi ini mencapai 61%. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat, Dodi Fahrudin, mengatakan secara nominal realisasi APBN dimaksud sebesar Rp22 triliun rupiah dari total alokasi APBN sebesar Rp36,46 triliun rupiah. Ia menyebut serapan APBN yang dikucurkan untuk 20 pemerintah daerah, 50 kementerian atau lembaga, dan 644 satuan kerja dimaksud tergolong cukup tinggi. Pada semester 2, Dodi berharap instansi, lembaga, dan pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sesuai jadwal agar tidak menumpuk di penghujung tahun.
6: Kita tahu, kita semua yang ada di sini itu masyarakatnya adalah masyarakat deadline. Lumpuknya di hari terakhir. Ya, kita semua yang ada di sini belum dicicil gitu ya. Karena kami juga harus punya spare untuk melakukan verifikasi.
5: Pada kegiatan FKP dimaksud juga diberikan penghargaan pada instansi, lembaga, dan pemerintah daerah yang berkinerja baik dengan beberapa kategori, di antaranya pelaksanaan anggaran terbaik, implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah, kemudian pengelolaan gaji induk terbaik, pengelolaan dana desa terbaik, pemerintah daerah pengelolaan DAK fisik terbaik. Dodi Setio melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan senilai 8 miliar rupiah kepada pelaku usaha sektor perikanan dan pangan yang terdampak bencana hidrometeorologi. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan pasca bencana sekaligus mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
7: Wali Kota Padang Fadlia Amran pagi tadi di Padang mengatakan bantuan senilai 8 miliar rupiah tersebut disalurkan pada Senin lalu kepada masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan diharapkan dapat membantu penerima kembali menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fadli merinci, untuk sektor perikanan tangkap, bantuan yang diberikan berupa 19 unit perahu fiber, 724 set jaring monofilamen, dan 19 unit mesin tempel berkapasitas 15 PK. Sementara untuk perikanan budidaya, pemerintah menyalurkan 30 ekor calon induk lele dan 800 kg pakan ikan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kembali aktivitas budidaya masyarakat yang terdampak bencana. Pada sektor pengolahan hasil perikanan, bantuan meliputi 4 unit cheese freezer, 1 unit vakum sealer, 1 unit kompor gas, dan 1 unit kuali besar. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk mendukung konsumsi dan keamanan pangan. Di antaranya sarana kebun rumah pangan Lestari, KRPL berupa tanah humus, pupuk kompos, polybag, dan berbagai benih sayuran. Pemko Padang juga menyalurkan sejumlah peralatan pengolahan pangan seperti blender, mesin press backlog, freezer box, kulkas 2 pintu, serta mesin press sealer.
2: Secara pangan, bantuan beras yang telah diberikan kepada 17.218 jiwa atau mencapai 36,2 ton. Untuk sektor perikanan budidaya, bantuan diberikan antara lain berupa benih ikan, pakan ikan, calon induk ikan. Sementara itu pada sektor perikanan tangkap, bantuan yang diberikan dalam bentuk perahu fiber, mesin tempel, dan alat penangkapan ikan. Untuk sektor pengolahan, bantuan yang diberikan antara lain paket peralatan pengolahan, freezer, dan cool box.
7: Fadli berharap dengan disalurkannya bantuan tersebut dapat membantu masyarakat mempercepat pemulihan usaha dan kembali menggerakkan perekonomian keluarga setelah bencana. Menurutnya, sinergi dukungan anggaran dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran diharapkan mampu mempercepat pemulihan usaha masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan rumah tangga serta memulihkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang pasca bencana. Ellen Silviasari melaporkan.
1: Sekolah Dasar SD Negeri 33 Sawahan Kota Padang menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 19 Agustus mendatang. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 520 siswa kelas 1 hingga kelas 6 dengan berbagai permainan tradisional dan perlombaan seru untuk meningkatkan semangat kebersamaan mereka. Kepala SD Negeri 33 Sawahan John Henry kepada RRI pagi tadi mengatakan, adapun perlombaan yang digelar diantaranya tarik tambang, pacu kelereng, dan makan kerupuk yang menggunakan seragam sekolah. Sekolah juga memberdayakan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik lapangan untuk membantu pelaksanaan kegiatan agar berlangsung meriah dan tertib.
4: Insya Allah Ibu, kita juga cari sponsor. Kemarin kita sempat koordinasi di tanggal 18 itu mereka juga ada misi di tempat lain. Jadi kita acaranya di tanggal 19. Jadi seru-seruan seperti pacu kelereng, makan kerupuk. Kebetulan kita berdayakan juga adik-adik mahasiswa. Banyak tuh adik-adik mahasiswa yang lagi praktik di lapangan tuh. Semuanya kita libat. Kita ambil 2 JP di jam pertama.
1: John Henry menambahkan persiapan kegiatan telah dilakukan sekolah, termasuk saat ini sedang berlangsung dalam menghias kelas dan menyiapkan hadiah bagi para pemenang melalui dukungan pihak kedua. Pelaksanaan lomba dijadwalkan pada jam pertama pembelajaran, sementara siswa kelas 3 yang biasanya belajar pada siang hari akan didatangkan lebih pagi agar seluruh siswa dapat mengikuti kegiatan tersebut. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 11 Padang terus mendorong peningkatan minat baca peserta didik melalui optimalisasi pemanfaatan perpustakaan sekolah. Sebanyak 709 siswa kelas 7 hingga 9 diarahkan memanfaatkan perpustakaan tidak hanya untuk membaca, namun juga sebagai ruang pembelajaran yang aktif dan menarik. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
8: Perpustakaan ini alhamdulillah selalu ramai.
9: Kepala SMP Negeri 11 Padang, Arna Vera di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan perpustakaan sekolah saat ini menjadi salah satu ruang yang ramai dimanfaatkan siswa dan guru. Kondisi tersebut didukung penempatan satu unit smart board di perpustakaan yang dapat digunakan secara bergantian untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Arna menyampaikan untuk meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada siswa yang paling sering berkunjung dan meminjam buku. Penghargaan tersebut diberikan setiap 3 bulan sebagai bentuk apresiasi sekaligus mendorong semangat siswa untuk lebih aktif membaca. Selain menyediakan fasilitas pembelajaran, kata Arna, SMP Negeri 11 Padang yang terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, terus melengkapi koleksi buku sesuai kebutuhan dan minat peserta didik. Koleksi yang diperkuat dari berbagai buku fiksi dan non-fiksi yang dinilai sesuai dengan kegemaran serta kebutuhan siswa.
8: Kenapa? Yang pertama, itu kami letakkan smart board ya. Kan kita kan dikasih satu sekolah itu ada satu smart board ya. Kami letakkan di perpustakaan. Jadi siswa atau guru itu bergantian menggunakan smart board di perpustakaan tersebut. Terus juga kami itu juga mengadakan sekali 3 bulan itu memberi reward kepada siswa, pengunjung, dan peminjam buku paling sering atau terbanyak di perpustakaan masih dilanjut. Malahan karena kami cuma dapat smart board-nya satu, sekarang tuh udah pakai antrian.
9: Kepala SMP Negeri 11 Padang, Arna Vera menambahkan, semua usaha yang dilakukan tersebut agar perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, namun bisa dimanfaatkan sebagai pusat pembelajaran siswa. Pengembangan koleksi perpustakaan juga didukung melalui alokasi 10% dana bantuan operasional sekolah atau BOS diperuntukkan bagi pengembangan perpustakaan, terutama untuk pengadaan buku setiap tahun. Salidela Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang mengidentifikasi kualitas udara di wilayah Sumatera Barat saat ini berada pada kategori sedang. Artinya terjadi penurunan kualitas udara dari baik menjadi sedang. Seperti apa penjelasan terkait kualitas udara di Sumatera Barat? Berikut kita simak wawancara singkat Elan Silvia Sari bersama Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho berikut ini.
10: Kita mau update ini Pak, kondisi kualitas udara di Sumatera Barat saat ini seperti apa Pak? Apakah ada wilayah yang terpantau mengalami penurunan kualitas udara Pak?
3: Dari perkiraan tanggal 12 dan 13, berarti hari ini dan besok, perkiraannya itu sebagian besar wilayah Sumatera Barat kualitas udaranya kategorinya sedang. Untuk PM ya, ini untuk hanya dengan menggunakan satu parameter partikulat PM2,5. Unsurnya yang ada diamati itu hanya PM2,5 dan PM10 di Koto Tabang. Jadi yang dipakai untuk mengkategorikan itu hanya PM2,5 dan PM10.
10: Berarti artinya dalam kondisi ya sedang saat ini Pak?
3: Iya, dalam kalau perkiraan hari ini yang kita buat perkiraan kemarin untuk yang hari ini itu seluruh hampir sebagian besar wilayah Sumatera Barat itu kategori kualitas udaranya sedang. Mm-hmm. Jadi kan tiga kategori, sehat, sedang, dan tidak sehat. Secara real time hasil pengukuran di Koto Tabang juga menunjukkan seperti itu. Gitu. Memang menunjukkan penurunan. Jadi penurunan itu berarti dari sehat menjadi sedang kategorinya gitu. Mm-hmm. Tapi belum sampai ke tidak sehat.
10: Dari kondisi itu tadi Pak, apakah BMKG itu dapat melihat adanya potensi asap dari kebakaran hutan atau itu kabut Pak?
3: Nah, kalau yang ini itu bukan kabut, beda antara kabut dengan asap ya. Kalau kabut itu biasanya udara yang dingin tuh tanah ya, akhirnya menimbulkan kabut. Nah, kabut ini biasanya berupa uap air atau air lah itu. Sedangkan kalau yang asap atau biasa disebut kabut asap itu biasanya padatan, makanya disebut partikulat meter. Atau partikulat meter ini debu, dalam bahasa awamnya debu lah gitu. Atau padatan, bukan air gitu. Kalau air kan kena matahari langsung menguap.
10: Berarti penurunan ini akibat dari potensi asap ya Pak?
3: Kita lihat kalau dari hotspot, hotspot di Sumbar itu saya lihat barusan dari titik-titik apinya di Sumatera Barat tidak ada. Nah, tapi di wilayah-wilayah tetangga kita seperti Sumatera Selatan itu ada beberapa buah gitu ya. Yang paling banyak itu dari di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan, Kalimantan Barat gitu. Itu titik-titik apinya banyak terpantau di sana. Nah, apakah ini di Sumatera Barat juga merupakan imbas dari itu? Dugaan kami ya, karena secara alamiah sebenarnya Sumatera Barat tidak mempunyai sumber emisi untuk kabut asap. Biasanya memang itu berasal dari tetangga-tetangga provinsi Sumatera Barat. Ini didukung oleh karena arah angin juga memang berasal dari wilayah-wilayah tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di wilayah-wilayah tersebut itu kategorinya sudah sehat, seperti Pekanbaru, Bengkulu, itu sudah tidak sehat kategorinya.
10: Untuk jarak pandang gimana Pak untuk wilayah Sumatera Barat saat ini?
3: Untuk jarak pandang secara keseluruhan kami tidak bisa memantau Ibu, tapi kalau jarak pandang di Koto Tabang ya, kebetulan saya berada di Koto Tabang sekarang, itu masih aman, lebih dari 10 kilo Mas jarak pandangnya. Itu cuma memang terlihat keruh gitu, udaranya terlihat keruh yang...
10: Kondisi ini apakah dapat berlangsung siang sampai sore hari Pak, kalau kita bandingkan dengan pagi tadi?
3: Biasanya terpengaruh oleh kondisi matahari juga Bu. Jadi kalau misalnya kondisi matahari dan angin, Itu tapi secara umum itu kondisinya dalam satu hari itu akan tetap aja gitu biasanya. Tapi memang bisa menurun, misalnya cerah di pagi hari itu akan berpengaruh juga pada pandang, atau menurunnya debu asap tadi itu ke permukaan atau bahkan naik gitu. Tapi nanti setelah mataharinya sudah agak panas lagi, mengembangkan udara, akhirnya si debu tadi ikut naik ke permukaan. Jadi jarak pandangnya menjadi menurun atau udaranya menjadi tidak sehat. Seperti itu biasanya.
11: Terima kasih Pak Sugeng untuk informasinya terkait dengan kualitas udara Sumatera Barat. Siap, Ibu.
1: Semarak memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kampung 4 Lubuk Badak, Nagari Mahakarya, Kecamatan Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat menggelar pertandingan sepak bola sawah Mahakarya Cup 2. Kegiatan unik tersebut diikuti 16 tim dan berlangsung mulai 8 hingga 17 Agustus mendatang.
12: Sekarang mulai dari tanggal 8 sepak bola sawah itu sampai nanti finalnya tanggal 17 Agustus.
9: Ketua Pemuda Kampung 4 Jorong Lubuk Badak, Nagari Mahakarya, Sugiono di Kabupaten Pasaman Barat kepada RRI pagi tadi mengatakan pertandingan sepak bola sengaja digelar di lahan sawah, bukan di lapangan sepak bola seperti biasanya. Konsep tersebut dipilih untuk menghadirkan suasana berbeda sekaligus memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Sugiono menjelaskan sepak bola sawah tahun ini merupakan pelaksanaan kedua setelah sebelumnya digelar pada 2020. Peserta berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasaman, Luhak Nanduo, dan Kinali, dengan jumlah tim yang lebih banyak dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Sugiono mengakui antusias masyarakat menyaksikan pertandingan sepak bola sawah sangat tinggi. Ribuan penonton datang langsung ke lokasi untuk memberikan dukungan kepada tim yang bertanding setiap hari. Sugiono menyebutkan pertandingan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan mempertemukan 2 tim setiap hari. Tingginya jumlah penonton menunjukkan sepak bola sawah menjadi hiburan yang menarik bagi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan warga dalam memeriahkan HUT kemerdekaan RI.
12: Kalau lokasinya di Kampung 4, nama kejorongannya Lubuk Badak, Nagari Mahakarya. Ini di sawah, termasuk di tengah-tengah kampung di RT3, 16 tim. Kalau dari penonton tuh bisa dibilang ribuan nih, dari kecamatan lain pun sini, karena untuk sepak bola ini kan baru 2 kali dilaksanakan. Pertama dulu 2020 itu di Kampung 1. Ini makanya Mahakarya Cup nih yang kedua nih setelah 6 tahun berlalu.
9: Sugiono menambahkan partai final sepak bola sawah sekaligus penyerahan hadiah dilaksanakan pada puncak peringatan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026, yaitu uang tabanas, trofi, dan piagam. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin menyemarakkan perayaan kemerdekaan sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat Kampung 4 Lubuk Badak, Nagari Mahakarya, Kabupaten Pasaman Barat. Salidala Putri melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Realisasi APBN di wilayah Sumatera Barat pada semester 1 tahun 2026 mencapai 61%. Hari ini, kualitas udara di Sumatera Barat masuk kategori sedang, terjadi penurunan kualitas udara. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali untuk Anda di manapun Anda berada siang ini ya. Selamat beraktivitas kembali. Mungkin udah ada yang selesai makan siang, udah selesai istirahat juga. Dan kembali melanjutkan aktivitasnya siang ini. Tetap selalu semangat pendengar, mudah-mudahan segala aktivitas kita ya hingga nanti sore atau nanti malam berjalan dengan lancar dan dimudahkan segala urusannya. Oke, kita berjumpa kembali dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Gimana siang ini pendengar? Masih semangat dong ya. Walaupun Kota Padang cukup panas juga siang ini ya. Jadi tetap semangat aja, tetap selalu jaga kesehatan juga ya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa juga nih yang lagi beraktivitas di luar ruangan juga tetap selalu berhati-hati, yang bawa kendaraan juga berhati-hati. Itu dia ya. Oke, di program Opsi kali ini pendengar ya, seperti biasa kita akan ada list lagu juga yang tentunya dapat Anda pilih sesuai dengan list kita siang ini. Ada lagu-lagu yang sudah kita sediakan ya. Jadi untuk Anda dapat bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975, serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital untuk Anda yang mendengarkan kami juga melalui streaming ya di rri.co.id. Oke, sebelum saya terima telepon yang sudah berdering-dering siang ini, saya akan bacakan dulu list lagu opsi kita ya untuk edisi hari ini. Oke, yang pertama ada Smash, ada Cinta, Jikustik, Puisi, ada GAC, Galih dan Retna, Titu Tak Jodoh, ada Pasto, Aku Pasti Kembali, Mawar De Jong, Sedang Sayang-Sayangnya, ada Coklat Salah, T5 Kau, ada Budi Doremi, 123456, kemudian ada Naf, Kau Masih Kekasihku, 3 Komposer Biar Mantan Tahu, kemudian ada Pilot, Sepanjang Hidupku, Astrid Kenanglah Aku, ada The Overtune Bukan Sekedar Kata, Shell on Seven Film Favorit, dan terakhir ada Niji Manusia Sempurna. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Kita terima telepon dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Selamat siang Opsi Rani.
0: Selamat siang Bu Irza. Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana siang ini? Lagi ngapain aja nih Bu Irza?
1: Enggak ada, lagi santai-santai aja dengerin Rani.
0: Oke deh, udah makan siang ya Bu Irza ya?
1: Udah.
0: Kayaknya habis ini deh Bu Irza.
1: Oke
0: deh. Mau lagu apa siang ini Bu Irza?
1: Smash aja deh Rani.
0: Smash ada Cinta ya?
1: Nah, ya
0: oke deh. Salam-salam dulu, silahkan Bu Irza.
1: Salam buat kami yang lagi butuhkan.
0: Terima kasih.

0: kuatnya Uncu Dipo, Pak Agus, buatnya Tajudin di Minahasa, buatnya Chris Pati di NTT, buatnya Chris di Manado, pokoknya buat semuanya Jarani yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu. Makasih ya Mimi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Parak Pisang. Kita ke WhatsApp dulu nih. Udah ada yang gabung ya. Ada Kak Rahma nih. Halo, assalamualaikum Opsi.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia. Ikutan dong Nani.
1: Apa Kak? Kenapa?
2: Oh, Kak tambah belakangnya ikutan dong
1: Nani. Oh, ikutan dong Nani. Iya, iya. Ayo Kak.
2: Ayo.
1: Gimana nih Kak Rahma kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah sehat, sehat nih. Mau ini nih OTW latihan buat pawai tanggal 18 di Batu Sangkar nih.
1: Wah, latihan apa nih kalau Kak Rahma, latihan apa?
2: Latihan buat pawai.
1: Oh, emang pawai jalan gitu ya?
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Dari komunikan utusannya dari radio. Dari fans radio.
1: Iya. Oh, jadi Kak Rahma ikut ya?
2: Insya Allah ikut deh.
1: Oke deh, kalau gitu. Gimana cuaca? Alhamdulillah sehat. Apa?
2: Alhamdulillah, amin. Cuaca di sini mendung-mendung, sedikit cerah.
1: Oh, sendu-sendu gitu.
2: Sendra gitu. Sendu-sendu cerah.
1: Sendu-sendu cerah. Oke deh, kalau gitu Kak Rahma. Mau lagu apa nih siang ini?
2: Ini lagu yang Kak Rahma nyanyiin waktu di berjaringan kemarin nih.
1: Oh, yang mana tuh?
2: Ini. Kan Kak Rahma gabung di ini kemarin kan? Di berjaringan. Biar mantan tahu kisah cintaku.
1: Oh, oke.
2: Kini lebih berharga gitu.
1: Iya, dari tiga komposer ya.
2: Biar mantan tahu, dia bintang tamunya waktu itu kemarin kan.
1: Oh, gitu. Oke deh. Oke, Kak Rahma, lagunya udah kita sediakan. Boleh salam-salam dulu dong.
2: Salam sehat susah dibagi selalu buat Rani, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Buat Ibu Irza Hanum, salam sehat serta keluarga. Buat keluarga besar Kak Rahma di Sungai Tara Batu Sangkar selalu. Tak lupa juga buat Rahma Sisters, mega spesial buat Kencana Kita Misa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin di Minahasa, salam sehat selalu. Amin, terima kasih. Buat Tanjudin di Minahasa, buat Ika di Batipu, buat Bang Krispati di NTT, buat Bang Cliff di Manado, buat Ayu Manise di Masohi Maluku Tengah, buat Terinda di Bogor, buat Bang Cut di Taname, buat Deona, buat Bang Aye, buat Diana, buat Bang Teddy, buat Ibu Nur, buat Ibu Ayu, buat Pak Buhari, buat Pak Agus, buat semua aja. Buat Cirifo, salam sehat juga buat Ana Fib, Stama Mata Cinta, salam sehat selalu. Buat Hendra, tak lupa juga deh, udah lama gak gabung, salam sehat selalu, dan serta keluarga. Pokoknya buat semua aja.
1: Oke deh.
2: Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima satu penelpon lagi pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ani, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabar ya, Bang Hanafi?
3: Baik, sehat, alhamdulillah. Amin. Kak Ani, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga nih. Gimana, udah amin, makan siang belum?
3: Udah tadi makan siang Kak Ani.
1: Oke, mantap.
3: Kak Ani sendiri gimana makan siangnya udah?
1: Kayaknya habis ini deh Bang Hanafi. Oke deh, mau lagu apa siang ini?
3: S3 dari Mawar De Jong, sedang sayang-sayangnya.
1: Oke, sedang sayang-sayang.

0: panjangnya. Oke. Boleh salam-salam dulu, silahkan Bang Hanafi.
1: Lagunya Ghosting. Salam pertama buat Karani yang lagi tugas, semoga sehat selalu lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Ya, terus buat Uncle Brazi, buat Kama, Kak Mary, kemudian buat Bang Tajudin di Minahasa. Terus buat Bang Teddy, buat Bu Izanum tadi, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, Bang Hendra, buat Bang Bukhari, buat Bang Kris, buat semuanya aja, Karani.
0: Oke.
1: Itu aja, Karani. Ya. Terima kasih, Karani.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi ya di Rimbo Datar sudah bergabung di siang hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu ya, pendengar. Nah, nanti kita akan terima penelpon kembali dan baca-baca WhatsApp yang udah masuk juga. Tapi kita ke tiga lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
2: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam, Hasan Al Bogiyah, membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tamekhoax.id melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam, www.gov.bn. Tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan high moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99.9%. Demikian kami kutip dari tamekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Kita terima penelpon kembali ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, Opsi.
1: Halo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia, Amerika.
0: Oke, ada Uncu, gimana kabarnya Uncu?
1: Aman, baik. Umi, gimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana di Solo siang ini cuacanya?
1: Aman, baik, cerah.
0: Oke deh. Sama juga, cerah juga Uncu.
1: Iya.
0: Oke deh, Uncu mau lagu apa siang ini?
1: List cewek ini.
0: Cewek ada Titu, Tak Jodoh, kemudian ada Coklat, Salah, Astrid, Kenanglah Aku, kemudian... tinggal itu aja Uncu, yang cewek?
1: Coklat.
0: Oh, Coklat, oke. Oke, salam-salam dulu, silakan Uncu.
1: Salam dan spesial untuk Uni.
0: Terima kasih.
1: Akan saudara kita dua Uni di studio Persatuan Padang di Padang untuk Divo di Enam Suku, Kota Solo. PNRI, krunya, pimpinannya, fan-nya. Salam aja lah semua-semua ya nih.
0: Oke.
1: Agar semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Enam Suku, Kota Solo tanpa kecuali pendengar aktif dan pasti. Kalau Uncu Dipo menyapa dari Enam Suku, Kota Solo.
0: Makasih ya nih. Sama-sama Uncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima yang di WhatsApp dulu ya pendengar. Oke, ada Bang Teddy. Halo, assalamualaikum Opsi.
2: Halo, waalaikumsalam Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, gimana siang ini kabarnya Bang Teddy?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Linda gimana?
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Kayaknya dalam minggu ini Bang Teddy gak bergairah kayaknya sedikit ini.
0: Wah, kenapa tuh?
2: Ya karena Dinda dong lagu pembukanya yang dihadu.
0: Iya.
2: Pada ngomong lagi sih, udah banyak berterima kasih lah, sejuta terima kasih lah buat Dinda ya.
0: Sejuta
2: habis
0: ya.
2: Habis sudah banyak. Iya banyak dong gitu loh.
0: Iya.
2: Kadang-kadang lagu ini mewakili hidup kita, perasaan kita, kita lagi apa ya kan?
0: Iya betul.
2: Kalau lagu itu cocok, ya udah hatinya senang, nggak makan bisa kenyang gitu loh. Ada nggak makan tapi bisa kenyang, bisa nggak Dinda kayak gitu?
0: Iya emang begitu kan, ada orang yang memang suka lagunya karena ada momennya gitu Bang Teddy.
2: Betul banget. Iya deh kalau gitu. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung disalamin, spesialnya buat Dinda Kacap ya.
0: Oke.
2: Ya, tetap semangat, sehat selalu dan jaga kesehatan Dinda. Besok Dinda libur ya.
0: Wah, betul.
2: Hari Kamis. Oke lah kalau begitu. Manfaatin istirahat tuh ya Din.
0: Oke Bang Teddy.
2: Oke deh. Iyalah ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy ya di Rawang. Kita ke penelpon berikutnya pendengar. Halo, assalamualaikum Opsi.
3: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore Opsi.
0: Rani. Halo Bang Tajudin, gimana kabarnya siang ini?
3: Sehat, bersemangat juga dan baru selesai makan nih.
0: Wah, sama dong.
3: Iya.
0: Rani juga baru selesai makan.
3: Iya. Agak berarti... cepat tadi, agak cepat-cepat. Kenapa?
0: Oh gitu, kenapa cepat-cepat?
3: Iya, ada masih ada pekerjaan sama mau gabung juga kan. Jadi...
0: Oh gitu, oke deh. Mau lagu apa nih Bang Tajudin?
3: Ani juga gimana, sehat kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Dipilihin aja Rani lagunya.
0: Dipilihin aja, oke deh. Ya. Boleh salam-salam dulu, silakan.
3: Buat Hanafi, buat Karahma, buat Ibu Irzanum, buat semuanya deh pendengarnya Persatu Padang, buat Kaninya juga kesehatan.
0: Iya.
3: Besok libur berarti ya?
0: Iya, betul.
3: Terus hari Jumatnya?
0: Jumatnya masuk jam 3 sore.
3: Oh sore. Ya udah, buat Raninya makasih dan assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga untuk Bang Tajudin ya yang ada di Minahasa mendengar. Dan kita langsung ke lagu dulu ya, nanti kita terima kembali penelpon yang akan masuk ya, untuk Anda yang di WhatsApp juga nanti kita akan terima juga. Tapi kita ke lagu dulu nih, ada 3 lagu pendengar yang akan kita putarkan ya sesuai dengan pilihan dan dipilihin. Oke, kita langsung ke coklat dulu, ada Salah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
4: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
5: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, sesuai dengan list lagu kita untuk siang hari ini. Dan sudah ada yang berdering-dering di telepon, kita langsung terima aja ya. Halo, selamat siang Opsi.
1: Assalamualaikum siang, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih?
1: Siapa ya? Yang paling cantik di tengah kita.
0: Yang paling cantik, kayaknya Kak Diana deh.
1: Sebenarnya begitu ya.
0: Iya ya, Kak Diana nih pasti. Apa kabar Kak Diana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana?
1: Kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana? Udah makan siang belum nih?
1: Belum.
0: Wah, belum. Kenapa tuh? Kok belum?
1: Masih kenyang, tadi makan pecel.
0: Iya. Jadi belum lapar ya?
1: Jam 10 kami makan pecel tadinya.
0: Gimana, Kak? Gimana?
1: Jam 10 tadi makan pecel.
0: Oh, gitu. Iya sih, jam 10 itu udah mulai siang sih itu. Oke deh.
1: Porsinya pun banyak, Rani.
0: Apa, Kak? Porsinya ya?
1: Porsinya pun banyak.
0: Iya. Jadi udah di doublein sama makan siang itu berarti.
1: Iya, nanti kalau lapar gak makan.
0: Oke
1: deh. Lapar juga sih nanti itu kira-kira 5.
0: Iya sih, karena sudah ini ya, karena jam 10 makan, terus siang gak makan, terus pasti sore lapar lagi.
1: Iya. Nanti gak tidur.
0: Jangan sampai gak tidur dong.
1: Susah tidur ya kalau gak makan kan.
0: Iya, karena perut kita bunyi-bunyi ya. Tolong kasih aku makan, katanya gitu.
1: Benar sekali. Rani, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Diana.
1: Pasti udah maksi dong.
0: Oh, udah, itu jangan tidak perlu ditanya ya. Oke deh, Kak Diana, mau lagu apa nih?
1: Boleh, apain lagi Rani?
0: Oke, kita baca lagi listnya ya. Yeah. Ada GAC, Galih dan Ratna, Titu Tak Jodoh, ada Pasto Aku Pasti Kembali. Kemudian T5 Kau, Budi 123456, Budi Doremi. Naf Kau Masih Kekasihku, ada Astrid Kenanglah Aku. Kemudian di Overtune Bukan Sekedar Kata, Shalom Seven Film Favorit sama Niji Manusia Sempurna.
1: Shalom Seven tadi apa ini?
0: Film Favorit.
1: Oh enggak, Naf aja deh.
0: Naf aja, kau masih kekasihku. Oke deh, Kak Diana, salam-salam dulu.
1: Salam pesantara nih, semoga terkabar sehat selalu, panjang umur, merujuknya tetap semangat untuk selama lama ya.
0: Amin.
1: Ada siapa namanya?
0: Siapa
1: Ana
0: tuh?
1: Afi, Ana Afi, ada Cedibo, Berda Hanum. Ada Bang, siapa namanya?
0: Bang Teddy, bukan?
1: Boleh, Bang Teddy boleh juga. Terus satu lagi Bang Cute Mame, ada juga Bang Angkel Gaji sama Tiragarinya Karama Kameri. Kalau dengar dari Zah juga, kalau Pak Nok dengar juga, Kak Ulan juga ya. Ada juga, udah BKS kok dengar. Ada juga Mamu di Saniago kalau dengar juga ya.
0: Oke.
1: Mas Yanto, Pak Anton, ada juga siapa namanya lagi. Untuk semuanya aja lah Rani.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Rani ya.
0: Sama-sama.
1: Kak Ika Basi Kuasa tuh ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Rani ya. Assalamualaikum
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Diana ya di Tunggul Hitam. Ini sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima telepon kembali ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi 100% Indonesia.
0: Rani, 100% Indonesia. Hey, Uncle. Apa kabar Uncle?
2: Alhamdulillah sehat. Raninya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Uncle. Gimana di Padang Panjang? Sunshine-nya kelihatan enggak?
2: Kelihatan juga.
0: Kelihatan juga. Oke deh, cerah dong di sana.
2: Ya. Cerahnya mengandung awan deh,
0: cerah berawan. Iya. Tidak cerah, langitnya tidak ini ya, tidak sempurna tidak birunya. Biru. Oke deh, udah makan siang dong, Uncle?
2: Udah, alhamdulillah udah nih, Rani.
0: Oke deh, Rani juga udah.
2: Ah udah.
0: Oke deh, Angkel mau lagu apa siang
2: apa
0: ini, Angkel?
2: Apa listnya yang di depan tadi, Durani? Tiga di depan tadi, Durani.
0: Tiga di depan ada GAC, Galih dan Ratna, Titu Tak Jodoh, Pasto Aku Pasti Kembali.
2: Ah, Pasto aja.
0: Pasto aku pasti kembali. Aja. Aku hanya...
2: aku...

0: Asik. Nah, biar pas tuh aja lah yang nyanyi ya, Angkel.
1: Aja deh.
0: Oke, Angkel, boleh salam-salam dulu, Angkel.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali ngelain nggak bukan buat Nyai Ibu Semaya, sehat selalu, penjemput Merasti dan bahagia selalu. Mm-hmm. Salam buat Nyai Rani Zui yang lagi tugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya, Merasti dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buat Nyai Rani. Tadi asik tuh dialognya Rani, relay juga ya ke Pro 1 Bukit Tinggi ya.
0: Iya betul, Angkel.
1: Enggak, buka ini tadi Rani.
0: Oh, iya karena karena emang mintanya mereka ini ngasih informasi aja gitu, Angkel.
1: Oh, bukan untuk sesi tanya jawab.
0: Tidak interaktif gitu. Interaktif.
1: Iya, saya nungguin tadi dibuka nggak ya, buka.
0: Nah, iya banyak yang ya. Udah WA juga tuh, Angkel, sama yang di WhatsApp kan.
1: Iya. Makanya saya pengen gabung
0: next,
1: nih
0: next sama ini. Gubernur aja besok.
1: Oke deh, ditunggu tuh. Boleh ditunggu tuh. Apalagi Rani Zui juga nih yang jadi hostnya kan.
0: Waduh. Oke Kemarin tuh Bang Ian tuh yang jadi hostnya yang sebelumnya, Angkel.
1: Ya, yang ya, mau sekali berapa nih Rani?
0: Sekali berapa ya? Sekali sebulan deh kayaknya aku.
1: Semoga deh untuk ya, yang selanjutnya nextnya Rani lagi deh.
0: Amin.
1: Kita ya semoga dibuka interaktifnya Rani ya. Okay. Banyak nih mengelitik pertanyaan tadi kan mau gabung Rani tadi.
0: Oke deh.
1: Salam selanjutnya buatnya Kameri yang dari Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Selalu juga buatnya Kameri keluarga. Salam buatnya Ibu Istahnum, buatnya Ibu Asmara Murni. Yep. Salam juga buatnya Om Anur, salam buatnya Om Ayu, Pak Ilham, salam buatnya Bu Cica, Pak Anton, Pak Sat, salam juga buatnya Bang Budi Caniago, Bang Hanafi, Citron Ciripoh, Kadiana Kaulan, Kak Ika, buatnya Bang Ali di Semawang. Salam juga buatnya Bang Cuti Tamame, salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam gompak aja lah buat semuanya. Rani, tanpa terkecuali, sesuai untuk kemuliaan yang selalu dari hati Rani. Selamat Rani.
0: Ya.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angkel Ghazi ya di Padang Panjang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, kita masih terima hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita ke WhatsApp dulu nih. Udah ada Wahyu di Painan, lagunya Budi Doremi aja Karani. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke deh, lagunya ditunggu aja. Dan nanti kita akan baca-baca lagi WhatsApp yang udah masuk. Dan mungkin ada yang mau bergabung di telepon juga. Tapi kita ke 3 lagu dulu ya, pendengar lagu yang udah dipilih nih oleh para pendengar kita. Tadi ada Kak Diana, ada Angkel Ghazi dan Wahyu. Oke deh, kita langsung ke Naf dulu. Ada Kau Masih Kekasihku.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak mau makan ayam goreng gak?
7: Loh, kok paketnya habis sih?
8: Lagi asik-asik main game juga.
7: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
6: Taruh dulu HP-nya kak, biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula kita udah lama gak ngobrol kan?
9: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: Ρήμα χάσει.
1: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, untuk karena masih dapat bergabung ya pendengar. Kayaknya masih bisa terima satu penelpon lagi. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum Opsi.
1: Iya, halo. Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Dengan pendatang baru, Cliff dari Manado.
0: Ada Bang Cliff ya?
1: Iya, betul. 100 untuk Rani. Rani kan?
0: Iya, betul. Ini, oh kakak Cliff ini. Kakak Cliff, apa kabar? Kemana aja nih? Ada
1: luar biasa, sehat.
0: Kemana
1: menikmati
0: aja?
1: Menikmati cuaca panas, kemana saja. Di hati.
0: Waduh.
1: Di hati pro satu Padang. Gak kemana-mana sih.
0: Wah, kok baru ini muncul lagi ya di Rani kayaknya deh.
1: Dicoba-cobain, tapi padat banget kan dari tadi. Iya, saya sudah coba-coba, tapi
0: Oh gitu.
1: Rani. Iya. Apa kabar Rani?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Terus sehat, semua sehat kan?
0: Iya, semua sehat nih di sini Kak Cliff.
1: Sagunya, rekening apa?
0: Nah, ini Kak Cliff. Kak Cliff nih penelpon terakhir nih sini.
1: Gimana?
0: Mau lagu apa dulu nih Kak Cliff?
1: Lagu, kalau lagu dari Judika?
0: Kita ada list lagunya nih Kak Cliff.
1: Oh, di list aja ya kalau begitu.
0: Iya,
1: coba
0: di list
1: dibaca.
0: Kalau
1: tiga
0: opsi
1: aja dari atas, deretan paling atas ketiga.
0: Paling atas ada Sail on Seven, film favorit. Kemudian ada Astrid, Kenanglah Aku. Titu, Tak Jodoh. Ada GAC, Galih dan Anak. Astrid aja. Oke deh.
1: Oke, tentu pertama Kak Cliff mau sapa, mau salam dulu yang lagi siaran ini ya, Rani. Sehat terus.
0: Amin.
1: Semangat dan tetap apa ya? Tetap, pokoknya tetap sehat lah.
0: Amin.
1: Aktivitas lancar. Yang sudah gabung-gabung, aduh siapa ya? Yang Tajudin kayaknya udah ya?
0: Udah tadi.
1: Tajudin yang ada di Minahasa, salam kompak.
0: Ya.
1: Dan siapa ya? Ayu Masohi ada. Siapa tadi, soalnya aku tadi di jalan soalnya tadi. Siapa yang gabung-gabung tadi?
0: Wah, udah banyak sih. Cuma
1: ada
0: yang
1: banyak
0: dari...
1: ya.
0: Iya.
1: Kalau di bagian Indonesia bagian tengah siapa?
0: Cuma
1: gitu.
0: Cuma yang dari luar tadi cuma Bang Tajudin doang nih, Kak Cliff. Kak Cliff satu lagi.
1: Oke, itu aja. Semua-semua ya. Saya bungkus semua aja dengan tali kasih, begitu aja. Yang penting kita kompak-kompak di udara.
0: Amin.
1: Yang penting kita satu NKRI, NKRI harga mati, begitu kan?
0: Betul.
1: Itu aja ya, Ran. Karena
0: iya, Kak Cliff.
1: Terima kasih dan
0: sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga untuk Kak Cliff yang ada di Manado ya, menjadi penelpon terakhir kita juga di siang hari ini, pendengar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Tuntas juga tugas saya menemani Anda dalam Padang siang ini. Setelah ini akan ada rekan saya Rita Ismail menemani Anda dalam Padang sore ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Padang sore ini.
1: Kilas Info.
2: Selamat sore pendengar, didaulat sebagai pemateri dalam kuliah umum bagi 3.000 lebih mahasiswa baru Universitas Andalas kemarin, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Santo Darmo Sumarto menyampaikan pentingnya masyarakat Sumatera Barat khususnya generasi muda dan Civitas Akademika UNAN melihat Samudra Hindia sebagai bagian strategis dari lingkungan geopolitik dan ekonomi Indonesia. Santo mengatakan Indian Ocean Rim Association atau IORA memiliki 23 negara anggota dengan Indonesia merupakan salah satu negara pendiri sekaligus pemain penting dalam organisasi tersebut. Menurutnya, selain dipercaya menjadi ketua working group IORA di bidang blue economy, posisi Indonesia di kawasan Samudra Hindia memberikan peluang besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui berbagai kerjasama internasional. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Santo juga mendorong UNAN untuk aktif memanfaatkan peluang kerjasama internasional melalui penelitian. Ia mengajak para akademisi UNAN untuk mengirimkan sebanyak mungkin proposal penelitian yang relevan dengan isu-isu strategis di kawasan Samudra Hindia. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sudirman 12, Padang pendengar, selamat sore, apa kabar? Ketemu lagi di Padang sore ini ya, pendengar, saya Rita Ismail menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan awali kebersamaan untuk sore hari ini dengan majalah udara tentang inflasi dan investasi. Jadi judulnya Reksadana Investasi untuk Pemula. Bagaimana informasinya pendengar? Sama-sama kita dengarkan berikut ini.
1: Apakah kita merasa uang yang kita simpan hari ini nilainya mungkin tidak akan sama beberapa tahun mendatang? Harga kebutuhan sehari-hari yang terus berubah, dulu uang dengan jumlah tertentu mungkin cukup untuk membeli beberapa kebutuhan. Tetapi sekarang barang yang sama bisa saja membutuhkan uang yang lebih banyak. Karena itu, selain menabung, sebagian orang mulai mempertimbangkan investasi sebagai salah satu cara untuk mengelola keuangan dan mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Namun, bagi pemula, kata investasi terkadang terdengar rumit. Ada yang berpikir investasi membutuhkan modal yang besar, harus memahami pasar setiap hari, atau bahkan takut uangnya hilang. Nyatanya, investasi memiliki banyak pilihan dan tidak semuanya harus dimulai dengan dana yang besar. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan percakapan yang membahas mengenai reksadana investasi untuk pemula.
2: Duh, pusing banget deh.
3: Kenapa, Rian? Kok kelihatannya pusing gitu?
2: Aku tuh akhir-akhir ini ngerasa kalau uang tabunganku itu seperti semakin kecil nilainya.
3: Maksudnya gimana, Rin?
2: Jumlahnya uang tabunganku itu bertambah. Tapi aku merasa beberapa tahun lagi, uangku itu mungkin gak bisa membeli barang sebanyak yang dibeli sekarang ini.
3: Oh, kamu lagi kepikiran soal daya beli uang?
2: Iya. Aku juga gak terlalu paham istilah ekonominya, tapi aku merasakannya sendiri. Dulu, uang 20 ribu rasanya lumayan. Sekarang untuk membeli beberapa kebutuhan, 20 ribu rasanya cepat banget habis.
3: Nah, itu memang salah satu hal yang perlu kita pikirkan dalam mengelola keuangan. Nilai uang yang kita simpan secara nominal memang tetap, tetapi daya belinya bisa berubah seiring waktu karena harga barang dan jasa mengalami kenaikan.
2: Nah, makanya aku jadi mikir, jangan-jangan kalau aku cuma menabung, uangku memang aman jumlahnya, tapi nilainya untuk masa depan gak sekuat sekarang.
3: Nah, pemikiran seperti itu bisa menjadi alasan kamu untuk mulai belajar tentang investasi.
2: Investasi? Waduh, kalau investasi aku mundur dulu aja deh.
3: Wah, kenapa?
2: Ya, aku ngerasa belum mampu aja. Keuanganku belum seberapa. Penghasilan juga masih harus dibagi untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan kebutuhan lainnya. Belum lagi aku dengar investasi itu ribet. Harus tahu saham, grafik, harga naik turun, ekonomi dunia. Pusing aku bayanginnya.
3: Memang kalau langsung membayangkan semuanya sekaligus kelihatannya rumit. Tapi sebenarnya investasi itu punya banyak pilihan loh.
2: Pilihan gimana, Din? Pasti pilihannya juga gak jauh beda deh. Harus punya uang dingin dengan nominal yang besar dan punya banyak waktu untuk mantau grafiknya.
3: Nggak gitu, Rin. Kamu jangan menganggap investasi itu harus dimulai dengan uang yang besar. Ada instrumen yang bisa dipertimbangkan oleh pemula. Salah satunya ya reksadana.
2: Reksadana? Apa tuh? Aku sering dengar sih. Tapi sebenarnya reksadana itu apa?
3: Sederhananya begini. Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari banyak investor. Dana tersebut kemudian dikelola oleh pihak profesional yang disebut manajer investasi. Sesuai dengan jenis dan kebijakan reksadananya, jadi kita sebagai investor gak harus memilih dan mengelola setiap aset investasi sendiri.
2: Oh, jadi uang dari banyak orang itu dikumpulkan gitu?
3: Betul, Rin. Kemudian dana tersebut dikelola sesuai jenis reksadananya. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda.
2: Jadi berarti aku gak perlu setiap hari duduk lihat grafik dong.
3: Tentu gak harus seperti itu. Itulah salah satu alasan reksadana sering menjadi pilihan untuk orang yang ingin mulai belajar investasi dengan cara yang lebih sederhana. Tapi tetap ya, bukan berarti kita asal membeli. Kita tetap harus memahami produknya, risikonya, tujuan investasinya, dan memilih platform atau produk yang legal dan terpercaya.
2: Nah, kalau soal uang, aku memang agak takut. Takut susah-susah nabung, ternyata uangnya hilang.
3: Wajar aja sih takut. Justru rasa hati-hati itu bagus. Yang perlu dipahami adalah investasi tidak sama dengan tabungan. Investasi memiliki risiko. Nilai investasi bisa naik dan bisa turun, tergantung instrumennya. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa investasi pasti untung atau pasti tidak rugi.
2: Tapi Din, kalau modalnya kecil, memang bisa investasi ya?
3: Tentu bisa, Rin. Beberapa produk reksadana bisa dibeli dengan nominal yang relatif terjangkau, tergantung produk dan platform yang digunakan. Jadi jangan berpikir nunggu uang banyak dulu baru memulai investasi. Justru yang penting adalah mulai belajar mengatur uang terlebih dahulu.
2: Misalnya Din, kalau aku punya uang lebih 100.000, memang bisa ya?
3: Tergantung produk yang kamu pilih dong. Ada reksadana yang memungkinkan pembelian dengan nominal relatif kecil. Tapi jangan langsung memasukkan semua uangmu hanya karena nominal awalnya kecil.
2: Maksudnya?
3: Tetap bedakan uang untuk kebutuhan sehari-hari, dana darurat, tabungan, dan uang yang memang dialokasikan untuk investasi. Jangan sampai karena ingin investasi, uang untuk makan atau membayar kebutuhan penting malah ikut diinvestasikan.
2: Oh, jadi investasi itu bukan berarti semua uang kita dimasukkan ke investasi ya?
3: Tentu bukan dong, justru kita harus punya perencanaannya.
2: Oh, aku jadi mulai ngerti. Tapi prosesnya ribet nggak ya?
3: Sekarang banyak layanan investasi yang bisa dilakukan secara digital. Untuk reksadana, biasanya investor dapat memilih produk, membaca informasi produk, melakukan pembelian, dan memantau investasinya melalui platform yang menyediakan layanan tersebut. Tapi sekali lagi, pilih yang legal dan terpercaya, Rin. Jangan hanya karena ada orang di media sosial bilang, investasi ini pasti untung besar, kita langsung ikut.
2: Nah, itu aku sering lihat. Ada yang bilang modal sedikit bisa jadi puluhan juta dalam waktu yang singkat.
3: Nah, justru harus hati-hati, Rin. Kalau ada yang menawarkan keuntungan besar, cepat, dan katanya tanpa risiko, kita harus waspada. Investasi yang sehat bukan soal mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu secara cepat. Yang lebih penting adalah memahami tujuan, risiko, jangka waktu, dan kondisi keuangan kita.
2: Waduh, banyak juga ya yang harus kita perhatikan, Din.
3: Betul, Rin. Jangan karena teman kamu investasi atau karena influencer bilang bagus, kita langsung beli. Dan jangan karena melihat orang lain pamer keuntungan, kita merasa harus ikut juga.
2: Jadi kalau aku benar-benar pemula, sebaiknya mulai dari mana ya?
3: Mulai dari belajar dong. Pertama, tentukan dulu tujuan investasimu. Misalnya, untuk kebutuhan jangka panjang, pendidikan, membeli rumah, atau tujuan keuangan lainnya. Kedua, lihat kondisi keuangan. Apakah kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi? Apakah sudah punya dana darurat? Dan yang ketiga, kenali profil risikomu. Kamu tipe orang yang bagaimana ketika melihat nilai investasi turun?
2: Aduh, kayaknya aku tipe yang kalau turun sedikit aja tuh mungkin langsung panik deh.
3: Nah, berarti jangan asal memilih produk hanya karena melihat potensi keuntungannya. Pelajari karakteristik setiap jenis reksadana.
2: Jadi aku harus tahu dulu sebelum beli gitu.
3: Tentu iya, beli karena paham, bukan karena ikut-ikutan.
2: Kalau begitu, mungkin selama ini aku tuh salah berpikir ya. Aku kira investasi itu cuma buat orang yang udah punya banyak uang.
3: Banyak orang memang berpikir seperti itu, Rin. Padahal yang paling penting bukan seberapa besar uang yang kita investasikan, Tetapi, bagaimana kita membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan baik dan konsisten?
2: Oh, jadi kalau aku punya uang lebih sedikit, aku tetap bisa mulai belajar, kan?
3: Tentu bisa dong, mulailah sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri dan ingat, investasi bukan cara cepat menjadi kaya. Investasi adalah salah satu bagian dari perencanaan keuangan yang membutuhkan pengetahuan, kesabaran, dan kesadaran terhadap risiko.
2: Wow, kalau begitu aku jadi tertarik deh coba reksadana. Aku mau belajar dulu deh perihal reksadana ini.
3: Nah, itu baru bagus. Cari informasi dari sumber resmi, pahami produknya, baca prospeknya, atau informasi produk. Cek legalitas penyelenggara dan jangan mudah percaya dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal.
2: Berarti prinsipnya kita jangan takut investasi ya? Tapi jangan juga asal investasi juga kan ya?
3: Nah, betul banget.
2: Sekarang aku mulai paham deh. Ternyata investasi nggak harus selalu identik dengan uang besar dan sesuatu yang rumit. Yang penting mulainya memahami pilihan yang ada.
3: Betul, dan kalau kamu tertarik dengan reksadana, pelajari dulu jenis-jenisnya. Ada yang relatif lebih konservatif, ada yang memiliki resiko lebih tinggi. Jangan lupa sesuaikan dengan tujuan dan kemampuanmu.
2: Oke Din, mulai sekarang aku mau belajar mengelola uang dengan baik. Menabung tetap jalan, dana darurat tetap disiapkan, dan investasi dipelajari secara perlahan.
3: Nah, itu baru namanya merencanakan masa depan.
2: Aduh, makasih ya, Din. Tadinya aku tuh mikir investasi itu nggak mungkin buat aku. Ternyata mungkin saja, asal aku mau belajar dan memulainya sesuai kemampuanku.
3: Sama-sama, yang penting jangan terburu-buru. Semangat ya.
2: Siap, Din.
4: Halimah, mau kemana?

0: Anma, sekarang kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Ada lagi kak?
3: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya Rp330.500 ya kak.
3: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
3: Hah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Saudara pendengar, reksadana dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin mengenal investasi secara bertahap. Namun, setiap investasi memiliki risiko. Sebelum berinvestasi, kenali kondisi keuangan, tentukan tujuan, pahami karakteristik produk, sesuaikan dengan profil risiko, dan pastikan menggunakan layanan investasi yang legal serta terpercaya. Jangan sampai berinvestasi hanya karena ikut-ikutan atau tergiur janji keuntungan besar. Karena investasi yang baik bukan tentang siapa yang paling cepat mendapatkan keuntungan, tetapi tentang bagaimana kita memahami keputusan keuangan yang kita ambil dan menjalaninya dengan bijak. Mulai dari belajar, memahami, dan mulailah sesuai kemampuan. Karena masa depan keuangan yang lebih baik bisa dimulai dari keputusan kecil yang kita lakukan hari ini. Saudara pendengar, demikianlah program kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang Perengar. Kita kembali nikmati rangkaian hiburan ya yang sudah kami hadirkan, yang sudah kami persiapkan untuk Anda akan kami hadirkan. Dan kita juga berbagi informasi pendengar sebelumnya untuk Anda yang ada di Padang dan sekitarnya, waktu sholat asar hari ini adalah pukul 15 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang dilakukan oleh kabupaten kota di Sumatera Barat ya, terkait dengan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini salah satunya itu di Kabupaten Agam, pendengar. Sebanyak 22 tim mengikuti Festival Pange Paku. Nah, ini dalam rangka tadi ya memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, itu di lapangan tenis indoor Padang Baru Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Dan festival dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Muhammad Lutfi AR hari Selasa tanggal 11 kemarin. Setiap tim terdiri dari 3 peserta, yakni 2 perempuan dan 1 laki-laki. Peserta berasal dari perwakilan organisasi perangkat daerah Pemkab Agam, pemerintah nagari sekecamatan Lubuk Basung, organisasi wanita, pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkenalkan sekaligus melestarikan Pange Paku sebagai salah satu kuliner tradisional yang berkembang di Lubuk Basung. Pendengar, disampaikan Muhammad Lutfi, Festival Pange Paku tetap dilaksanakan meski daerah menghadapi efisiensi dan keterbatasan fiskal. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari semangat masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Perusahaan Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kami sampaikan informasi waktu sholat asar untuk Padang dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Anda sudah bisa bersiap-siap karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 15 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat.

0: Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Memuja pulau yang

Satu Radio Republik Indonesia Padang, warga dimanapun Anda berada. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, selamat menunaikan sholat asar untuk Anda yang saat ini ada di Padang dan sekitarnya, atau mungkin di daerah-daerah lain yang juga sudah masuk ya waktu sholat asar untuk hari ini. Pendengar, kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk lintas Kerwil Nusantara 15 hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Untuk sektor perikanan budidaya, bantuan diberikan antara lain berupa benih ikan, pakan ikan, calon induk ikan.
3: Yang hari ini itu seluruh hampir sebagian besar wilayah Sumatera Barat itu kategori kualitas udaranya sedang.
4: Seru-seruan seperti pacu kelereng, makan kerupuk. Kebetulan kita berdayakan juga adik-adik mahasiswa, banyak tuh adik-adik mahasiswa yang lagi praktik.
1: Sari berita, TNI Angkatan Laut musnahkan barang bukti hasil penggagalan penyeludupan narkoba jenis ketamin sejumlah 1,3 ton. Tiga titik karhutlah di Provinsi Riau masih belum padam dan dalam penanganan tim gabungan. Inilah berita Korwil 15 Bedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Batam. TNI Angkatan Laut selenggarakan konferensi pers pemusnahan barang bukti hasil penggagalan penyelundupan narkoba jenis ketamin sejumlah 1,3 ton di Mako Kodairal 4 pagi ini. Meta Fajar Walinda melaporkan.
5: TNI Angkatan Laut memusnahkan barang bukti ketamin sekitar 1,3 ton hasil penggagalan penyelundupan dari kapal MV King Sun. Pemusnahan dilakukan dalam konferensi pers di Markas Komando Kodairal Angkatan Laut 4 Batam Rabu pagi. Pemusnahan barang bukti dilakukan setelah Pengadilan Negeri Batam menerbitkan surat penetapan. Sebanyak 3 mesin insinerator digunakan dalam proses pemusnahan ketamin tersebut yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 jam. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengapresiasi keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan barang bukti tersebut.
6: Apresiasi ini juga saya sampaikan kepada semua pihak. Apa yang dikerjakan oleh apa yang dikerjakan ini juga berbagai pihak terlibat dalam termasuk masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam penanganan masyarakat yang telah terpapar atau terkontaminasi ketamin, termasuk melalui upaya rehabilitasi. Dalam proses pemusnahan, sebagian sampel barang bukti telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Sementara, penanganan perkara selanjutnya telah dilimpahkan kepada Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Tiga titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih dalam penanganan tim gabungan, meski jumlah hotspot pada hari ini turun signifikan menjadi 23 titik dari 53 titik sehari sebelumnya. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau masih berjibaku menangani 7 titik kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Dari jumlah tersebut, 3 titik masih dalam kondisi belum padam dan terus dilakukan pemadaman oleh tim gabungan di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan, tiga lokasi yang masih terbakar berada di Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis, Kuala Panduk, Kabupaten Pelalawan, dan Sungai Guntung di Kabupaten Indragiri Hulu. Menurutnya, proses penanganan dilakukan dengan mengerahkan personil melalui jalur darat maupun udara. Tim di lapangan terus berupaya melokalisasi dan memadamkan api agar kebakaran tidak meluas ke area lainnya.
8: Kita saat ini sedang menangani ada di beberapa kabupaten untuk titik hotspot. Kita sudah mengalami penurunan. Nah, saat ini kita sedang menangani ada 7 titik kebakaran, namun yang masih kategorinya belum padam ada 3. Namun tim sekarang di lapangan, baik itu tim darat maupun tim udara, sedang berjibaku untuk memadamkan api.
7: Penanganan karhutla dilakukan di tengah penurunan jumlah titik panas di Provinsi Riau. Berdasarkan pemantauan BMKG Pekanbaru, terdapat 23 hotspot pada hari ini, turun signifikan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 53 titik. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Elisa JS Kedang, menyebut hotspot tersebut tersebar di 6 kabupaten dan 1 kota.
9: Titik hotspot untuk hari ini, untuk wilayah Riau ini terdapat 23 titik tersebar di 12 titik di Indragiri Hulu, 6 titik di Indragiri Hilir, 2 titik di Kabupaten Siak, 1 titik di Kabupaten Kampar, 1 titik di Kabupaten Pelalawan, dan 1 titik di Kota Pekanbaru.
7: Meski jumlah hotspot menurun, kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan. Terlebih, masih terdapat 3 lokasi kebakaran yang hingga kini belum sepenuhnya padam dan membutuhkan penanganan intensif dari tim di lapangan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
1: Masih dari Pekanbaru, satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru bantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Santi Yunas menurunkan laporannya.
10: Kementerian Kehutanan kembali memperkuat dukungan udara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Satu unit helikopter tambahan diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Pekanbaru pada hari ini. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan helikopter tersebut saat ini masih berada di sekitar wilayah Sumatera Selatan dan diperkirakan mendarat di Pekanbaru pada Rabu sore. Helikopter jenis Bell 412 tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan patroli udara dan operasi waterbombing apabila jarak dan kondisi memungkinkan.
11: Karena terjadi peningkatan kebakaran dan ini periode puncak kemarau, Kemenhub deploy satu unit heli lagi. Helinya itu speknya untuk patroli udara dan pelaksanaan waterbombing kalau jaraknya mencukupi. Karena helinya tipe Bell 412 nanti beroperasi sampai dengan 12 Oktober, informasinya seperti itu.
10: Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan setiap hari untuk mencari awan yang berpotensi dapat turun hujan.
12: Kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar pakai. Dan ketika ada potensi, memang kita sudah melakukan operasi setiap hari, kita ada modifikasi cuaca.
10: Dengan tambahan satu helikopter Kemenhub, kekuatan udara Satgas Karhutla Riau menjadi 8 unit. Sebelumnya dukungan dari BNPB terdiri atas sejumlah helikopter waterbombing, helikopter patroli, serta pesawat yang dapat digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis perkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam hadapi kemarau. Bersama Menko Polkam, pemerintah Kabupaten Bengkalis ikut rakor secara daring. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara daring. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polkam Jamari Caniago dari Jakarta. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sahrudin mengikuti rakor dari kantor Bupati Bengkalis. Menurutnya pengendalian karhutla menjadi perhatian serius karena Bengkalis memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau.
14: Upaya pengendalian karhutla menjadi perhatian serius Kabupaten Bengkalis mengingat karakteristik wilayah yang dimiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan kebakaran. Memang informasi yang disampaikan Kors Malam bahwa di bulan Agustus ke depan ini tingkat kemarau itu sangat kuat. Jadi mungkin itu rakor ini untuk pengendalian awal terkait dengan
13: hal. Sarudin juga mengatakan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, TNI Polri, BPBD, perangkat daerah, dunia usaha hingga masyarakat. Pemkab Bengkalis mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Pemerintah daerah juga terus memperkuat pemantauan, deteksi dini, dan respon cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan juga perekonomian. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
1: Sebanyak 51 ayam asal Malaysia tanpa dokumen yang sah diselundupkan ke Batam. Polda Kepri kini memburu pemilik yang diduga warga negara asing. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
15: Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau mengungkap dugaan penyelundupan 51 ekor ayam asal Malaysia ke Batam. Aparat mengamankan 3 orang tersangka, sementara pemilik ayam yang diduga merupakan warga negara asing masih dalam penyelidikan. Kasubdit Gakum Ditpolerut Polda Kepri AKBP Andi Eka Air mengatakan, penindakan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2026 di kawasan Kapling Sambau, Kecamatan Nongsa. Puluhan ekor ayam jago itu dikemas dalam 38 kotak kayu dan dibawa menggunakan kendaraan pickup.
16: Amankan 3 orang tersangka, yaitu inisial DLW, DH, dan TEY. Nah, untuk barang buktinya, mobil pickup tersebut ada juga mobil Honda Brio, kemudian 26 ekor ayam jantan, kemudian 24 ekor ayam betina, ada 1 ekor ayam betina yang sudah mati, kemudian juga 38 kotak kayu yang digunakan untuk mengemas ayam tersebut.
15: Andi melanjutkan, ayam tersebut tidak dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dari negara asal dan pengirimannya pun tidak memadai. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, ayam-ayam itu rencananya akan dikirim kembali ke wilayah Malaysia yang berdekatan di Tarakan. Sedangkan polisi masih mengejar pemilik barang tersebut termasuk dugaan keterlibatannya dalam pengiriman dari Malaysia ke Batam. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Padang. Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan senilai 8 miliar rupiah kepada pelaku usaha sektor perikanan dan pangan yang terdampak bencana hidrometeorologi. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan pasca bencana sekaligus mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Reporter Elan Silvia Sari melaporkan.
17: Wali Kota Padang Fadli Amran pagi tadi di Padang mengatakan bantuan senilai 8 miliar rupiah tersebut disalurkan pada Senin lalu kepada masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan diharapkan dapat membantu penerima kembali menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fadli merinci, untuk sektor perikanan tangkap, bantuan yang diberikan berupa 19 unit perahu fiber, 724 set jaring monofilamen, dan 19 unit mesin tempel berkapasitas 15 PK. Sementara untuk perikanan budidaya, pemerintah menyalurkan 30 ekor calon induk lele dan 800 kg pakan ikan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kembali aktivitas budidaya masyarakat yang terdampak bencana. Pada sektor pengolahan hasil perikanan, bantuan meliputi 4 unit cheese freezer, 1 unit vakum sealer, 1 unit kompor gas, dan 1 unit kuali besar. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk mendukung konsumsi dan keamanan pangan. Di antaranya sarana kebun rumah pangan lestari, KRPL berupa tanah humus, pupuk kompos, polybag, dan berbagai benih sayuran. Pemko Padang juga menyalurkan sejumlah peralatan pengolahan pangan seperti blender, mesin press backlog, freezer box, kulkas 2 pintu, serta mesin press sealer.
2: Secara pangan, bantuan beras yang telah diberikan kepada 17.218 jiwa atau mencapai 36,2 ton. Untuk sektor perikanan budidaya, bantuan diberikan antara lain berupa benih ikan, pakan ikan, calon induk ikan. Sementara itu pada sektor perikanan tangkap, bantuan yang diberikan dalam bentuk perahu fiber, mesin tempel, dan alat penangkapan ikan. Untuk sektor pengolahan, bantuan yang diberikan antara lain paket peralatan pengolahan, freezer, dan cool box.
17: Fadli berharap dengan disalurkannya bantuan tersebut dapat membantu masyarakat mempercepat pemulihan usaha dan kembali menggerakkan perekonomian keluarga setelah bencana. Elan Silvestri melaporkan.
1: Masih dari Padang, realisasi APBN yang dikucurkan di wilayah Sumatera Barat pada semester 1 tahun 2026 telah mencapai 61%. Hal tersebut terungkap dalam Forum Komunikasi Publik FKP yang digelar kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sumatera Barat di Padang siang tadi. Selengkapnya dilaporkan Dodi Setio.
18: Kantor wilayah DJPB Sumatera Barat mencatat serapan dana anggaran pendapatan belanja negara APBN semester 1 tahun 2026 26 di provinsi ini mencapai 61%. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat, Dodi Fahrudin, mengatakan secara nominal realisasi APBN dimaksud sebesar Rp22 triliun dari total alokasi APBN sebesar Rp36,46 triliun. Ia menyebut serapan APBN yang dikucurkan untuk 20 pemerintah daerah, 50 kementerian atau lembaga, dan 644 satuan kerja dimaksud tergolong cukup tinggi. Pada semester 2, Dodi berharap instansi, lembaga, dan pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sesuai jadwal agar tidak menumpuk di penghujung tahun.
19: Kita tahu, kita semua yang ada di sini itu masyarakatnya adalah masyarakat deadline. Numpuknya di hari terakhir. Ya, kita semua yang ada di sini belum dikikil gitu ya. Karena kami juga harus punya spare untuk melakukan verifikasi.
18: Pada kegiatan FKP dimaksud juga diberikan penghargaan pada instansi, lembaga, dan pemerintah daerah yang berkinerja baik dengan beberapa kategori, diantaranya pelaksanaan anggaran terbaik, implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah, kemudian pengelolaan gaji induk terbaik, pengelolaan dana desa terbaik, pemerintah daerah pengelolaan DAK fisik terbaik. Dodi Istio melaporkan.
1: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Satgas Pangan masih menelusuri keberadaan agen tidak resmi yang diduga memasok minyak kita dengan harga di atas ketentuan sehingga memicu kenaikan harga di tingkat pedagang. Selengkapnya disampaikan Ari Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
20: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Satgas Pangan Polresta Tanjung Pinang masih menelusuri keberadaan trader atau agen tidak resmi yang diduga menyuplai minyak goreng subsidi minyak kita di Tanjung Pinang. Kepala Disdagin Tanjung Pinang Riani mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan harga sekaligus membina pedagang agar menjual minyak kita sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Namun masih ditemukan pedagang yang memperoleh pasokan dari agen tidak resmi dengan harga lebih tinggi sehingga harga jual kepada konsumen ikut melebihi HET.
21: Dari kami di sekalian sudah melakukan pembinaan untuk pertama supaya harga yang mereka jual itu sesuai dengan HET. Jangan mengambil minyak kita itu dengan trader. Yaitu agen yang tidak resmi. Silakan untuk mendaftar sebagai pelanggan kepada Bulog bentuk RPK atau dengan CP Bintan Perkasa. Kalau mereka ngambil dengan agen resmi, pasti ada margin yang tadinya menjual bisa di angka maksimal HET Rp15.700.
20: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang Riani menghimbau pedagang membeli pasokan dari Bulog atau distributor resmi agar tetap sesuai ketentuan pemerintah. Sementara itu, keberadaan agen tidak resmi telah dilaporkan kepada Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti. Pemerintah berharap pengawasan distribusi dapat mencegah praktik penjualan melalui jalur tidak resmi, sekaligus menjaga ketersediaan minyak kita dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan PBPU, Pemda dinilai menambah beban masyarakat seperti dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
22: Rencana penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai 1 September 2026 dinilai dapat menambah beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang masih melemah. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap masyarakat yang selama ini mengandalkan layanan kesehatan melalui kepesertaan PBPU Pemda. Warga Ranai Juleha mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda akan membuat masyarakat harus memikirkan kembali biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Menurutnya, kondisi tersebut cukup memberatkan terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Juleha menyebut masyarakat selama ini sudah terbiasa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan PBPU Pemda. Karena itu, rencana penonaktifan kepesertaan dinilai membutuhkan perhatian agar tidak semakin membebani masyarakat.
23: Lagian pun kita berobat pun paling udah benar-benar yang tidak bisa diusahakan dengan sendiri, kami baru ke puskesmas ataupun RSUD. Kan kayak misalnya kayak melahirkan itu kan otomatis kan biayanya besar. Kalau bayar, ya pengeluaran kami kan berlipat-lipat.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansah menjelaskan terdapat 5.715 peserta PBPU Pemda yang masuk dalam kategori ekonomi mampu. Kepesertaan mereka tidak lagi ditanggung iurannya oleh pemerintah daerah. Penonaktifan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penyesuaian kondisi ekonomi masyarakat.
24: Penonaktifan
3: pemeriksaan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk membayar sendiri premi BPJS-nya.
22: Dengan adanya penyesuaian tersebut, diharapkan program kepesertaan PBPU Pemda dapat berjalan lebih tepat sasaran. Demikian Merjani melaporkan.
1: Bukit Tinggi perkuat layanan kesehatan jiwa melalui penguatan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat TPKJM. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
4: Data Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi mencatat 265 kasus gangguan jiwa saat ini tersebar di 24 kelurahan yang ada di kota ini. Dari jumlah tersebut, sejak Januari hingga Agustus 2006, sebanyak 7 kasus orang dengan gangguan jiwa ODGJ berat telah dirujuk ke RSJ Dr. Habib Zainin Gadui Padang. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat TPKJM. Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi, Ramdi Adrian, mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam penanggulangan kesehatan jiwa di daerah di mana TPKJM sendiri telah ditetapkan melalui surat keputusan SK Wali Kota sejak 2025. Namun keberadaan tim tersebut harus diikuti dengan penyatuan langkah seluruh unsur terkait, termasuk kejelasan standar operasional prosedur SOP dalam menghadapi persoalan kesehatan jiwa, serta optimalisasi sistem rujukan masih menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi. Stigma ODGJ dan diskriminasi bebas pasung harus dihilangkan di Bukit Tinggi.
5: Pemerintah Kota Bukit Tinggi sudah berkomitmen ya untuk penanganan kasus jiwa ya. Dan kasus jiwa ini merupakan standar pelayanan minimal yang wajib ditangani oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Jadi ini memang menjadi program prioritas daerah bagaimana seluruh kasus-kasus jiwa dapat tertangani. Jadi ini sudah menjadi komitmen bersama yang selalu kita tegaskan bahwa kita berkomitmen untuk menangani seluruh kasus jiwa itu segera mungkin. Jadi setiap kasus jiwa harus segera kita tangani dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam.
4: Untuk itu, koordinasi lintas sektor melalui TPKJM menjadi sangat penting dalam penanggulangan gangguan jiwa dalam menyembuhkan. Bukan hanya soal obat dan rumah sakit, namun merangkul keluarga dan mengembalikan harapan yang lebih baik. Joni Marbeta melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Bintan menyepakati UAPPAS APBD tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Bintan menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS APBD tahun anggaran 2027. Wakil Bupati Bintan Debi Marianti mengatakan pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai sekitar 992,4 miliar rupiah.

0: Ketua DPRD Bintan Vivien Sumanti mengatakan kesepakatan KUA PPAS telah melalui proses penyampaian dan pembahasan bersama, termasuk di tingkat Badan Anggaran DPRD. Ia berharap kesepakatan tersebut dapat mempercepat penyampaian rancangan Perda APBD Bintan tahun anggaran 2027.
1: Ini merupakan langkah yang kita ambil karena kemarin kita sudah menyampaikan dan sudah dilakukan pembahasan. Tahapan pembahasannya juga sudah melalui Komisi Banggar. Dan alhamdulillah hari ini kita sepakat. Tentu ini merupakan kerja bersama dan kita berharap dengan disepakatinya MOU in KUA PPAS ini dapat mempercepat penyampaian RAMPERDA APBD 2027.
0: Adapun dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Bintan juga membahas laporan terkait rancangan perda di luar propam perda tahun 2026 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada BPR Bintan dan PT Karya Bahari. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bengkalis terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Mall Pelayanan Publik MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bengkalis terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Mall Pelayanan Publik MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap pelayanan, tetapi juga fasilitas dan pemanfaatan ruangan yang tersedia di MPP. Sejumlah konter layanan dari instansi pemerintah maupun pihak swasta telah tersedia untuk memudahkan masyarakat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Khairi Fahrizal mengatakan saat ini terdapat sekitar 48 tenan yang telah menjalin kerjasama untuk memberikan pelayanan di MPP Bengkalis. Namun tidak seluruh tenan tersebut masih aktif beroperasi. Menurutnya kondisi tersebut tidak terlepas dari faktor geografis dan keberadaan kantor sejumlah instansi yang relatif berdekatan dengan MPP. Khairi juga menambahkan DPMPTSP akan melakukan konsolidasi terhadap para mitra yang telah menandatangani kerjasama tetapi saat ini tidak aktif. Penataan tersebut juga dilakukan karena terdapat sejumlah mitra yang sebelumnya keluar dan telah digantikan dengan mitra baru.
4: PP pada saat hari ini itu masih memakai MOU yang lama, sebenarnya masih ada sekitar 48 tenan yang kita kerjasamakan. Hanya saja memang yang aktif hari ini di angka 20 tenan. Relatifly sebenarnya kantor-kantor juga dari sisi lokasi juga sangat berdekatan dengan MPP sendiri.
3: Sementara itu salah seorang pengunjung MPP, Rahman Siregar, mengaku terbantu dengan keberadaan MPP karena sejumlah layanan dapat diakses dalam satu lokasi.
5: Mall pelayanan publik itu sebenarnya kalau betul-betul dioptimalkan berdampak kemudahan, fasilitas, nyaman. Tapi kalau hari ini mall pelayanan publik Bengkalis ini kurang efektif.
3: Ia berharap keberadaan MPP dapat terus dipertahankan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan menurutnya pelayanan publik harus terus tersedia ketika masyarakat membutuhkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna telah mencapai sekitar 85%. Berikut laporan reporter Analia Widi dari RRI Ranai.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saat ini, kesiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan telah mencapai sekitar 85%. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda mengatakan sejumlah tahapan teknis masih dalam proses penyelesaian, seperti penyiapan lapangan upacara, sound system, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
7: Pelaksanaan kita udah hampir sempurna lah ya, sekitar hampir 85%, karena kita masih ada tahapan-tahapan penyelesaian seperti penyiapan lapangan, penyiapan sound, tenda, dan lain sebagainya. Tapi sudah bergerak semua untuk pelaksanaan lainnya, baik dengan petugas, sudah oke semua.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, meminta seluruh koordinator bidang untuk memastikan setiap tahapan persiapan dilakukan secara matang dan lebih intensif, terutama terkait kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka.
8: Dari tim pasukan paskibraka kita, alhamdulillah Untuk startup ini memang waktunya sangat singkat, 10 hari, dan mereka harus persiapan tinggal berapa hari lagi, sehingga memang harus dilakukan pematangan di dalam pelaksanaan kegiatan adik-adik di paskibraka.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh proses persiapan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelaksanaan upacara dan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat berlangsung hikmat, tertib, dan meriah. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Bupati Pasaman Barat Yulianto tekankan disiplin dan jiwa kepemimpinan mengakar kepada setiap calon paskibraka Capaska tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
9: Sebanyak 45 calon pasukan pengibar bendera pusaka Capaska Kabupaten Pasaman Barat resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan paskibraka 2026 di Desa Bahagia Wisma Amana, Simpang 4 sejak 7 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Pasaman Barat tersebut dibuka langsung Bupati Pasaman Barat Yulianto sebagai persiapan pengibaran bendera pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Bupati Yulianto mengapresiasi 45 peserta yang telah berhasil melewati seluruh tahapan seleksi untuk menjadi anggota Capaska Pasaman Barat 2026. Menurutnya, para peserta merupakan putra-putri terbaik daerah yang akan mengemban tugas penting dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang.
10: Semangat dan penilaian ya, yang tentunya alhamdulillah penilaiannya ya yang terbaik ya untuk persiapan 17 Agustus 2026 ini. Tingganya sukses insya Allah dalam acara nanti. Dan 17 Agustus momen kita memperingati bukan hanya sekedar memperingati, tetapi bagi adik-adik paski adalah siap untuk meneruskan perjuangan memimpin bangsa ini. Generasi muda yang kuat, yang mampu, yang nanti akan mengawal negara Republik Indonesia yang kita cintai.
9: Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan, momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana membentuk nasionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan generasi muda. Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. TNI Angkatan Laut musnahkan barang bukti hasil penggagalan penyeludupan narkoba jenis ketamin sejumlah 1,3 ton. Tiga titik karhutlah di Provinsi Riau masih belum padam dan dalam penanganan tim gabungan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: WA dari siapa nih? Gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini, masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
4: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim

Rosato Radio Republik Indonesia Padang, mendengar pemerintah memperluas program bantuan revitalisasi satuan pendidikan di Sumatera Barat pada 2026. Jumlah satuan pendidikan penerima itu meningkat dari 337 di 2025 menjadi 920 satuan pendidikan pada tahun ini. Dan pendengar, berdasarkan laporan program bantuan pemerintah revitalisasi tahun anggaran 2025 dan 2026, total bantuan yang dialokasikan untuk Sumatera Barat pada tahun ini mencapai 617,24 miliar rupiah. Dan pendengar, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi menyambut baik perluasan program tersebut. Menurutnya, bertambahnya penerima bantuan menjadi peluang untuk mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, Siti Fadila menyebut vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC / ACIP serta data FAERS adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa ACIP melakukan pemungutan suara 8-3 pada Desember 2025. Namun keputusan itu tidak menyatakan vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebut merupakan laporan FAERS yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan yang ditinjau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dari Sudirman 12, Padang Pendengar dimanapun Anda berada. Kita beralih ke informasi terkini ya pendengar. Pimpinan media dan wartawan senior Sumatera Barat mengikuti diskusi terbatas bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah sore ini di teras belakang Istana Gubernur Sumatera Barat. Diskusi tersebut mengangkat tema kemerdekaan dari ranah Minang. Sejauh mana kita berdaulat atas masa depan Sumatera Barat. Selengkapnya, informasi tersebut dilaporkan langsung reporter Hans Primananda di kawasan Istana Gubernur Sumatera Barat. Hans, silakan laporan Anda.
1: Iya, halo, dengar RRI Padang dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di kawasan Istana Gubernur Sumatera Barat, di mana saat ini sedang berlangsung. Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di kawasan Istana Gubernur Sumatera Barat, sedang berlangsung pertemuan antara Gubernur Sumatera Barat dengan insan pers, wartawan senior Sumatera Barat bersama dengan sejumlah pimpinan media dan redaksi yang bergerak di jurnalistik di Sumatera Barat. Saat ini para tamu undangan bersama dengan Gubernur Mahyildi sedang membahas mengenai bagaimana perkembangan Sumatera Barat dalam refleksi Sumatera Barat dari tahun-tahun kebelakang hingga tahun ke depan, bagaimana perkembangan ranah Minang di kancah nasional dan juga di grassroots di daerah sendiri. Dan tema yang diangkat adalah kemerdekaan dari ranah Minang, sejauh mana kita berdaulat atas masa depan Sumatera Barat. Tadi Buya Mahyildi juga menyampaikan kepada pemerintah bagaimana perkembangan pencanangan nasional yaitu menuju 2045 mendatang. Sumatera Barat telah menggariskan dalam RJPMD menengah bagaimana aksinya menuju 2025 hingga 2029 mendatang. Salah satu yang dibahas adalah bagaimana isu strategis menjadi pembahasan, diantaranya kemandirian Sumatera Barat, kualitas demokrasi, kebebasan pers, pembangunan ekonomi daerah, masa depan generasi muda, pemerataan pembangunan, serta posisi Sumatera Barat dalam peta pembangunan Indonesia ke depan. Dari pimpinan-pimpinan yang telah ada ini juga kita saksikan bahwa ada kehadiran dari Ketua PWI Sumatera Barat di Widya Nafis, lalu Direktur Utama Padang Express, dan juga Kepala Stasiun TPRI Sumatera Barat juga RRI Padang juga menghadiri rapat terbatas ini. Bagaimana forum ini diharapkan menjadi ruang penukaran gagasan antara insan pers berdasarkan pengalaman-pengalaman realitas lapangan serta pandangan media terhadap arah pembangunan Sumatera ke depan. Dialog ini juga menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mengawal kepentingan publik. Pendengar, kami juga sampaikan pertemuan ini juga mengangkat bagaimana kesiapan pemerintah daerah menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, persiapan-persiapan dan juga bagaimana peran pers menyampaikan bagaimana perkembangan Sumatera Barat dan refleksi bagaimana pendapatan ekonomi daerah dan juga progres pembangunan yang sedang berjalan untuk membangun Sumatera Barat menuju 2045 mendatang. Jadi pendengar, melalui diskusi ini pemerintah dan insan pers diharapkan dapat membangun perspektif bersama mengenai tantangan dan peluang Sumbar, sekaligus merumuskan gagasan untuk memperkuat kemandirian masa depan daerah dalam semangat kemerdekaan nantinya. Dan kami juga mendapat informasi bahwa saat ini pemerintah Sumatera Barat juga akan mengundang pada 17 Agustus mendatang salah satu desainer asal Kota Padang, Fajar Novario, yang juga meramaikan industri ekonomi kreatif di Sumatera Barat ke kancah nasional dengan berhasil menjuarai sayembara untuk desain logo HUT RI ke-81. Ini menjadi juga semangat generasi muda bisa berkarya, bisa mengembangkan industri kreatif di tingkat nasional mendatang. Dan kami juga tadi melihat juga ada dari Jabat Sekretaris Daerah Sumatera Barat, Bapeda Sumatera Barat, menyampaikan bagaimana perkembangan Sumatera Barat dalam infrastruktur, perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang telah dilalui pada November 2025 mendatang. Ini menjadi pancang semangat untuk bisa Sumatera Barat melaju dan pulih dari beberapa bencana yang telah melanda di kawasan Sumatera Barat. Dan kami juga sampaikan bahwa Gubernur Mahyadi juga menyampaikan bahwa saat ini tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan yakni adalah bagaimana pertumbuhan PDRB Sumatera Barat dengan melalui hilirisasi ekonomi, melalui industri pengolahan menjadi penguatan, lalu sumber pembiayaan baru untuk energi baru terbarukan yang di mana Sumbar mencanangkan sebagai provinsi hijau dengan berbagai macam hilirisasi produk yang mengedepankan hijau, ekonomi hijau, dan blue economy di Asia Pasifik. Sumatera Barat berada di posisi strategis di Samudra Hindia yang menjadi titik pertemuan perkembangan hilirisasi produk-produk ekspor dan juga bagaimana Sumbar mencanangkan provinsi hijau, hilirisasi produk dari pengolahan sawit, gambir, dan sebagainya. Dan pendengar, itu yang dapat kami sampaikan, pertemuan masih berlangsung hangat dari Insan Pers dengan juga Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Mahyadi. Dan nanti kami akan sampaikan bagaimana hasil dari pertemuan ini kepada Anda. Untuk itu kami dapat laporkan dari kawasan Istana Gubernur Sumatera Barat. Kembali ke studio rekan Rita Ismail.
0: Baik, terima kasih Hans Primananda. Tadi melaporkan pimpinan media dan wartawan senior Sumatera Barat mengikuti diskusi terbatas bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyadi Ansarullah sore ini di teras belakang Istana Gubernur Sumatera Barat. Diskusi mengangkat tema kemerdekaan dari ranah Minang, sejauh mana kita berdaulat atas masa depan Sumatera.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di KUP FABB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya.
3: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong. Tolong."
2: Putih, aku Asia. Kadang juga hidup di barat, tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
3: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Pendengar, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Kita akan cari tahu informasinya melalui BMKG Minangkabau. Saya tersambung dengan Mas Febri, salah seorang perakirawan BMKG Minangkabau. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Mas Febri.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak Rita.
1: Iya, apa kabar Mas Febri sore ini?
2: Alhamdulillah, baik, Mbak.
1: Alhamdulillah, baik. Mas Febri, ya. Silakan informasi selengkapnya ya, Mas Febri, tentang kondisi cuaca kita nih, Sumatera Barat, 24 jam ke depan. Silakan, Mas Febri.
2: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat, secara umum kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian ada sedikit hujan dengan intensitas ringan di wilayah pesisir barat, Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca diperkirakan masih cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk potensi hujan ringan masih ada di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk Pasaman Barat dan Agam wilayah pesisirnya. Okay. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan ada di wilayah Kepulauan Mentawai. Okay. Kemudian untuk esok siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan masih cerah berawan hingga berawan. Mm-hmm. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang dan Pesisir Selatan. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk perkiraan suhu berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 65 hingga 98%. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 26 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di BMKG Minangkabau. Demikian, baik. Kak Rita.
1: Oke, baik. Mas Febri, terima kasih banyak sudah update kembali informasi cuaca untuk Sumatera Barat ya, Mas Febri. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Febri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian informasi untuk Sumatera Barat ya, lengkap disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau, Mas Febri. Dan Anda bisa terus juga update di bmkg.go.id dan tentu juga bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang, pernah pernahkah Anda merasa makanan yang dibungkus daun pisang itu memiliki rasa dan aroma yang lebih nikmat dibandingkan makanan yang disajikan menggunakan piring atau wadah biasa? Nah, menariknya, sensasi tersebut tidak selalu sekedar sugesti, karena daun pisang memang dapat memberikan pengaruh terhadap aroma dan pengalaman sensoris makanan. Pendengar, ketika makanan masih panas dan dibungkus dengan daun pisang, panas serta uap dari makanan itu berinteraksi dengan permukaan daun. Proses tersebut membantu senyawa-senyawa aroma menjadi lebih mudah terlepas, sehingga menghasilkan aroma khas yang kemudian bercampur dengan aroma makanan. Biasanya ini lezat ya. Nah, berikan inilah yang membuat makanan seperti nasi timbel, lontong, lempar, pepes, arem-arem, hingga berbagai jajanan tradisional memiliki karakter aroma yang berbeda ketika menggunakan daun pisang. Saat bungkusnya dibuka, aroma daun yang khas berpadu dengan aroma makanan dan langsung ditangkap oleh indera penciuman. Dilansir dari National Library of Medicine, bahwa daun yang digunakan sebagai pembungkus makanan memiliki senyawa bioaktif dan komponen volatil yang berpotensi mempengaruhi karakter makanan. Penelitian mengenai kemasan berbasis daun bahkan terus dikembangkan karena bahan alami tersebut memiliki potensi sebagai alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan. Namun, bukan berarti daun pisang secara ajaib membuat semua makanan menjadi lebih enak ya pendengar. Ya, jadi sensasi tersebut merupakan hasil perpaduan antara aroma, panas, uap, tekstur, dan juga pengalaman sensoris ketika makanan tersebut disantap.

0: Di, tahu lampu merah?
1: Oh, lampu lalu lintas. Ya tahu lah, kenapa?
0: Coba sebutkan, ada warna apa saja dan artinya.
1: Yaelah, buat apa? Semua juga tahu.
0: Sebutkan kalau tahu.
1: Ada warna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Ada lampu kuning, artinya pengendara bersiap-siap berhenti atau melaju. Dan warna hijau, artinya kendaraan boleh jalan kembali. Memang kenapa sih?
0: Ngapa? Kemarin di jalan tuh pas lampu merah kamu tetap jalan, nerobos gitu.
1: Maaf.
2: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita dikenal dengan hilirisasi.
0: Wih, serius sekali. Baca apa tuh?
2: Sahabatku. Ini nih, lagi baca tentang apa itu hilirisasi.
0: Memang apa?
2: Nih, baca sendiri aja deh.
0: Kekayaan alam Indonesia akan mempunyai nilai tambah jika diolah di dalam negeri. Inilah yang kita kenal dengan hilirisasi. Bahan mentah, hasil tambang, perkebunan, dan perikanan kalau diolah menjadi produk jadi akan memiliki nilai tambah. Hal ini akan memiliki dampak ke berbagai bidang seperti lapangan kerja dan kuatnya ekonomi daerah. Contohnya apa ya?
2: Misalnya nih ya, hasil bumi kita berupa karet. Nah, kalau kita olah menjadi produk, misalnya itu ban dan lainnya, maka nilai karet itu kan jadi bertambah.
0: Iya, betul. Terus, apalagi contohnya?
2: Cari sendiri deh.
0: Wi, Dewi, tunggu Wi.
3: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang Pengar, apa kabar untuk Anda yang sedang berada di perjalanan, baik di Padang ataupun yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat ya. Menghabiskan sore hari mungkin jalan-jalannya sendiri atau bersama anggota keluarga, bersama teman, sembari menikmati alunan lagu-lagu yang kami hadirkan dari Pro 1 RRI Padang. Sebagai informasi untuk Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat maghrib hari ini adalah pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada beberapa saat ke depan ya pendengar, Anda bisa bersiap-siap atau ada beberapa pekerjaan mungkin yang bisa diselesaikan sedikit lagi sebelum nanti Anda kembali melaksanakan sholat maghrib ya untuk hari ini. Oke pendengar, kita ke satu lagu berikutnya dengan judul Jakarta Hari Ini.

0: Kilas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Kepala SMP Negeri 11 Padang, Arna Vera di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan, perpustakaan sekolah saat ini menjadi salah satu ruang yang ramai dimanfaatkan siswa dan guru. Kondisi tersebut didukung penempatan satu unit smart board di perpustakaan yang dapat digunakan secara bergantian untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Arna menyampaikan, untuk meningkatkan motivasi siswa berkunjung ke perpustakaan, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada siswa yang paling sering berkunjung dan meminjam buku. Penghargaan tersebut diberikan setiap 3 bulan sebagai bentuk apresiasi, sekaligus mendorong semangat siswa untuk lebih aktif membaca. Selain menyediakan fasilitas pembelajaran, kata Arna, SMP Negeri 11 Padang yang terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, terus melengkapi koleksi buku sesuai kebutuhan dan minat baca peserta didik. Koleksi yang diperkuat dari berbagai buku fiksi dan non-fiksi yang dinilai sesuai dengan kegemaran serta kebutuhan siswa. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Tadi satu lagu dari Varsity dengan judul Muslim Itu Bersih. Pendengar, kita akan segera sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk Anda akan menyimak, silakan Surah Al-Anbiya ayat 51-64 dengan Qori'ah Yunia Safitri, terjemahan oleh Firdaus. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini, tanggal 12 Agustus, akan diisi oleh Ustazah Siti Anisa dengan judul Menjaga Hati dari Hal-Hal Yang Merusak. Pendengar, sebagai informasi, waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya adalah pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan bimbingan rohani.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan dapat memicu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung atau dalam bahasa Arab disebut dengan qalb dalam tubuh manusia. Jantung memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengertian yang kedua, secara rohani. Istilahnya dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Hati merupakan tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau berpura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Pertama, dijelaskan bahwa berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan. Tetapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini pada kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahi rahmat. Juga ini merupakan suatu kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, tetapi bisa jadi justru hati yang makin gelap, dosa-dosa makin menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menumpul. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari sebuah ilmu. Hal ini juga menjadi pertanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa menjadi dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala. Atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Dan hal ini merupakan menjadi penyebab rusaknya hati. Ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Telah ilmu diamalkan, urusan sepenuhnya belum beres. Sebab manusia masih dihinggapi oleh hawa nafsu. Sehingga mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun bisa menjadi sia-sia belaka karena tidak adanya ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat, berupa nikmat bendawi maupun nikmat yang berupa non-bendawi. Mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kehidupan yang berkecukupan, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari rasa kufur nikmat alias tidak bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita, termasuk dalam penggunaan kekayaan yang kita miliki, bukan digunakan untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada. Kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi dia juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah protes kepada Allah. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Ini bukanlah suatu ukuran. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang berlimpah hartanya namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Boros, sombong, berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan duniawi, dan sampai lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27, Allah menjelaskan, kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih jelas daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya fana atau sementara. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial kita, dan popularitas yang pernah kita miliki selama hidup di dunia. Dan selanjutnya, perlu kita renungi bahwa orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia ini. Pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Tadi baru saja kita dengarkan bimbingan rohani untuk hari ini disampaikan tadi oleh Ustazah Siti Anisa dengan judul Menjaga Hati dari Hal-Hal Yang Merusak. Kemudian sebelumnya tadi kita juga sudah simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 51-64 yang dibacakan oleh Yunia Safitri dengan terjemahan oleh Firdaus. Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat maghrib hari ini adalah pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kumandangkan seruan azan pada masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Jika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Terima kasih untuk Anda yang setia di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sering dengan itu tentang pola tugas saya Rita Ismail dan operator Tony Rizky Rianov menemani Anda untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Untuk selanjutnya pendengar, ada rekan Yudi Maswar ya yang akan menemani dengan beragam hiburan, informasi dan program-program lainnya di Pro 1 RRI Padang hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti dulu warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan. Anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4 sampai 5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
8: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
6: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
9: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
11: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
13: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
13: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
14: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
13: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
16: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
15: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
17: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
15: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
18: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
19: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
18: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini, yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
19: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
20: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
19: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
21: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open tournament tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
22: Kali ini open untuk siapapun dalam ini adalah ini
0: Niar.
21: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdulli, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Padang malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat, tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Waktu sholat Isya hari ini masuk pada pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 20 nanti kita akan bersama dalam Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Saya hadirkan dulu beberapa selingan ke ruang dengar Anda.

0: Istilah ad hoc berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk tujuan ini atau khusus untuk ini. Dalam konteks modern, ad hoc merujuk pada sesuatu yang dibentuk, diatur, atau dilakukan untuk keperluan atau tugas tertentu dan bersifat sementara. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk organisasi, teknologi, hukum, dan manajemen proyek. Dalam organisasi dan manajemen, ad hoc biasanya merujuk pada tim atau komite yang dibentuk untuk menangani tugas atau masalah tertentu yang tidak dapat diatasi oleh struktur organisasi yang ada. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin membentuk tim ad hoc untuk menangani krisis atau mengembangkan produk baru. Tim ad hoc ini bekerja hingga tugas tersebut terselesaikan, setelah itu tim dibubarkan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi yang memerlukan perhatian khusus. Dalam teknologi, ad hoc sering digunakan untuk menggambarkan jaringan sementara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah jaringan ad hoc dalam komunikasi nirkabel, di mana perangkat dapat berkomunikasi langsung tanpa infrastruktur pusat seperti router. Jaringan ad hoc ini berguna dalam situasi di mana infrastruktur jaringan tidak tersedia, seperti dalam operasi militer atau penyelamatan bencana. Di bidang hukum, ad hoc dapat merujuk pada pengadilan atau arbitrasi yang dibentuk khusus untuk menangani kasus tertentu, seperti pengadilan ad hoc internasional untuk menyelesaikan sengketa antara negara atau mengadili kejahatan perang. Pengadilan ini dibentuk dengan mandat khusus dan dibubarkan setelah kasus terselesaikan.
1: Lagi istirahat kan? Sudah makan, Nak?
2: Sudah, Ma. Ini baru selesai. Kalau Mama?
1: Iya, ini Mama mau makan. Rajin belajar ya, sayang. Mama mau lanjut kerja dulu.
2: Oke, Ma.
3: Memang terlihat singkat komunikasinya. Tapi, tahukah Anda? Perhatian kecil seperti itu sangat besar manfaatnya untuk keluarga.
4: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, berdengar pukul 19.39 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan berdengar waktu sholat Isya hari ini untuk Kota Padang dan sekitarnya masuk pada pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rina, lihat kaos kaki apa nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian jangan dijadiin hobi. Giliran panik baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar enggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
2: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Semarak memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Kampung 4 Lubuk Badak Nagari Mahakarya, Kecamatan Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat, menggelar pertandingan sepak bola sawah Mahakarya Cup 2. Kegiatan unik tersebut diikuti 16 tim dan berlangsung mulai 8 hingga 17 Agustus mendatang. Ketua Pemuda Kampung 4 Jorong Lubuk Badak Nagari Mahakarya Sugiono di Kabupaten Pasaman Barat kepada RRI mengatakan, pertandingan sepak bola sengaja digelar di lahan sawah, bukan di lapangan sepak bola seperti biasa. Konsep tersebut dipilih untuk menghadirkan suasana berbeda sekaligus memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiono mengakui antusias masyarakat menyaksikan pertandingan sepak bola sawah sangat tinggi. Ribuan penonton datang langsung ke lokasi untuk memberikan dukungan kepada tim yang bertanding setiap hari. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Selamat mengikuti.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih pada program Ruang Rindu. Hari ini berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selanjutnya kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulanku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis, oh sayang, usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pengen ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak.
2: Aduh, kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok
0: tambah sibuk ya.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu, seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun berapa
1: dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
3: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain lah, lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Luar Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang, jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
3: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
3: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Pombo. Ya, sama Jainal Pombo.
1: Mas Jainal.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
3: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
3: Okay. Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
3: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Iku 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
3: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
3: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong, Sepak tekong itu suka terus apa gobak soder eling tak.
3: Iya, gobak soder eling Mbak. Iya.
2: Gobak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
3: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
3: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
3: Aku
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun. Lah.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
3: Iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Surabaya. Produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
3: Begitu ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-cuki gitu. belum ada pesawat.
3: Tahun 70
1: berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Ande-Ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
2: yang
1: masih
2: album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ar itu masih muda banget tuh ya.
3: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih kecil.
3: Oke. Siap.
2: Jadi belum balek tak? Belum.
1: Kita umuran segitu.
2: Bener nih. Jadi masih panjang. Kita nggak ngerti namanya pacar, terus nggak ngerti belas.
3: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya. Kayak... Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
2: Ya, itu kita. Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
3: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
3: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
3: deh. Okay, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
3: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
3: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
3: ya?
2: Album.
3: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 albumnya.
3: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran. Udah pada
1: para
3: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
3: Siap, kita
1: ke Manado ya.
3: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum, siapa ini?
3: Bung Benny Jo namanya. Mari.
4: Apa kabar?
3: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
3: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny Jo.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
3: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak dengar ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
4: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan ya. Ini kan lagu-lagu Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini ya, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
3: Siap.
4: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Ibu Ana di Sorong.
3: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sekiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida. Di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
5: Betul.
2: Masya Allah. Iya tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
5: sudah
0: mendengarkan. Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Ariku Sekiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
5: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ariku Sekiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
3: Oh, boleh silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
5: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
3: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
6: Aku Mbak Ita.
3: Iya silakan Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
6: Tulus hatimu.
0: Oh siap.
6: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya, Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
3: Iya, siap, Mbak Wulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
3: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
3: Baik, Bu Isal.
7: Sama Mbak Ari Kesemiran ya?
0: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
7: Apa terkenang selalu gitu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
3: Okay. Siap.
7: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
3: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
3: Bu Isa, sama-sama.
7: Salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamatku semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
3: Terima kasih. Mbak
7: Kesemiran juga selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
3: Mbak Ari. Siap ya, Mari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
3: aja,
0: lagu?
3: Mbak, ya?
0: Ditanyain nama Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
3: Betul.
2: Dari Papri.
3: Betul. Ya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
3: Tidak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
3: Ya, pokoknya dapatnya
0: sekian. Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
3: ya,
2: juga,
3: kan ada pajaknya
2: baru
3: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap. Gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya. Apakah apapun
3: lagu
2: yang
3: mana,
2: terjadi.
3: Ya.
2: We never know.
0: Okay.
2: Kasian ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
3: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru-baru masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
3: betul,
2: lebih baik lagi. Transparan lagi gitu.
0: Okay.
2: Aja.
0: Betul.
2: Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
3: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: Bu, Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z yang
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, mm-hmm. ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya.
0: Yeah.
2: Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, koplo, Mbak.
2: Nah, kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Nah, ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas. Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Yeah. Ya mungkin ini perputaran musik. Iya,
1: perputaran, kadang-kadang
2: kita
1: Mbak,
2: udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali just, lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop itu. Indonesia kembali.
0: Siap. Ya,
2: dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah Mas Ari ini slow rock.
0: Oke. Okay.
2: Dia.
0: Siap.
2: Ria, kita pernah Mas Ari kemudian
1: Sopan. Ada almarhumah Nika Ardila.
2: Nah, Bang, itu itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan?
0: Siap.
2: Hentakannya tuh harus kuat, ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya, aku Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu
2: terus,
0: Farida
2: yang saya, apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi AI, canggih,
2: teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
0: Ya Allah.
2: Bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun lagi. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2. Ya,
1: dimakan
2: yang
1: semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Semua cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: itu aduh masya Allah lali aku rek.
0: Lali aku rek.
2: Itu Setulus Hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya. Mm-hmm. Ambilnya tuh shred 6 album bikinnya. Oh. 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalty. Tapi okay. Sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
3: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78 79 hampir 80 lah.
3: Okay. 80 ya.
2: 78 79.
0: Ya, ya. 78 79 ya.
2: Terus ada John.
3: Ya, John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Gitu ada yang ngantol ya? Satu ya, lagu dan yang ngantol satu lagu.
3: Ada yang populer ya.
0: Siap kalau
2: ya.
0: Begitu.
2: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku juga bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang iya, orang hafal iya. Lagi.
0: Siap iklan kalau bener, begitu. Mari kita istirahat dulu nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
3: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
3: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Yuk. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya. Karena ya. Kita pakai ngobrol sama
3: aja.
0: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note
3: ya. Siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat

0: Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Wih, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya, Mari ya.
1: Mulus ya, Mari. Mulus ini benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer, Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
3: Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
3: orang
1: sih.
3: Orang manajer toh.
1: Iya, belum ada itu kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
3: Langsung, langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang lu sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya, kita dulu.
3: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
3: kita produksi sendiri kita.
0: Okay.
3: Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Gitu kan. Okay. Sekali.
3: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
3: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan
3: betul,
1: label.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari, boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
3: Boleh, silakan.
1: Ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
4: Halo Mbak.
3: Silakan.
4: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
4: Oh Mbak Ari Kusmiran, Bang. Uang Jawa Timur gitu.
0: Nah, betul. Langsung pertanyaannya apa, Pak?
4: Uang kembali. Ya apa kabar, Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
4: Berapa puluh tahun?
3: Alhamdulillah.
4: Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oke. Okay.
1: Siap.
0: Apa pertanyaannya, Pak Ahmad?
4: Ingin bertanya saya, Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay,
4: ya.
0: Siap.
4: Sejak kapan Mbak Ari ini senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini

0: Botswana ini ya.
1: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
0: Dunia. Juga saya ingin bagi salam boleh.
1: Silakan tiga orang.
0: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak Mbak apa? Haji Blangkon, juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
2: Oke, siap.
0: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
1: Siap. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Lita.
1: Sama-sama. Ya.
0: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas Foni.
1: Siap. Dan cantik Foni, iya.
2: Oke, okay, ya, Bang Leman.
3: Itu apa Foninya itu, guys?
1: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
3: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
1: Apa?
3: Halo.
1: Ya, halo ya. Apa Bang Leman, silakan.
3: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
1: Oke.
3: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
1: Siap.
3: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
1: Oke, okay. Siap. Makasih, sama-sama.
3: Mas Yudi.
1: Apa tuh?
3: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada malam.
2: Dari mana nih? Dari Bucip
1: di Delok. Depok.
2: Depok.
1: Depok.
2: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
1: Oh iya Depok.
2: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
1: Terkenang. Oke. Okay.
2: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
1: Baik, kalau begitu ini ada
4: kembali.
2: Betul, Mari.
1: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
2: dari Bogor, Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin, silakan.
2: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terima kasih. Selamat malam.
1: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mbak Ari Kusmiran katanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa pertanyaannya, Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa, Mbak Ari Kusmiran.
1: Luar biasa, Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sudah keluar keterjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
1: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik Masya Allah semuanya.
1: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
1: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
1: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmiran selama terjun di
1: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
1: Oke, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
2: Ica
1: di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
1: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Itu mau nanya dong sama itu kan. Aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi oh yang ini
2: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
7: apa? Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
1: Setulus hatiku.
6: Iya. Itu kan kalau Mbak Ita,
2: ya Mbak Ica
6: lagu paling sering itu
2: diputar. Nah, itu yang nyanyi banyak. Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, oh yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
1: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
2: Iya.
6: Entah di mana.
2: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
1: Kok mungkin?
2: Oh, di mana?
6: Mungkinkah?
2: Malam yang dingin ya?
1: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
2: Malam yang dingin.
1: Entah di mana kini kau berada.
7: Malam yang dingin
1: lagu festival. Oh, festival. Oke.
6: Entah di mana Mbak Ita?
7: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
1: oh Ica sukanya lagu itu ya
6: kayak satu gitu kalau malam-malam
1: oh jadi, siap
6: aku tahu lagunya
1: oke
6: deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya
2: ya.
6: Buat semuanya aja ya.
2: Iya Pak, iya Pak, sembahnya Mbak Ica.
6: Siapanya selamat malam, selamat istirahat.
1: Siap, Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
2: Antri nih nelponnya.
7: Terima kasih.
1: Oke.
7: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
1: thank you. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
2: Silakan dijawab Mbak Ari.
7: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
1: Oke.
7: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
1: 5 SD.
7: Kelas 5 SD rekaman ya, rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
2: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
7: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
2: benar keluarga nomor satu betul Mbak Ari.
7: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
2: Ya, ya? Betul, setuju.
7: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
2: roboh, Mbak.
7: Wah, wis pokoke ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu betul, fondasi betul. Karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
2: Betul.
7: Satu businessman,
2: satu artis, satu penyanyi. Artis.
7: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
2: detik ini.
7: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
2: Wow.
7: Sudah bisa
2: jagoan semua.
7: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
2: Ari Kusmiran dulu. Ya, benar, setuju sekali.
7: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang jadi memulai. Yang membuka yang membuka pertama tembang kenangan itu populer itu ada Arifusmiran.
2: Iya.
7: Oke. Kalau enggak dia enggak buka itu.
2: Tembang kenangannya enggak jadi ya Mbak Ria. Aduh.
7: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di root-nya ya Pak Handoko waktu biasa. Itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya. Mau enggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya. Kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau enggak salah. Tahu enggak? Begitu kenapa, aku live di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu. Tahu enggak begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
1: Waduh.
7: Bingung. Direksinya bingung.
2: Luar biasa Mbak Ari.
7: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
2: Mbak Ari itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
1: Gitu ya.
2: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
1: Oh, siap.
2: Banget.
1: Mbak Ari dari ada lagi yang mau disampaikan.
7: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla harus kita schedule yang benar.
1: Oke.
7: Kita schedule-nya yang benar.
2: Supaya bisa berdampingan, kalau... betul.
7: Ya, harus ada solusi. Harus.
2: Betul, Mbak.
7: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
2: Ya ya.
7: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
2: Benar sih, Bari.
1: Siap, oke, Bari.
7: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
2: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
7: Iya, aku enggak ngerti itu mereka.
1: Siap.
7: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua sih.
1: Oh iya.
7: Seneng musik semua, jadi enggak bisa dicegah semuanya.
2: Sudah
7: jadi
2: merah daging.
7: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
1: Oke, baik.
2: Gitu. Anak udah gede.
1: Ini ada Bang Leman di Lampung.
7: Enggak ada masalah ya. Enggak ada, cuman awal-awal kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
1: Siap.
2: Itu okay. Ya.
1: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
7: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu.
1: Ya, siap. Oke.
7: Okay.
1: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
2: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
2: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
7: Di dunia musik ya?
2: Konser tunggal mungkin, Mbak Ari.
7: Konser tunggal udah beberapa kali.
2: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
7: Jakarta sudah.
2: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
7: Nanti next konser.
2: Bener loh ya.
7: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Oh, konser selanjutnya siap.
2: Udah nggak sabar ini.
7: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh, aku sering.
2: Mbak Ari nggak undang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
1: Siap, oke.
7: Don't worry.
1: Kemudian
7: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
2: Yang gala konser.
1: Oh, siap.
7: Konser gitu.
2: Siap,
7: ya. Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
2: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
7: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
2: 2027 mungkin ya, Mbak.
7: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
2: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
7: Ya, betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans nggak sih?
2: Iya Mbak Ri, mungkin saking fansnya
1: pasti banyak ya.
2: Contohnya terutama, apa Mbak Ri?
7: Terutama cowok-cowok.
2: Pastinya
1: banyak
2: dong.
1: Lah ya. Oke oke oke.
7: Waktu remaja iya banget, iya banget, iya banget lah. Sampai ada yang bawa. Saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
2: Banyak yang ngelamar gak Mbak Ari saat itu?
7: Aduh, sabar-sabar.
2: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
7: Semua itu mereka punya hak ya. Kita gak bisa menerang. Karena manusiawi lah.
2: Betul.
7: Lihat sosok
2: idola. Apa itu? Sosok idola.
1: Sampai watu rek.
7: Jadi watu, podoai.
1: Iya.
7: Kita itu manusiawi,
1: okay.
7: Jadi berbagai kalangan, dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat, yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
2: Luar biasa.
7: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
1: Siap.
2: Mantap, mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Tadi sih udah kutanyain ya tadi Mbak Ria.
1: Enggak ada ya, lancar
2: mulus kayak jalan tol Mas Wes, itu jawabannya.
7: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masyaallah. Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
7: Okay. Ya itu enggak bisa diiri sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga enggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang enggak enak? Aku enak terus tuh.
2: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
7: Tuh. Gak enaknya waktu sakit itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
1: okay, Mbak. Siap.
2: Sama kayak aku. Loh,
7: enggak saya kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wah, wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
7: Enggak bisa sakit buat ngomong aja semua sakit 9 bulan.
2: Lah kok lama itu, banget itu. Mbak Ri?
7: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
2: Oh, iya
7: tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
2: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
7: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
2: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
7: Tenggorokannya diistirahatkan.
2: Betul,
7: tenggorokannya
2: betul,
7: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
7: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya?
2: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
7: Didowo ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
2: Ya.
7: Aku gak wani.
2: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang
7: iya,
2: sih.
7: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
2: pengobatan
7: non medis, pakiran namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
7: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
2: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
7: Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh,
7: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman udah kontrak ini aku Purnama Rekord udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
2: iya.
7: Rizal.
2: Oh iya ya Bang Rizal.
7: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
7: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya, Aku
7: dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
1: Oke.
7: Okay. Lagu Putiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi seperti Selembut Salju itu cover ya, cover.
2: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
1: Okay.
2: Keren.
7: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
7: Nah, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus kena AC atau
2: Ya apa bendinonya nyanyi, Mbak? Ya.
7: Bendino tak tanpa istirahat.
1: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
2: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
7: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean. Saking pegel ya awakku toh. Bayang nak aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di domo ada tamu dari luar negeri, Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
2: Wow.
7: Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ tamu dari Malaysia. Jadi
2: harus menyanyi di situ ya.
7: Harus menyanyi. Aku lagak jelosor lagi. Kayak bokong.
2: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
1: Le apa ya?
7: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyi lagi, mana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
1: Okay.
7: Yo wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ado sikatan tok ratus nyanyi.
1: Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
2: ini
1: terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa.
1: Karena ada tamu dari Malaysia.
2: Dari Malaysia, betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
2: Menteri dong.
7: Menteri.
1: Iya.
7: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh waktu.
1: Oke. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
2: Mbak Ari. Bari, pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
7: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Wajib itu sama Setulus Hati enggak bisa, enggak boleh dilepas.
1: Ya,
7: lagu wajib. Di aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
2: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
7: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
2: Betul. Mm-hmm.
7: Untuk mundur tuh susah.
1: Oke. Okay.
7: Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
2: Benar-benar
1: syukur. Okay. Betul, Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
2: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Ada Ku Terkenang Selalu.
2: Terkenang Selalu.
1: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh.
2: Haduh.
1: Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Mm-mm. Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Oh, iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ya. Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga, ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar. Sugar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Bari.
2: Wah nggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Bari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, okay, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jenengnya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finn Isaryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa aduh. Boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya ke V itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu juga. Aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya santai itu loh Santi aku lupa namanya Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang katanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Makasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiram.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Tempo betul. Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah menurut saya banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan. kayak usia tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan, kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu sebenarnya John sama itu apa Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan, dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran. Nah, itu yang saya tanyakan, dan mohon maaf ya saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai Pisnot. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Caba Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada Surabaya, ada Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semua-semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Endra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Wah, dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia musiknya di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya, betul.
4: Kalau sekarang
2: betul,
4: kan betul. Kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagi SD. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu Burung Kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin.
1: Nih, Mbak Ari. Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing ya. Bari ya.
1: Oke, Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Oke. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu apa namanya selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya.
1: Pro 1
2: ya.
1: Betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi
2: ya?
1: Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bari mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di-request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Bari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: lukisan baru, ya? Bagus.
1: Bagus kan? Coba tebak siapa yang melukis.
0: Siapa emang, Mak?
1: Katanya ini salah satu karya mereka yang dipabel. Dan hasilnya emang bagus kan? Kayak lukisan mahal gitu, Dek.
0: Iya ya, Mak. Aku aja bikin gambar gak pernah sebagus ini.
1: Harusnya ini jadi motivasi loh buat kita. Walaupun punya keterbatasan, kita harus ingat, karya gak pernah terbatas.
2: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik. Di Aceh, kue sepet. Di Jawa disebut dengan opak gambir. Dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di sirkuit trotoar ibu kota. Kita lihat di sana ada Tono, seorang pejalan kaki dengan tas ranselnya bersiap melakukan start yang luar biasa sore hari ini. Kita nantikan para pemirsa. Ya, Tono mulai melangkah. Hambatan pertama langsung menghadang. Ada tiang listrik yang berdiri tegak persis di tengah trotoar. Tono meliuk ke kanan. Luar biasa, manuver yang sangat cantik untuk menghindari kabel melingkar. Tapi tunggu dulu, di depannya ada kepulan asap. Oh, ternyata tikungan tajam terhalang oleh wajan penggorengan abang tahu bulat dan deretan kursi plastik. Tono harus melompat zigzag. Lompat, ya, lolos. Luar biasa sekali Tono. Oh, bahaya. Dari arah berlawanan muncul motor Matic melaju kencang melawan arah di atas trotoar. Pengendaranya malah melotot marah. Tono terdesak ke ujung pembatas. Kita nantikan, kita lihat apakah dia akan jatuh ke selokan. Oh, dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada spion mobil yang parkir paralel di atas trotoar. Ya, baik pemirsa. Dan ternyata Tono akhirnya harus memutuskan berhenti. Dia berdiri mematung di ujung trotoar dan bingung harus melangkah kemana lagi.
1: Trotoar kita memang luar biasa ya, sangat multifungsi. Bisa jadi tempat parkir gratis, lapak jualan, bahkan sirkuit balap dadakan saat macet. Ya, trotoar kita bisa digunakan untuk apa saja, kecuali untuk berjalan kaki dengan tenang. Kembalikan hak pejalan kaki, kembalikan fungsi trotoar kita. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Abah, lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi, aku videoin ah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Marilah tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama, serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
3: Copot.
4: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tep sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia setelah China sejak tahun 2016. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah plastik. Berikut tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi penggunaan plastik. Kurangi penggunaan sedotan plastik, bawa tas belanja pribadi, membawa kotak makan dan botol minum pribadi. Biasakan masak di rumah, serta minimalisir plastik untuk pembungkus paket.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: kan ya?
1: Pipi kamu juga agak tembem nih.
2: Kulit kamu jadi kusam ya?
3: Rambut kamu lepek ya?
0: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Ya, pendengar dimanapun Anda berada saat ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 24 nanti, kami temani Anda semuanya dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semua di kesempatan malam hari ini. Jadi, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Padang. Karena informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Ih, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafasku sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga, ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Iya toh iki, naik lagi, naik lagi.
1: Apanya sih Bu yang naik?
0: Ini Bu, harga cabe naik terus. Kapan iki turunnya?
1: Aduh, daripada ngeluh terus, mending coba deh tanam cabe sendiri di rumah. Bisa lebih hemat juga kan? Gampang kok Bu. Pakai polybag, udah gitu taruh tuh depan rumah. Kayak saya ini.
0: Oh, boleh juga tuh Bu. Tapi sebelum panen, saya pinjem cabenya Ibu Wati dulu ya. Seger-seger tuh saya lihat-lihat.
1: Boleh, boleh Bu.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Istilah ad hoc berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk tujuan ini atau khusus untuk ini. Dalam konteks modern, ad hoc merujuk pada sesuatu yang dibentuk, diatur, atau dilakukan untuk keperluan atau tugas tertentu dan bersifat sementara. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk organisasi, teknologi, hukum, dan manajemen proyek. Dalam organisasi dan manajemen, ad hoc biasanya merujuk pada tim atau komite yang dibentuk untuk menangani tugas atau masalah tertentu yang tidak dapat diatasi oleh struktur organisasi yang ada. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin membentuk tim ad hoc untuk menangani krisis atau mengembangkan produk baru. Tim ad hoc ini bekerja hingga tugas tersebut terselesaikan, setelah itu tim dibubarkan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi yang memerlukan perhatian khusus. Dalam teknologi, ad hoc sering digunakan untuk menggambarkan jaringan sementara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah jaringan ad hoc dalam komunikasi nirkabel, di mana perangkat dapat berkomunikasi langsung tanpa infrastruktur pusat seperti router. Jaringan ad hoc ini berguna dalam situasi di mana infrastruktur jaringan tidak tersedia, seperti dalam operasi militer atau penyelamatan bencana. Di bidang hukum, ad hoc dapat merujuk pada pengadilan atau arbitrasi yang dibentuk khusus untuk menangani kasus tertentu, seperti pengadilan ad hoc internasional untuk menyelesaikan sengketa antara negara atau mengadili kejahatan perang. Pengadilan ini dibentuk dengan mandat khusus dan dibubarkan setelah kasus terselesaikan.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, penyiar operator Stereo KTNG yang berada di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pagi, saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap Merdeka!

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Sudirman 12, Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar, apa kabar? Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saya Rita Ismail, ada operator Tony Rizky Rianov menemani hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sudah banyak rangkaian hiburan, informasi dan program yang kami persiapkan, tapi sebelumnya kita akan segera simak dulu ya pembaca maksud kami kumandang azan tanda masuknya waktu sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: محمد صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar kita masih nikmati hiburan berupa lagu-lagu islami. Kita menantikan kebersamaan dengan narasumber kita dalam Mutiara Pagi untuk hari ini. Nanti tentang pentingnya menjaga lisan. Nah pendengar, tentu kita berharap apa-apa yang kita keluarkan dari mulut kita, ucapan-ucapan kita, itu merupakan ucapan-ucapan yang baik dan bernilai ibadah. Nah bagaimana pentingnya menjaga lisan nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Anda bisa bergabung lewat telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Nanti kami juga akan live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya. Jadi silakan di kolom chatnya nanti Anda bisa juga bertanya kepada narasumber kita.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: Dari Dermaga Pulau Padang, pendengar, saat ini hiburan baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Satu lagu dari Gigi Band dengan judul Dengan Menyebut Nama Allah. Pendengar, untuk yang baru saja bergabung bersama kami, Anda bisa monitor siaran Pro 1 RRI Padang melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan sebagai informasi pendengar, kita masih menantikan kebersamaan dengan narasumber kita untuk Mutiara pagi hari ini. Dan bagi Anda ingin bergabung nanti tentang pentingnya menjaga lisan, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau melalui WhatsApp yang dikirimkan ke 0811-66-66-975. Dan kita akan bersama-sama nanti dalam perbincangan Mutiara pagi kita. Oke pendengar, kita akan segera bersama dalam Mutiara pagi hari ini ya pendengar, dan nantikan kebersamaan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan jelang kebersamaan dalam program ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan Alhamdulillah saya sudah lihat narasumber kita di Zoom. Saya akan segera sapa dulu. Ada Wakil Ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridonur, LCMAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rita.
0: Iya, apa kabar pagi ini Ustaz? Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih kembali meluangkan waktu untuk perbincangan kita hari ini Ustaz.
2: Ya, sama-sama Rita.
0: Iya, Ustaz, kalau berbicara tentang pentingnya menjaga lisan, walau sudah pernah kita bahas begitu ya, tapi mengingat-ingat kembali kajian kita, karena apa-apa yang kita keluarkan, apa-apa yang kita ucapkan, perubahan ini bernilai ibadah begitu ya Ustaz ya. Jadi bagaimana pentingnya menjaga lisan? Pendengar, kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silahkan Ustaz.
2: Oke, terima kasih Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimat, pencinta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa beraktivitas mengawali kegiatan kita dengan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam wa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah. Apa tanda agama kita sudah baik? Apa yang menjadi ukuran agama kita sudah bagus? Maka jawabannya adalah tanda agama kita bagus sejauh berapa, sejauh mana kita bisa menjaga lisan kita. Sejauh mana kita bisa menjaga lidah kita. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Bahwa kaitannya kenapa kita harus menjaga lidah kita, menjaga lisan kita. Kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sejauh mana kita bisa menjaga lisan kita, itulah ukuran iman kita. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, "Falyakul khaira," hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak mampu berkata baik, tuntunan Nabi adalah hendaklah dia diam. Jadi orang beriman, imma dia selalu berkata baik. Kalau tidak mampu berkata baik, dia menahan lisannya untuk tidak berbicara dan mengomentari. Jadi inilah kaum muslimin alasan yang pertama. Bahwa kenapa kita harus menjaga lisan kita? Jawabannya adalah berbanding lurus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, kenapa kita harus menjaga lisan kita? Karena lisan ini bisa baik, bisa berkata baik, bisa jujur, bisa berbohong. Maka alasan kedua, alaikum bisidik fa inna sidika yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu berjujur, sidik jujur. Perkataan yang jujur. Karena kebaikan itu, kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, iyyakum wal kadhib, jauhlah berbohong itu. Berbohong itu membawa kepada kehancuran. Ini Bapak Ibu, minimal dua alasan kenapa kita harus menjaga lisan kita. Nah, itu yang pertama, lambang ukuran keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, di saat kita bisa menjaga lisan kita, berkata jujur dan menghindari berkata bohong. Itu Bu Rita sebagai alasan, minimal dua alasan kenapa kita harus menjaga lisan kita. Apalagi nanti diingatkan bahwa apapun yang kita ucapkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, berita.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Mendengar demikian pengantar dari narasumber kita terkait dengan pentingnya menjaga lisan. Silakan Anda bisa bertanya, telepon ke 0751-812-878 atau melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian dengarkan acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda bisa chat di kolom komentarnya. Pendengar silakan, Anda bisa tulis langsung komentar Anda di kolom chatnya. Kita akan langsung terima di telepon dulu ya Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unyi dan Ustaz Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ridho dari Cirebon.
2: Iya, Ustaz
0: Ridho. Iya, silakan pertanyaannya Uncu.
3: Apa temanya tadi ini?
0: Pentingnya menjaga lisan.
3: Gimana gitu ya di era zaman sekarang ini? Gampang aja orang berbicara, gampang aja orang berbohong, gampang aja orang bercarut-marut gitu, mudah aja. Tapi kan semua itu pendidikan yang pertama itu dimulai dari rumah kita, dari orang tua kita, dari mulai kita dibenih sampai kita lahir ke dunia ini, itu kan dari orang tua dulu. Gampang aja orang gitu-gitu ya. Gimana gitu ya supaya hidup itu lebih baik dan lisan kita lebih baik, lebih terasa, bisa menyelamatkan kita dunia akhirat gitu. Itu katanya saya. Tapi saya ingin menanyakan, gimana gitu kan. Sholat itu kan tiang agama kan, gimana gitu ya. Kita kan udah punya niat untuk salah, tapi ada terhalang untuk melaksanakannya. Gimana kalau orang yang cacat, misalnya cacatnya tidak netra, terhalang tidak bisa sholat gitu. Atau gimana kalau orang yang sakit parah terletak lama, itu gimana gitu. Gimana kalau dia tidak sholat gitu.
0: Oke, baik.
3: Atau satu lagi.
0: Itu dulu ya, Ncu. Nanti keterbatasan waktu kita.
3: Ya udahlah.
0: Oke, terima kasih Ncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dari Ncu Dipo. Pertama tentang lisan, kemudian tentang sholat ya. Ustaz, silakan Ustaz.
2: Iya, makasih Ncu ya. Jadi suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana bisa selamat gitu ya? Apa jawaban Nabi? Amsik alaika lisanaka. Kata Nabi, jagalah lisan. Jadi jagalah lisan. Jadi kalau kita ingin selamat, bukan dunia akhirat, jaga lisan. Apa artinya? Kita selalu berkata baik. Biasakan lidah kita berkata baik. Biasakan lidah kita berkata jujur. Kalau sudah terbiasa berbohong, kita tidak merasa bersalah kita berbohong untuk berikutnya. Satu kali kita berbohong, akan berbohong untuk berikutnya. Makanya kata Nabi, man somata naja. Barang siapa yang bisa diam kalau tidak perlu, dia akan selamat. Jadi ini makanya sekali lagi, bagaimanakah caranya? Perbaiki iman kita. Di saat iman kita baik, maka lisan kita akan terjaga. Tapi di saat iman kita tidak baik, maka lisan kita juga tidak baik. Jadi kaitannya antara lisan dengan iman, hal tidak bisa dipisahkan. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira. Itu yang pertama. Jadi perbaiki iman kita. Perbaiki agama kita. Agama kita sudah baik? Agama saya sudah baik? Apakah saya bisa menjaga lisan saya? Lisan kita kan itu yang pertama muncul. Berdebat. Nggak ada gunanya kita juga berdebat. Nggak ada gunanya. Ya kan? Kan lisan ini kan muncul dalam tulisan nanti. Di medsos ya.
0: Iya.
2: Hati-hati kita di medsos, ya, bahasa-bahasa yang menghujat. Jangan sampai kita menyampaikan berita yang belum pasti keabsahannya. Nah, juga lisan kan?
0: Mm-hmm.
2: Ya, maka kata Nabi, amsik lisa alaika lisa, lidahmu kalau tidak mampu berbuat baik. Kenapa? Karena kita ditanya oleh Allah nanti. Wa inna alaikum kiraman katibin. Kamu kan ada kiram katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Nah ini yang perlu kita pahami, itu yang menjaga lisan. Jadi antara iman, lisan, iman, hal tidak bisa dipisahkan. Itu yang kita pahami.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau kita umpamanya dihujat, ada nggak manfaatnya? Ya kalau

0: orang tua, perdebatan merusak hubungan satu sama kerja. Kan udah hindari saja. Makasih. Salam. Makasih. Makasih. Allah memberikan tuntunan. Bisa kita baca dalam surat Ar-Rahman ayat 64. Nah, itu yang kedua, salat. Allah berikan Tuhan salat kepada kita. Cobalah lihat salat itu. Apa kita dengan lisan Allahu Akbar? Coba kita salat ya. Ya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa ciri orang khusyuk? Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun. Orang dikatakan khusyuk, walladzina hum 'anil lawi, orang yang menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, itu orang yang tanda khusyuk salatnya. Apa manfaat itu? Perkataan, perbuatan. Jadi Allahu Akbar ya, Bapak Ibu. Makanya apakah saya sol, apakah salat saya sudah khusyuk, kan begitu judulnya. Karena kan kemenangan itu orang yang khusyuk. Apa cirinya? Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun. Orang yang khusyuk itu ciri pertamanya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Perkataan, perbuatan. Ya kan? Ada enggak manfaat dunianya, agamanya? Kalau enggak ada, mereka hindari. Jadi luar biasa betul. Jadi sekali lagi, apakah iman kita sudah baik? Lisan jawabannya. Apakah solat saya sudah baik? Adalah juga lisan. Maka apakah sudah khusyuk? Pertanyaannya sejauh mana saya meninggalkan halal yang tidak bermanfaat? Perkataan. Karena perkataan itu enggak ada manfaat. Apa perkataannya nyenyelek? Enggak ada manfaat. Udah orang beriman. Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun. Nah, seperti itu jawabannya.
1: Ya, untuk
0: jadi kita luar biasa betul agama kita. Jadi solat itu tidak berdiri hanya solat-solat begitu. Solat itu hadir dunia nyata. Seperti itu judulnya. Hadir itu hadir pada lisanmu. Iman tidak kelihatan, tapi iman itu nampak pada lisanmu. Seperti itu. Tidak kelihatan iman kan? Tapi bisa dilihat pada lisannya. Jadi tidak bisa katakan, oh maaf saya mulut saya basah, tapi hati saya baik. Salah, tidak bisa. Tidak mau mengatakan. Ini mama ini baik, orang ini mulut saja yang kasar ini. Enggak lah, kalau imannya baik, pasti mulutnya baik. Kan?
1: Okay.
0: Nah, seperti itu jawabannya berita Anda.
1: Bapak
0: dengan menjaga kita. Ya, seperti itu berita. Ya.
1: Ustaz, ini sebenarnya masih ada yang ditelepon, tapi karena memang sudah pukul 5 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, mau warta berita daerah juga pendengar, mohon maaf. Insya Allah mungkin lain waktu kita kaji kembali ya Ustadz ya. Kita sambung lagi insya Allah. Dengar, kita akan dengar kesimpulan perbincangan Ustadz. Apa-apa mungkin yang perlu kita perhatikan agar kita benar-benar bisa menerapkan menjaga lisan gitu Ustadz.
0: Oke, Bapak-Bapak Ibu, saya ingin bacakan hadis terakhir. Hadis ini yang terkait dengan lisan menutup kajian kita. Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan wa taqul itsakillaha fima fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta yang wajajna. Artinya wahai lisan, jika manusia berada di subuh kayak sekarang ini, maka seluruh anggota badan itu mengingatkan pada lisan. Apa kata seluruh anggota tubuh sel ini, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan kami. Kenapa? Kami ini tergantung kamu, wahai lisan. Begitu bahasa tubuhnya. Wah, seluruh anggota tubuh apa katanya? Kami ini baik, tergantung kamu, wahai lisan kamu. Jika kamu bersikap lurus, maka kami pun akan lurus anggota tubuh kamu. Tapi jika kamu menyimpang bengkok, maka kami juga akan merasakan dampak tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah selalu kita menjaga lisan kita. Sekali lagi, kaitannya lisan, kaitannya iman. Menjaga lisan adalah buah daripada solat yang khusyuk. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita selalu berkata baik. Kalau tidak, maka tuntunan kita, iman kita diam. Tanpa apalagi dunia-dunia medsos, tanpa menghujat kemana-mana. Mudah-mudahan Allah tuntun kita. Kita berdoa, ya Allah, tuntun kami, ya Allah. Ya Allah, tuntun agar kami selalu menjaga

0: lisan kami, selalu berbuat baik. Kalau kita tidak mampu, kami berikan kekuatan ya Allah agar kami bisa diam. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita subuh pada
1: Amin.
0: hari ini. Kalau ada yang salah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pekan berikut dengan tema atau kajian kita berikutnya. Dan
1: Baik.
0: sekarang kita kembalikan kepada Bu Rita. Silakan Bu.
1: Baik. Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz
0: Ya.
1: sudah menambah ilmu pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Ustaz.
0: Sama-sama,
1: Assalamualaikum
0: Bu Rita.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung Cudipo di 6 Suku Kota Solo. Kemudian pendengar kami yang belum sempat diterima untuk pagi hari ini, ya Anda bisa dengarkan kembali penjelasan narasumber kita terkait dengan pentingnya menjaga lisan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tadi kita sudah bersama Wakil Ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridonur, LCMAG. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Kuarta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Pada hari Selasa yang lalu saya berkunjung ke sini, motor masih bisa lewat. Sekarang motor sudah tidak bisa lewat. Kita lihat anak-anak sekolah terpaksa melewati di sungai bawah.
3: Kalau mereka ingin kita relokasi, tentu relokasinya ke Huntap. Kita ada namanya Huntap terpusat ya, yang mana sekarang lagi dibangun di daerah Balai Gadang, Lubumin Turun, juga yang akan dibangun di Lambung Bukit ya, di Pau.
4: Kolaborasi dengan Bupati Dharmasraya ini dapat dihidupkan lagi. Akan dimulai dari tanggal 15 sampai tanggal 16 Agustus.
1: Sari Berita, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera tinjau jalan yang longsor Kecamatan Empat Koto, Aur Malintang, Padang Pariaman. Sambut HUT RI ke-81, Gubernur Mahyildi panggil pemimpin redaksi media dan wartawan senior. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera mulai melakukan peninjauan jalan utama yang longsor di Korong Sungai Pingai, Nagari 3 Koto Aur Malintang, Kecamatan 4 Koto Aur Malintang, Padang Pariaman. Selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
5: Dampak cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Padang Pariaman dalam sepekan terakhir mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Peninjauan dilakukan kemarin guna melihat secara langsung kondisi terkini di lapangan, sekaligus memetakan kerusakan yang muncul akibat hujan lebat disertai angin kencang. Salah satu titik yang menjadi perhatian serius berada di Korong Sungai Pingai, Nagari 3 Koto Aue Malintang, Kecamatan 7 Koto Aue Malintang, di mana badan jalan utama masyarakat terputus total akibat longsor. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan jalan tersebut tidak hanya menjadi akses mobilitas warga, tetapi juga merupakan jalur penting bagi aktivitas pertanian, pendidikan, serta penghubung antar Korong dan Nagari hingga menuju Kabupaten Agam. Dijelaskan Bupati, kedatangan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi momentum penting untuk memastikan kondisi kerusakan dapat segera ditindaklanjuti.
2: Pada hari Selasa yang lalu saya berkunjung ke sini, motor masih bisa lewat. Sekarang motor sudah tidak bisa lewat. Kita lihat anak-anak sekolah terpaksa melewati di sungai bawah. Saya sangat berharap kepada Satgas supaya ini dapat ditanggulangi dengan segera, karena ini memang betul-betul jalur vital menghubungkan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam.
5: Sementara itu, Ketua Tim sekaligus Ketua Tim Supervisi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Brigjen Pol Yopi Indra Prasetya Sepang mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan langsung kondisi lapangan sekaligus membedakan dampak bencana lama dengan kerusakan baru akibat cuaca ekstrim.
6: Untuk melihat secara langsung dampak bencana banjir 2 minggu yang lalu, kita akan melihat apakah dampak banjir ini di tempat yang kemarin, yang November terjadi, ataukah di tempat yang baru. Ternyata beberapa titik kita lihat memang ada tempat-tempat yang baru. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan supaya penanganannya bisa lebih cepat.
5: Peninjauan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap koordinasi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan pemerintah pusat dapat segera menghasilkan langkah konkret, terutama untuk membuka kembali akses jalan yang menjadi urat nadi masyarakat. Armen Ramdi melaporkan.
1: Tingginya potensi risiko bencana di sejumlah kawasan mendorong pemerintah Kota Padang mengarahkan warga terdampak untuk pindah ke hunian tetap Huntap yang sedang dibangun. Upaya relokasi dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan masyarakat tinggal di lokasi yang lebih aman dari ancaman bencana di masa mendatang.
7: Pemerintah Kota Padang terus mendorong warga yang bermukim di kawasan rawan bencana untuk direlokasi ke hunian tetap atau Huntap menyusul tingginya risiko bencana yang berpotensi terjadi di kemudian hari. Relokasi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan keselamatan warga dan mengurangi dampak risiko bencana. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton di Padang kemarin mengatakan, hasil kunjungan lapangan menunjukkan adanya perubahan sikap dari masyarakat terdampak. Menurutnya, warga yang sebelumnya enggan direlokasi, kini mulai menyatakan kesediaan untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan huntap terpusat yang sedang dibangun di kawasan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, dan juga direncanakan di Lambung Bukit, Kecamatan Pauh. Selain itu, warga yang memiliki lahan sendiri di kawasan aman juga dapat mengusulkan pembangunan huntap secara mandiri dengan memenuhi persyaratan administrasi kepemilikan tanah.
3: Kalau mereka ingin kita relokasi, tentu relokasinya ke huntap. Kita ada namanya huntap terpusat ya, yang mana sekarang lagi dibangun di daerah Balai Gadang, Lubuk Minturun, juga yang akan dibangun di Lambung Bukit ya, di Pauh. Kalau dipindahkan tentu ke sana. Tapi kalau memang mereka mau menyediakan tanah untuk dibangun, tetapi bukan di daerah rawan, jadi nanti akan kita usulkan kembali. Di hasil pantauan kemarin itu ada di Lambung Bukit itu 35 rumah ya yang ingin untuk direlokasi.
7: Sementara itu, Camat Kuranji Kota Padang, Rozaldi Rosman mengatakan, sejumlah warga yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai menyatakan kesediaannya untuk direlokasi ke lahan milik mereka yang berada di kawasan lebih tinggi dan aman. Kesediaan tersebut membuka peluang pelaksanaan relokasi secara mandiri dengan dukungan pemerintah Kota Padang.
8: Ada beberapa masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai tersebut memiliki lahan ataupun tanah di tempat ketinggian dan mereka bersedia untuk berada di lokasi tersebut. Jika tidak ada kendala dan tidak ada hambatan terkait dengan status tanahnya yang mereka miliki di tempat ketinggian, dari pemerintah Kota Padang juga siap untuk merelokasi dengan pola melakukan pembuatan rumah hunian tetap secara mandiri.
7: Pemerintah Kota Padang mencatat sedikitnya 35 rumah di kawasan Lumbung Bukit telah menyatakan kesiapan mengikuti program relokasi ini. Data tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan BPBD Kota Padang dan pemerintah pusat agar proses relokasi dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Wilayah Sumatera Barat merupakan etalasenya bencana. Tidak saja bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung. Sumatera Barat juga rawan adanya bencana gempa disertai tsunami. Edukasi dan sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat. Reporter Armen Rambli kembali menurunkan laporannya.
5: Menyikapi kondisi wilayah Sumatera Barat yang rawan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat meminta dan berharap masyarakat terus meningkatkan kewaspadaannya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi terus dimasifkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat Edra Pratama kepada RRI mengatakan, melihat kondisi itu perlunya penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi potensi ancaman bencana ini. Untuk itu, Edra Pratama menjelaskan perlunya pemahaman kepada masyarakat terkait apa dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Edukasi prabencana di saat bencana dan pasca bencana sangat dibutuhkan.
9: Untuk itu perlu penguatan kapasitas kita sebagai masyarakat dan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Kapasitas ini dalam hal edukasi terkait dengan apa yang perlu kita siapkan seandainya ada potensi bahaya bencana, apa yang harus kita lakukan saat seandainya bencana terjadi dan apa yang harus kita lakukan pada pasca bencana terjadi. Karena itu dari pihak pemerintah juga harus punya strategi dan planning bagaimana juga kegiatan atau program kerja pada saat pra bencana, pada saat bencana terjadi dan saat pasca bencana.
5: Lebih lanjut, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat Hetral Pratama menjelaskan, menyikapi bencana hidrometeorologi yang terjadi pada awal bulan ini, terdapat 3 kabupaten kota yang dilanda bencana banjir, yakni Kabupaten Mentawai, Kota Pariaman, dan Kota Padang. Edral Pratama menambahkan, dalam penanganan bencana tersebut perlunya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sehingga memiliki perencanaan yang matang dalam penanganan bencana ini, baik itu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menggelar diskusi terbatas bersama pimpinan media televisi, radio, cetak, dan wartawan senior di Istana Gubernur tadi malam. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: bersilaturahim dengan pimpinan redaksi media-media yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat.
0: Sejumlah pimpinan media dan wartawan senior Sumatera Barat mengikuti diskusi terbatas bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyildi di Istana Gubernur Sumbar kemarin. Diskusi tersebut membahas napak tilas pembangunan daerah hingga peran media dan wartawan dalam menjaga kualitas demokrasi dan kebebasan pers di Sumbar. Gubernur Mahyildi kepada RRI di Padang kemarin mengatakan sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, diantaranya kemandirian Sumatera Barat, pembangunan ekonomi daerah, masa depan generasi muda, pemerataan pembangunan, serta posisi Sumatera Barat dalam peta pembangunan Indonesia ke depan. Menurutnya pertemuan dimaksud menjadi wadah refleksi bagi pemerintah untuk mencapai target pembangunan yang diharapkan oleh proklamator dan pendiri bangsa.
10: Kalau sudah kita harapkan momen ini bisa kita merefleksi Sumatera Barat dan kemudian guna untuk menjadi masukan-masukan maka untuk kemajuan-kemajuan ke depan tentunya sehingga itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kita maka untuk kemajuan Sumatera ke depan. Kita harapkan momen ulang tahun ini juga tentu juga kita mengambil ruang kesempatan untuk menghadirkan dan mengingat kembali keberhasilan tokoh-tokoh. Nah, di antaranya keteladanan, kesederhanaan, contoh-contoh yang diberikan oleh Bung Hatta.
0: Mahyildi menambahkan, puncak perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Sumbar akan disemarakan dengan upacara hari kemerdekaan di lapangan Istana Gubernur Sumatera Barat pada 17 Agustus mendatang. Total terdapat 54 orang pasukan pengibar bendera pusaka yang akan terlibat dalam upacara dimaksud. Selain itu, Pemprov Sumbar akan memberikan tanda kehormatan bagi tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dalam pembangunan daerah. Hans Primananda melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solok terus melakukan sosialisasi terkait program sekolah rakyat kepada masyarakat, khususnya para orang tua calon peserta didik. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa program tersebut bertujuan meningkatkan masa depan anak dari keluarga kurang mampu.
11: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadanur kemarin mengatakan masih terdapat kekhawatiran dari sebagian orang tua terkait sistem pendidikan sekolah rakyat yang menerapkan pola asrama. Menurutnya, kekhawatiran tersebut perlu dijawab melalui sosialisasi yang memberikan pemahaman mengenai tujuan utama sekolah rakyat. Desmalia Ramadanur menyampaikan sosialisasi dilakukan dengan melibatkan petugas program keluarga harapan atau PKH yang tersebar di setiap kecamatan hingga nagari. Tugas tersebut turut membantu menyampaikan informasi mengenai program sekolah rakyat kepada keluarga penerima manfaat. Desmalia Ramadanur menyebutkan, sebagian besar anak yang sebelumnya diusulkan mengikuti program sekolah rakyat berasal dari keluarga penerima PKH. Kondisi dimaksud membuat informasi mengenai program relatif lebih mudah disampaikan kepada orang tua melalui pendamping dan petugas di lapangan.
12: Nah, sosialisasi di samping kita kan ada petugas PKH kecamatan yang di nagari-nagari. Nah, jadi memang kemarin yang diusulkan kebanyakan itu adalah dari yang mendapatkan PKH sehingga tersosialisasi semuanya dan sekarang media internet kan tidak apalagi artinya dilihatnya perkembangan sekolah rakyat ini maka minat mereka itu banyak ternyata kan.
11: Desmalia Ramadanur menambahkan selain sosialisasi langsung perkembangan sekolah rakyat yang telah berjalan di sejumlah daerah juga dapat diketahui masyarakat melalui media internet. Informasi dimaksud membantu orang tua melihat secara langsung berbagai kegiatan dan pola pendidikan yang diterapkan dalam program tersebut. Bobby Febianda melaporkan.
1: Koperasi syariah tanpa bunga dan agunan menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pariaman memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil. Program tersebut turut memperkuat posisi Kota Pariaman dalam 6 besar nominasi Anugerah Adinata Syariah tingkat Kabupaten Kota tahun 2026.
7: Keberadaan koperasi syariah yang memberikan pinjaman tanpa bunga dan agunan menjadi salah satu inovasi yang diandalkan pemerintah Kota Pariaman dalam penilaian Anugerah Adinata Syariah 2026. Program tersebut dinilai menjadi bentuk nyata penerapan ekonomi syariah sekaligus membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan. Inovasi tersebut turut dipaparkan Wali Kota Pariaman Yota Balat dalam sesi pemaparan dan validasi data tahap akhir Anugerah Adinata Syariah tingkat Kabupaten Kota tahun 2026 di ruang rapat Istana Gubernur Sumatera Barat kemarin. Kota Pariaman menjadi salah satu dari 6 kabupaten kota di Sumatera Barat yang mengikuti penilaian tahap akhir penghargaan tersebut. Yota Balat mengatakan keberadaan koperasi tanpa bunga dan agunan menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah. Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan akses keuangan masyarakat, tetapi juga mendorong penerapan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu koperasi yang menjadi perhatian yakni Koperasi Syariah Al-Hidayah di Desa Tanjung Sabar, Kecamatan Pariaman Utara.
13: Kita termasuk 6 kabupaten kota yang insya Allah mudah dievaluasi dan diberikan pemaparan untuk penghargaan kegiatan kemisahnya. Ya. Tadi kita salah satu kota yang baru satu-satunya punya lembaga semacam koperasi yang memberikan peminjaman kepada masyarakat yang bunganya 0% dan tidak ada agunan. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah ini perlu kita kembangkan dan ini sudah diakui oleh tim, maksudnya kita baru satu-satunya yang ada di Indonesia malah.
7: Sementara itu, Ketua Koperasi Syariah Al-Hidayah Desa Tanjung Sabar, Kecamatan Pariaman Utara, Delviadi mengatakan koperasi tersebut dibentuk sejak 2023 untuk membantu pelaku usaha kecil dan masyarakat kurang mampu. Pinjaman yang diberikan mulai dari 1 hingga 5 juta rupiah tanpa bunga dan agunan dengan pendekatan syariah melalui akad ijab kabul.
14: Kita dalam membangun sebuah koperasi syariah tanpa bunga, tanpa agunan, itu kita bangun dari UKM atau masyarakat miskin yang berada di Kota Pariaman, khususnya di Desa Tanjung Sabar. Dalam hal ini kita mengajarkan mereka bagaimana berhutang itu bukan persoalan bayar tidak bayar, tapi ini persoalan dunia dan akhirat. Jadi saat kami meminjamkan, itu kami bawa ke masjid, lalu kita syahadatkan, lalu kita berikan sistem ijab kabulnya, sehingga dengan ijab kabul itu mereka merasa terikat hubungan bukan dengan saya, tapi dengan Allah. Sehingga setiap bulan itu pinjam itu lancar mereka bayar. Bisa mereka meminjam 4 juta, 5 juta tanpa agunan, tanpa bunga, 0%.
7: Delviadi menambahkan, Koperasi Syariah Al-Hidayah telah terdaftar di Dinas Perindakop dan UKM Kota Pariaman, serta dikembangkan ke Desa Tungkal Selatan. Kedepan, koperasi tersebut ditargetkan dapat diperluas ke desa-desa lainnya, agar masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, memiliki akses pembiayaan yang lebih aman dan terbebas dari praktik rentenir maupun pinjaman ilegal. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Selaju sampan di Kabupaten Darmasraya akan kembali dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan selaju sampan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 15 hingga 16 Agustus 2026.
11: Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Kabupaten Darmasraya, Beni Mandala Putra kepada RRI Padang kemarin mengatakan selaju sampan di Kabupaten Darmasraya akan dipusatkan di kawasan Sungai Batanghari dengan jadwal pelaksanaan pada tanggal 15 hingga 16 Agustus mendatang. Beni menyampaikan selaju sampan bukanlah kegiatan baru bagi masyarakat di Kabupaten Darmasraya. Kegiatan dimaksud telah lama dilaksanakan tetapi sempat berhenti sejak pandemi COVID-19, namun tahun ini kembali dihidupkan melalui kolaborasi berbagai pihak, diantaranya pemerintah provinsi, anggota DPRD provinsi, serta kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Darmasraya.
15: Untuk selaju sampan yang dimulai ini sebenarnya sudah kegiatan yang sudah lama berjalan, terhenti ketika COVID. Nah sekarang, alhamdulillah, melalui kegiatan provinsi, pokir anggota dewan, kolaborasi dengan Bupati Darmasraya, ini dapat dihidupkan lagi. Akan dimulai dari tanggal 15 sampai tanggal 16 Agustus.
11: Beni menjelaskan, pelaksanaan selaju sampan sebelumnya biasanya digelar 3 hari setelah Idul Fitri. Namun karena kesiapan serta ketersediaan anggaran, sehingga pelaksanaan tahun ini akhirnya ditempatkan dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Beni menambahkan, selain perlombaan selaju sampan, masyarakat juga akan disuguhi berbagai kegiatan pendukung di sekitar lokasi. Di antaranya, pasar rakyat, pasar UMKM, serta hiburan yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan masyarakat dan menggerakkan perekonomian pelaku usaha lokal. Bobby Febrianda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera tinjau jalan yang longsor Kecamatan Empat Koto Aur Malintang, Padang Pariaman. Sambut HUT RI ke-81, Gubernur Mahyildi panggil pemimpin redaksi media dan wartawan senior. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Dari Sudirman 12 Padang pendengar, warta berita sudah saya hadirkan dan kita beralih ke rangkaian hiburan. Tapi selamat pagi dulu yang saat ini sudah mulai sibuk ya, pukul 6 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Yang akan berangkat ke tempat tugas, ke kantor, ke tempat usaha, ke kedai, ke toko, ke sekolah. Mudah-mudahan semuanya juga tetap cek kembali segala sesuatu terkait dengan kelancaran aktivitas. Misalnya tugas-tugas sekolah ataupun hal-hal terkait dengan kegiatan-kegiatan di tempat kerja Anda ya, di tempat usaha dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lancar juga perjalanan hari ini pendengar, karena kami juga akan nanti menghubungi narasumber kita dalam lintas dan cuaca, Pro 1 lintas dan cuaca pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas di Kota Padang, kemudian juga cuaca di Sumatera Barat. Oke, pergar untuk informasi-informasi lain nanti akan segera kami hadirkan, yang bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang Perengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperluas program unggulan nagari atau desa kreatif hub ya. Setelah tiga daerah percontohan NCH atau nagari desa kreatif hub ini aktif sejak 2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini menyiapkan 10 lokasi baru yang ditargetkan diluncurkan pada Oktober atau November 2026 mendatang. Dengan penambahan tersebut, jumlah nagari yang menjadi lokasi pelaksanaan program nagari kreatif hub ini di Sumatera Barat totalnya menjadi 13 lokasi pada tahun 2026. Rencana pengembangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi tim percepatan NCH yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arius Wandi di ruang rapat Istana Gubernuran Selasa 11 Agustus yang lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kadis PMD Provinsi Sumatera Barat Yozawardi Usama Putra menyebutkan tiga daerah percontohan NCH yang telah aktif sejak 2025 yakni Desa Sikalang Kota Sawahlunto, kemudian Nagari Toboh Gadang Barat di Kabupaten Padang Pariaman serta Nagari Pangian di Kabupaten Tanah Datar. Jadi pendengar, dijelaskan 10 lokasi lainnya saat ini tengah dipersiapkan untuk menjadi model NCH baru pada 2026. Di itu antara lain Nagari Panti Selatan di Kabupaten Pasaman, Nagari Sinuri di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Tanjung Haru Sikabu-kabu Padang Panjang di Kabupaten 50 Kota, kemudian Desa Cubadak Mentawai di Kota Pariaman serta Nagari Koto Baru di Kabupaten Solo. Selanjutnya ada Nagari Tanjung Bonai Aur di Kabupaten Sijunjung, Nagari Sungai Duo di Kabupaten Darmasraya, Nagari Lubuk Gadang Utara di Kabupaten Solo Selatan, Nagari Talau di Kabupaten Pesisir Selatan serta Nagari Koto Tangah di Kabupaten Agam. Yozawardi mengatakan seluruh lokasi tersebut direncanakan akan diluncurkan sekitar bulan Oktober atau November 2026 mendatang. Untuk kegiatan peluncuran, rencananya terpusat di Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

diri. Dari Sudirman 12 Padang Berengar, awal pagi yang terburu-buru seringkali memicu kepanikan dan membuat sisa hari terasa kacau serta penuh tekanan. Jadi kalau biasanya pagi-pagi yang mungkin ada kegiatan-kegiatan atau segala sesuatu yang harusnya sudah dipersiapkan, mungkin belum ya, jadi agak terburu-buru ya di antara kita. Mungkin ada yang seperti itu pagi harinya, suasana pagi harinya. Nah, ini ternyata bisa memicu kepanikan dan membuat sisa hari terasa kacau serta penuh tekanan. Padahal cara kita merajut momen-momen pertama di pagi hari itu memegang kendali penuh atas ketenangan emosional dan produktivitas kita hingga malam hari. Pendengar, tahukah Anda, ternyata langkah awal untuk menjaga ketenangan tersebut adalah dengan menjauhkan diri dari gawai sesaat setelah terbangun. Jadi memberikan jeda bebas layar selama 15 hingga 30 menit pertama. Ini memberi ruang bagi pikiran kita untuk mengumpulkan fokus secara alami tanpa terdistraksi banjir informasi. Nah, setelah pikiran merasa tenang, perhatian perlu dialihkan pada pemulihan kondisi fisik yang mengalami dehidrasi ringan usai tidur malam. Meminum segelas air putih di pagi hari sangat efektif untuk mengaktifkan metabolisme tubuh serta meningkatkan kesadaran otak sebelum kita menikmati minuman-minuman lainnya seperti kopi atau teh mungkin ya. Nah, kesegaran fisik ini akan semakin optimal jika dipadukan dengan interaksi langsung bersama alam, khususnya melalui paparan sinar matahari pagi. Agar mendengar, selamat beraktivitas untuk Anda semua yang saat ini sudah sibuk-sibuk. Mudah-mudahan tidak ada yang terburu-buru ya, tidak ada yang tercecer barang-barang keperluan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga sudah dipersiapkan dari tadi malam. Oke, kita akan merambah informasi-informasi terbaru juga nanti dalam Warta Berita pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung.

0: kamu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Dan selanjutnya, kita akan segera jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk bisa ikuti warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian